Yahya di dalam program Obras RRI. Menurutnya, anak muda memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari kemajuan pariwisata di daerah. Cahyadi mengatakan media sosial telah membuka ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata kepada masyarakat luas. Berbagai destinasi yang sebelumnya kurang dikenal, kini mulai mendapat perhatian berkat konten yang dibuat anak muda. Beralih ke informasi berikut, upaya masyarakat desa Riang Bau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata untuk menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara masih di Sasando Pagi. Masih dengan Beta Christine yang menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua di ini pagi yang sedang sibuk di rumah, di pasar, di jalan, di kantor, di tempat usaha, di mana saja ya. Yang pasti selamat beraktivitas di pagi ini. Ya Bapak Mama Bahas Saudara dong semua ini pagi Papa Lele menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua ya dengan informasi-informasi tentang usaha mandiri masyarakat desa dari desa untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita bicara soal desa yang pertama kali terlintas dalam kita punya bayangan adalah hamparan sawah yang hijau ya, perkebunan atau mungkin di pantai yang indah, masyarakat yang hidup dengan gotong royong dan juga anak-anak SD, SMP, SMA yang kalau pulang sekolah atau pis sekolah itu masih batogor orang tua di rumah ya. Ya, jadi itulah yang ada dalam pikiran Kotong tentang sebuah desa. Tapi Bapak Mama Saudara dong semua, ternyata desa ini kan bukan hanya menjadi tempat menghasilkan bahan pangan ya. Jadi akhir-akhir ini desa bukan hanya sekedar menjadi tempat penghasil ataupun menghasilkan bahan pangan. Banyak desa yang sekarang mulai berkembang jadi pusat lahirnya berbagai usaha mandiri yang kreatif dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mulai dari usaha tenun, kopi lokal, madu hutan, dan kerajinan tangan, olahan pangan. Terus itu di peternakan juga ya. Kita tahu sapi-sapi yang ada ini kan datang dari desa-desa yang ada di kabupaten-kabupaten ya. Bahkan sampai dia punya wisata desa pun saat ini sudah ramai dikenal, dikunjungi oleh wisatawan. Nah semua itu berasal dari potensi lokal yang memang dikelola dengan baik, dengan semangat kebersamaan.

0: Salah satu suku dari sekian suku yang ada di wilayah Manggarai Timur adalah suku Rongga. Di suku ini banyak atraksi budaya, ritus-ritus yang masih sangat asli. Bahkan, berbagai jenis tarian masih dilestarikan dalam suku tersebut. Salah satu tarian dari sekian tarian yang ada adalah tarian Vera. Dalam masyarakat suku Rongga, tarian ini merupakan suatu tarian yang dianggap utama bagi mereka. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Sakarias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai berikut ini.
1: Perlu saya jelaskan begini, sebenarnya Vera ini bukan dalam bentuk tarian Manggarai secara keseluruhan, tapi itu ada satu suku di perbatasan Manggarai Timur, namanya suku Rongga. Suku Rongga ini punya ciri khas dengan tarian Veranya. Tarian Vera itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita bandingkan dengan kebudayaan sindra tari Jawa, ya macamnya sindra tari Ramayana. Jadi di dalam tarian itu diceritakan tentang kehidupan. Demikian pun Vera itu menceritakan kehidupan orang Rongga. Orang Rongga itu macam apa zaman dahulu, nanti itu dinyatakan di dalam tarian Vera itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarian Vera itu sebenarnya tarian yang memadukan dua kelompok, kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki. Kelompok perempuannya satu kelompok, jadi tidak berselang-seling, satu kelompoknya laki-laki. Tapi tangan digaitkan di siku, lalu saling mendorong. Mengapa itu terjadi seperti itu? Ada sejarah. Jadi mereka menceritakan sejarah ini.
0: Tarian Vera menjadi begitu unik di antara sejumlah tarian lainnya yang berasal dari suku-suku di daratan Flores. Di samping gerakannya yang energik, tarian ini berisi sejumlah nyanyian puitis bernada magis sebagai bentuk refleksi hubungan antara manusia dan arwah leluhur atau yang sudah meninggal dunia, dan hal itu tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakangi lahirnya tarian ini.
1: Ceritanya bahwa orang Rongga itu dulu tinggal di satu tempat yang namanya Kumba. Maka ada di Manggarai Timur itu, khususnya ada satu kecamatan namanya Kecamatan Kota Kumba. Kota itu dalam bahasa daerah itu adalah batu yang disusun. Nah, di Kota Kumba itu mereka punya kepercayaan ada batu, minta maaf, yang membentuk payudara seorang perempuan, dan mereka namakan Batu Susu Rongga. Di keliling batu itulah mereka menari Vera ini awalnya. Untuk menghormati mereka punya leluhur, konon ceritanya nenek moyang mereka itu dulu menjadikan itu sebagai tempat mereka melakukan upacara menghormati leluhurnya.
0: Peserta tarian Vera adalah kaum lelaki dan perempuan dengan beberapa aksesoris yang digunakan oleh mereka. Jika di masa lampau, kain tenun sebagai pakaiannya, namun kini pakaiannya sudah bervariasi, yaitu pakaian berwarna putih untuk laki-laki dan baju berwarna pink bagi penari perempuan, ditambahkan dengan selendang dan kain tradisional songke. Selain itu, penari laki-laki memakai topi dan penari perempuan memakai neoweti atau keranjang kecil yang terbuat dari daun lontar muda yang ditaruh di atas kepala.
1: 6 laki-laki, 6 perempuan. Karena itu tarian massal pada 12. Tarian itu sebenarnya satu keunikan yang sebenarnya harus kita populerkan. Aksesorisnya ada topi mereka sendiri segi 4, laki-lakinya dengan kain merah di atasnya. Yang perempuannya mereka menggunakan, zaman dulu tidak ada baju, jadi kain saja, terus dijepit.
0: Tarian Vera ini dipimpin oleh seorang Nualako yang berdiri di depan peserta tarian dan memberi petunjuk tentang bagaimana mereka harus bergerak seiring dengan gerakan tongkat yang ada di tangannya.
1: Ada pemimpinnya tarian yang depan. Depannya yang memberikan petunjuk itu ada, dia punya apa, tongkat gitu, memberi petunjuk gerakan apa yang sekarang harus dilakukan. Jadi dia memberi petunjuk dengan tongkatnya itu.
0: Tarian Vera merupakan sebuah tarian yang syarat makna bagi masyarakat Manggarai Timur, terlebih khusus untuk masyarakat suku Rongga. Menurut Pak Sakarias Angkasa, banyak hal yang diceritakan lewat tarian dan syair Vera termasuk sejarah kehidupan suku Rongga, hubungan sesama manusia, dan lain sebagainya.
1: Hampir semua kehidupan mereka diceritakan melalui Vera. Makna tarian Vera Rongga itu sebenarnya bertutur tentang sejarah kehidupan masyarakat Rongga, apa yang harus dibuat, nasihat, itu ada di situ semua. Tua menceritakan kehebatan nenek moyang, menceritakan kehebatan sejarah mereka, termasuk perpindahan suku, perpindahan penduduk, itu diceritakan di dalam itu. Termasuk juga ada tenggelamnya satu kampung karena banjir, diceritakan di situ. Ditemukannya ikan-ikan yang terjadi perebutan ikan, ada mungkin di sana ada istilah upacara kebu itu diceritakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Prompat RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara masih di Sasando Pagi ya. Kita masih beromong tentang pertanian. Bukan pertanian sih, tapi usaha mandiri dari desa ya. Jadi, mandiri masyarakat desa, usaha mandiri masyarakat desa itu adalah kegiatan ekonomi yang dibangun dan juga dikelola sendiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka ya. Kita bisa lihat di Semau sendiri itu sudah ada penginapan dan juga sudah ada usaha-usaha ya. Bahkan karena masyarakatnya dibilang berhasil untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, desa tersebut menjadi desa wisata. Jadi wisatawan bisa datang untuk menginap dan juga mengikuti aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut ya, di desa Liman ataupun di daerah-daerah lain yang ada di Semau. Ya, dan bukan hanya di Semau saja Bapak Mama Bapak Saudara, di Kabupaten Kupang pun banyak ya daerah-daerah seperti di Baun dengan yang terkenal dengan CI babinya ya. Terus itu juga ada lagi di Kabupaten Kupang lainnya yang memang di Bau Mata yang terkenal dengan rumah tenun yang didirikan oleh jepit ya. Dan yang pasti ini merupakan potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

0: Pendengar, Manggarai terkenal sebagai salah satu daerah dengan ragam budaya yang punya sejuta pesona untuk dinikmati. Salah satu jenis ragam budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Manggarai adalah seni tenun. Adalah seni kriya songke yang syarat dengan nilai dan simbol menjadi sebuah mahakarya yang membuat kain tenunan khas masyarakat Manggarai dikenal luas. Untuk Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang tenun songke ini, berikut kita ikuti penuturan salah seorang pemerhati dan pelaku budaya masyarakat Manggarai, Bapak Sakarias Angkasa.
1: Tenun songke itu sebenarnya tidak seluruh Manggarai. Ada kelompok dulu, Manggarai itu dibagi dalam sejarah pemerintahan adatnya itu atas kedaluan. Dalunya itu sebanyak 38. Dari 38 kedaluan ini, saya sebut dua, Cibal Lambeleda, Congkar, lalu ada sebut Todo, Pongkor. Songke ini sebenarnya lebih banyak pada wilayah ini. Lambeleda, Congkar, Cibal. Tidak semua. Kami yang lain pun membeli dari situ. Tenun itu adanya di situ. Lalu ada lagi berikutnya Todo. Maka disebut ada tenun Todo. Ada beda sedikit dia punya motif dan versinya Todo dengan Lambeleda itu. Kalau Congkar Lambeleda tadi itu dengan Cibal tadi itu hitam, kalau Todo itu lebih ke arah merah.
0: Selain syarat akan simbol dan makna, tenun songke khas Manggarai ini mempunyai motif yang menggambarkan 5 pilar kepercayaan orang Manggarai seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sakarias Angkasa.
1: Motif ini mungkin kita kembali kepada 5 pilar kepercayaan orang Manggarai. 5 pilar itu yang pertama, Mbaru Batekaeng, Natas Batelabar, Vaiteku Tedeng, Uma Bateduat, Sompang Taradari. 5 ini selalu dalam konsep melingkar. Sehingga di dalam konsep itulah tenun-tenun itu dibuat. Dia membentuk rumah, dia juga bisa membentuk pusat kebun, dia bisa membentuk pusat mata air, dia bisa membentuk pusat kampung. Itu semua digambarkan dalam ini. Jadi konsep melingkar itu.
0: Karena beragamnya motif yang ada dalam tenun songke, sehingga masyarakat setempat menamakannya puja.
1: Songke ini juga dia punya motif itu macam-macam. Mereka namakan punca. Ada punca wara, namanya. Ada punca teti.
0: Beragamnya motif dalam tenun songke juga tidak lepas dari beragam makna yang terkandung di dalamnya seperti yang dituturkan oleh Bapak Sakarias Angkasa.
1: Motif-motif dalam tenun songke itu menggambarkan tentang pola pikir orang, tentang kehidupan, kepercayaan mereka, mengenai tentang kehidupan hampir sama. Jadi mereka tidak pakai motif binatang kayak di Sumba, saya lihat ada motif binatang. Tidak, mereka lebih banyak motif berkaitan tentang cara berpikir lontoleok. Lontoleok itu duduk melingkar. Semua ke arah itu. Apapun yang mereka buat, ke arah itu. Karena itu ada dalam bahasa adat itu, rentusai. Rentusai itu duduk tunduk begini, merenung. Jadi semua mengarah kepada satu pusat, bahwa kita ini duduk berkumpul dulu, baru menyelesaikan sesuatu.
0: Jika pada zaman dahulu, para penenun songke masih menggunakan bahan dasar dari alam, namun seiring dengan perkembangan zaman dan alasan efisiensi waktu, tenun songke yang sekarang sebagiannya sudah menggunakan bahan pabrikan, meskipun masih ada juga sebagiannya yang masih memilih menggunakan bahan dasar dari alam dengan konsekuensi bahwa akan memakan waktu berhari-hari, minggu, bahkan dalam hitungan bulan. Namun itu tidak menyurutkan semangat para penenun songke yang ada di Manggarai. Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, Bapak Sakarias Angkasa punya harapan tersendiri terhadap tenun songke, salah satu hasil kesenian yang terkenal dari daerah Manggarai ini.
1: Harapan saya tenun songke ini harus menjadi industri rumah bagi minimal sebagian penduduk yang keturunannya dulu memang membuat itu. Itu harus digalakkan kembali. Jadi istilahnya bagaimana ya, dibuat satu reservasi kayak di Amerika itu, orang Indian itu ditempatkan di reservasi. mereka dilindungi, diberi ini supaya budayanya tidak hilang.
0: Harapan dari Bapak Zakarias Angkasa mungkin juga bisa mewakili harapan kita bersama, bahwa tenun songke ini kiranya dapat dilestarikan dan bahkan dapat menjadi bagian dari sejarah Nusa Tenggara Timur umumnya dan masyarakat Manggarai khususnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama Bahasa Saudara Gotong Royong menjadi ciri khas dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sudah sejak dulu Ketong punya budaya mengajarkan untuk saling membantu. Kalau dulu Ketong masih suka lihat, bahkan sekarang juga masih ada ya, ketika ada masyarakat ataupun warga yang akan membangun rumah, masyarakat yang lain ataupun warga lain pun ikut bergotong royong membantu ya, angkat-angkat semen, angkat-angkat batu. Bahkan di Kota Kupang sendiri dulu ketika ada rumah ibadah yang akan didirikan, itu saling membantu tanpa mengenal suku ataupun adat dan juga agama ataupun kepercayaan ya, saling gotong royong bantu untuk menyelesaikan pembangunan rumah adat ataupun rumah ibadah tersebut. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara Ketong berharap ya, semua tradisi-tradisi, semua kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, baik itu di kota maupun di desa, bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Ya, dan Bapak Mama Bapak Saudara jangan lewatkan nanti di pukul 9 Kita Indonesia, Ketong akan beromong dengan owner Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Pak Roy Bulan ya. Jadi beliau dengan program kemanusiaannya, kira-kira apa saja program kemanusiaan yang sudah dilakukan dan juga bagaimana kondisi dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur saat ini, dan ketika mereka membutuhkan bantuan apakah mereka juga bisa mendaftar seperti itu. Nanti buat Bapak Mama Bapak Saudara bisa gabung ya untuk bertanya ataupun mungkin sharing berbagi pengalaman melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mabes, Saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur menyerahkan surat keputusan pengurangan masa pidana kepada 23 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kupang pada Kamis 23 Juli 2026. Penyerahan SK ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Deki Nurmansyah, didampingi pejabat struktural Kanwil serta Kepala UPT Pemasyarakatan Sekota Kupang. Dari 23 anak binaan yang menerima PMP Hari Anak Nasional tahun 2026, sebanyak 15 orang memperoleh pengurangan masa pidana selama 1 bulan, 5 orang memperoleh 2 bulan, dan 3 orang memperoleh 3 bulan. Sementara itu, tidak terdapat penerima PMP2 atau anak yang langsung bebas pada kesempatan tersebut. Beralih ke informasi berikut, dedaunan kering yang kerap dianggap sampah ternyata dapat disulap menjadi produk seni bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh Saka Putra Duka, seorang perajin dan seniman asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Melalui usaha seni ukir daun yang ditekuninya sejak 2024, Saka berhasil mengubah daun jati, nangka, dan waru menjadi lukisan sketsa wajah. Karya seni tersebut dijual lengkap dengan bingkai seharga Rp300.000 hingga Rp500.000 per unit. Saka menjelaskan ide memanfaatkan media daun bermula dari kegemarannya menggambar sejak kecil. Ia kemudian melakukan eksperimen otodidak selama 1 tahun untuk menemukan teknik pengawetan dan pengukiran daun yang tepat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Kita Indonesia hadir kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua... ...membahas topik-topik yang berkaitan dengan persatuan dan juga kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya bicara soal persatuan dan kesatuan ya... ...ada banyak hal yang menjadi faktor pendukung. Salah satunya yaitu gotong royong, nilai-nilai kemanusiaan... yang bisa mempererat kebinekaan yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan di pagi ini, Kotong akan beromong tentang aksi kemanusiaan Luna Foundation sebagai perekat kebinekaan. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di Studio Pro 4 RRI Kupang, owner Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, ada Bapak Roy Bulan. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
2: Salam sehat, salam budaya.
1: Iya, Bapak mungkin agak maju sedikit biar suara emasnya ya bisa didengar oleh semua pemirsa dan juga pendengar RRI Kupang. Kalau kita dengar suaranya ini mirip-mirip Bruri Marantika ya, berat-berat ya. Iya. Di pagi ini kita bicara soal aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Luna Foundation, ya, Yayasan Luna Foundation. Dan tentu banyak yang ingin tahu kira-kira apa saja yang dibuat oleh yayasan ini dan juga sejak kapan, apa yang melatar belakangi sampai Pak Roy sebagai owner berpikir untuk wah kayaknya harus mendirikan yayasan ini. Silakan.
2: Ya, kalau kita berbicara tentang latar belakang dan motivasi kita membuat, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan universal ya, tidak ada batas.
1: Ya. Baik.
2: Dan melatar belakangi ya Yayasan Luna Foundation ini, sebelum ada Yayasan Luna Foundation ini, saya sudah melakukan secara pribadi. Pribadi kegiatan ini kita sisipkan membantu sesama mereka yang membutuhkan. Dan berjalannya waktu saya berpikir cobalah saya buat yang sesuatu yang lebih terarah. Terarah dalam arti programnya terarah, pendanaannya terarah, siapapun yang kita bantu semuanya terarah. Akhirnya 2011 saya mencoba membuat sebuah yayasan kemanusiaan yaitu Luna Foundation.
1: Baik.
2: Dan dari situ puji Tuhan mulai bergerak kepada masyarakat-masyarakat membutuhkan, mulai dari sekeliling kita, berkembang dari kabupaten dan puji Tuhan sudah bisa merambah sampai di luar negara
1: kita. Iya. Baik. Jadi dari 2012 ya. Oh, 2011. Saya dengarnya ini harus dikoreksi dari 2011. Karena keprihatinan dengan kondisi masyarakat kita, makanya mendirikan Luna Foundation ini. Lebih terarah.
2: Anggarannya ya. Arah juga siapa yang kita bantu.
1: Baik. Lebih terarah ya. Betul ya. Karena kan ya kita tahu lah. Kadang bantuan itu tidak tepat sasaran begitu ya. Akhirnya yang seharusnya membutuhkan tidak mendapatkan, tapi yang tidak membutuhkan mendapatkan.
2: Jadi kondisi no drama.
1: No drama ya.
2: Langsung kepada sasaran.
1: Baik, itu ada pendataan terlebih dahulu.
2: Jadi kebanyakan ya program-program saya itu kebanyakan yang saya temui di lapangan selain yang sudah terprogram untuk Luna Foundation itu biasanya langsung kepada sasaran. Nah, jadi Luna Foundation itu, kalau kita berbicara tentang yayasan kemanusiaan, ada juga ya investasi dari atau pendanaan dari kerjasama dari siapapun. Tetapi untuk Luna Foundation, puji Tuhan kita sendiri. Pendanaan dari kita sendiri. Jadi keuntungan dari setiap usaha, unit usaha saya, itu keuntungannya dikatakan kalau firman Tuhan 10% ya.
1: Perpuluhan ya.
2: Tapi kadang-kadang lebih dari 10% keuntungannya kita limpahkan ke Luna Foundation. Jadi dari keuntungan itu Luna Foundation membantu banyak orang.
1: Baik,
2: ya, membantu banyak. Jadi kalau berbicara tentang kemanusiaan, bukan saja karena dia susah tentang makan minum, pakaian dan lain sebagainya, tetapi anak-anak NTT yang berprestasi kan kadang-kadang kita kalau menuntut mereka tentang prestasi yang maksimal, kita harus bisa mendorong mereka dengan hal-hal yang maksimal pula yang lain. Contohnya anggaran, pelatihan, baru mereka dapat memberikan yang maksimal seperti itu. Nah, kalau Luna Foundation kita memberi itu juga tentang kemanusiaan bagi mereka yang punya kemampuan dalam akademis, yaitu pendidikan, tetapi tidak punya anggaran untuk meneruskan. Itu kita bantu.
1: Beasiswa?
2: Ya, kita bantu. Kita bantu mereka beasiswa. Kemudian kita bantu juga tentang masalah seperti kesehatan. Ada mereka yang tidak tercover KIS, tidak tercover BPJS.
1: Iya, betul.
2: Kadang-kadang orang kampung kan tidak sampai ke situ mereka.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, itu kita langsung mengcover mereka. Kita mengcover mereka, pengurusan mereka. Kadang-kadang begini, sebelum masa peralihan mereka masuk dalam BPJS itu, Luna Foundation mengcover secara dana pribadi. Dana pribadi.
1: Ya, kita ditalangi dulu ya.
2: Dana pribadi, setelah itu baru kita mengcover mereka masuk BPJS. Tapi ada juga yang sampai sekarang BPJS Mandiri kita bayar seumur hidup mereka.
1: Wah, luar biasa.
2: Kita bayar seperti itu.
1: Itu yang di desa-desa?
2: Desa-desa dan juga di kota banyak.
1: Oh ya?
2: Banyak yang tidak mampu dan tidak berpikir sampai ke situ. Kemudian kalau untuk perumahan, kita membantu mereka yang betul-betul susah. Tetapi pengalaman kami selama membantu mereka dalam bidang perumahan adalah mereka yang benar-benar punya sertifikat tanah.
1: Oh iya, betul.
2: Karena saya tidak mau membantu orang mengeluarkan mereka dari masalah, akhirnya masuk masalah
1: terjebak
2: lagi.
1: Terjebak masalah.
2: Ada contohnya begini, mereka numpang di rumah rumah keluarga atau tanah keluarga.
1: Iya, betul.
2: Begitu kita dirikan rumah dan kita kasih kunci kepada penerima bantuan kami, nanti jadi masalah. Masalahnya yang punya lahan ini akan mulai terlihat udah ada rumah yang bagus ya. Kita tidak mau. Kalau memang dia betul-betul tidak punya tanah, kita akan siapkan lahan. Kita akan siapkan lahan sampai dia menerima rumah, kunci rumah itu.
1: Ini yang orang bilang diberkati untuk memberkati.
2: Ya, kita harus belajar. Karena sebenarnya firman Tuhan itu kan rel. Rel yang harus kita ikuti.
1: Betul.
2: Seperti itu. Makanya dari setiap unit usaha kita kan sebenarnya Tuhan sudah bilang, dari setiap berkat yang kamu terima kan ada hak-hak mereka yang harus kamu kasih. Seperti itu.
1: Tapi kan kalau kita bicara soal yayasan ya, yayasan ini kan kadang hanya bergerak di bidang pendidikan saja atau kesehatan saja. Tapi sepertinya kalau Luna Foundation ini semua ranah diambil ya, dibantu
2: karena
1: begitu.
2: Cara manusia kan tidak ada batasan. Kamu hanya khusus pendidikan, kamu hanya khusus kesehatan, kamu hanya tidak. Kemanusiaan ini kompleks. Di dalam semuanya ada. Seperti itu. Jadi saya punya, memang orang katakan bahwa kok Luna Foundation ini berbeda. Saya katakan berbeda bagaimana. Kalau berbicara kemanusiaan kompleks di dalamnya, tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Itu saja. Seperti itu. Jadi saya sering tekankan kepada staff-staff saya, membantu orang no drama. Saya tidak mau terlalu asal bapak senang, saya tidak mau. Saya mau turun yang benar-benar real. Contohnya begini, kita turun dalam data itu, kita turun ke mereka, hanya misalnya, kita hanya bantu misalnya 5%. Begitu kita turun ke lapangan, ternyata masih banyak yang harus kita bantu mereka. Ini kan kita langsung lihat kondisi mereka. Seperti itu yang kita harapkan. Seperti itu. Dan untuk Luna Foundation, apalagi saya seorang pemilik, saya punya usaha juga.
1: Sudah sangat terkenal ya.
2: Owner dalam usaha, dan juga owner dalam sebuah yayasan kemanusiaan. Dua kepribadiannya yang harus pegang. Kalau saya berdiri sebagai owner dalam perusahaan, otomatis saya cari keuntungan. Karena di belakang saya banyak yang harus saya hidupin kan, staff dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya sudah berdiri sebagai Luna Foundation, tidak bisa saya berbicara tentang keuntungan. Tetapi bagaimana keuntungan saya memberkati orang lain. Seperti itu. Jadi jangan ada tumpang tindih perusahaan memanusiakan atau memberikan sosial atau yayasan membisniskan orang. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi ini harus berbeda-beda. Seperti itu.
1: Murni karena kemanusiaan.
2: Murni
1: ya.
2: Karena kemanusiaan.
1: Memang betul kata orang, berbeda Luna Foundation ini ya. Karena kan meskipun yayasan, tetapi ada juga yang dibawa ke arah bisnis gitu ya.
2: Itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang no drama untuk Luna Foundation. Kalau kita bantu-bantu.
1: Murni.
2: Jadi kadang-kadang orang tanya Bapak, ini Bapak bisa bantu ini orang mau menerima bantuan dari Bapak, persyaratannya apa?
1: Ya, seperti itu ya.
2: Saya bilang begini, kita bantu orang kok banyak persyaratan? Jangan kita membantu orang dengan banyak hal-hal yang merepotkan mereka. Sebenarnya kita yayasan harus direpotkan untuk membantu mereka, bukan mereka yang kita repotkan dengan banyak
1: persyaratan,
2: persyaratan tidak perlu.
1: Iya,
2: katakan seperti itu, ya kan? Dan Luna sebagai owner yayasan Luna Foundation atau yayasan kemanusiaan itu, bagi saya cuma tiga, ikhlas, ikhlasnya tiga.
1: Tidak menghitung untung rugi.
2: Ikhlas pertama, saya bantu penerima bantuan saya itu tidak perlu dia kenal saya.
1: Oh iya.
2: Betul tidak? Atau saya kenal dia. Ikhlas kedua, saya bantu dia tidak perlu nanti saya bilang saya bantu kamu nanti suatu saat kamu bantu saya ya, tidak perlu. Dan ikhlas ketiga yang selalu saya alami adalah kita membantu orang sewaktu-waktu harus ikhlas dilupakan.
1: Itu yang berat. Terkadang itu yang berat.
2: Iya.
1: Kan apalagi orang Kupang ini orang kota sebantu dan dia.
2: Betul, gitu. Orang Kupang ini orang seto diri. Tapi itulah yang membuat kita makin eksis. Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang luar biasa. Tetapi karena kita bisa memberkati orang, maka kita pun diberkati. Jangan takut hidup. Betul tidak? Burung-burung di udara pun tidak jatuh karena kelaparan.
1: Luar biasa. Banyak belajar nih dari Pak Roy Bulan ya. Seperti ikhlas itu. Dan membantu orang tanpa.
2: Terus kita membantu orang itu tidak perlu ada pujian. Tidak perlu, oh dia bantu karena dia hebat. Tidak perlu, kemanusiaan tidak perlu itu.
1: Oke.
2: Ya kan?
1: Ini yang harus dicontohi ya.
2: Kenapa yang banyak seperti orang katakan, Bapak sudah dari 2011, kenapa bantuan-bantuan Bapak itu tidak terdengar?
1: Ya, betul ya.
2: Tapi saya katakan, apa saya bantu orang dan saya semua orang harus tahu? Betul tidak? Tetapi berjalannya waktu, ternyata teman-teman katakan, Bapak cobalah di-expose.
1: Ya, betul.
2: Karena ini bukan merupakan, kita memperkenalkan sepak terjang Luna Foundation membantu orang, supaya kita dipuji, tidak.
1: Bukan.
2: Tetapi bagaimana kita memberikan motivasi, edukasi.
1: Ya, betul.
2: Sehingga orang yang mau meminta bantuan kita, dia tahu terarah, oh coba kita ke Luna Foundation.
1: Betul.
2: Seperti itu, ya kan?
1: Iya, betul sekali ya. Karena kan terkadang ada orang yang memanfaatkan.
2: Ya.
1: Mungkin dari Luna Foundation sudah ikhlas begitu ya, untuk membantu orang. Tetapi pihak ketiga mau main-main begitu ya. Oke, nanti saya bantu kamu, kamu kasih saya fee berapa persen begitu.
2: Kadang juga ya, ada yang ketemu saya langsung, Bapak kami minta bantuan peti mati.
1: Oh iya, seperti itu.
2: Ada.
1: Sampai peti mati pun diurus.
2: Ya, kita bantu. Kita bantu. Ada yang langsung ketemu saya, Bapak kita minta bantuan peti mati. Setelah saya bantu, staf saya tanya, Bapak kenal orang itu enggak? Saya tidak kenal. Terus kenapa Bapak kasih untuk dia beli peti mati? Saya katakan, terserah dia mau giring ini kemana. Kalau memang dia minta saya, memang jujur dia perlakukan untuk peti mati, silakan. Tetapi kalau dia menggiring ke sebuah kebohongan, kan nanti karmanya dia yang dapat. Tapi berkatnya saya yang dapat. Betul tidak?
1: Betul sih, tapi kan kalau bagi kami ya, itu berat.
2: Iya.
1: Ya, balik lagi ikhlas ya.
2: Ikhlas. Jadi sekarang akhirnya kita tidak kasih anggaran.
1: Tapi dalam bentuk?
2: Dan langsung. Jadi mereka minta peti mati, ya udah kita kirim peti mati.
1: Oke.
2: Kirim peti mati, tinggal mereka kirim foto.
1: Oh iya, sebagai bukti ya.
2: Bahwa sudah disampaikan, petinya sudah sampai, itu saja. Jadi tidak ada, oh harus surat ini, surat ini, enggak.
1: Merepotkan.
2: Iya.
1: Luar biasa ya.
2: Kan manusia tidak tercatat, Tuhan mencatat.
1: Ini yang harus di... Ini kalau menurut kata-kata hari ini, manusia tidak mencatat, tapi Tuhan yang mencatat.
2: Iya, seperti itu. Jadi seperti kata-katanya begini, teman-teman media katakan, Bapak ini kan motivasi yang besar untuk masyarakat. Bapak udah kerja banyak dari 2011, siapa yang tidak tahu. Mereka bilang Bapak harus keluar kasih motivasi melalui media-media bahwa sudah terarah bahwa kalau memang susah datang ke Luna Foundation. Jadi saya bilang ya kalau kita berpegangannya janji Tuhan, memberi tangan kanan, tangan kiri jadi tahu. Jadi mereka bilang gini, Bapak Tuhan Maha tahu, tapi yeah, manusia harus dikasih tahu.
1: Yeah, benar sekali, betul sekali. Dan ini harus menjadi contoh yang baik. Yeah,
2: akhirnya mulai dari 2 tahun lalu, melalui media saya dan media teman-teman lain, kita mulai kasih edukasi bahwa Luna Foundation ada bersama masyarakat.
1: Iya, betul sekali.
2: Jadi Luna Foundation itu, kemanusiaan itu tidak berbicara dia tentang agama, tidak ada.
1: Yeah.
2: Tetap berbicara di sekat-sekat hal-hal lain, tidak ada. Tidak ada kepentingan kita dengan hal-hal lain. Yang penting pure kemanusiaan kita bantu.
1: Iya. Yeah. Tidak melihat latar belakangnya seperti tidak, apa.
2: Tidak, kita bantu. Siapapun dia. Baik. Seperti itu. Iya, kita bantu.
1: Iya.
2: Selama baik, masih kita bisa bantu, ya kita bantu.
1: Luar biasa. Baik Pak Roy, kita akan lanjut lagi untuk obrolan yang menyenangkan ini dan sangat menginspirasi, memotivasi kita ya. Dan tentunya buat Bapak Mama Baso, Diara Dong semua yang ingin tanya-tanya juga, kira-kira kalau mau daftar atau mau mendapatkan bantuan di Luna Foundation ini seperti apa ya, dan harus menuju kemana biar tidak salah pintu begitu ya, bisa gabung melalui kotompung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita dengan owner dari Yayasan Luna Foundation, Bapak Roy Bulan, setelah jeda berikut ini.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama Saudara masih di Kita Indonesia dan kita masih bicara tentang aksi kemanusiaan Luna Foundation mempererat kebinekaan yang ada di Nusa Tenggara Timur, tentunya masih bersama dengan owner Yayasan Luna Foundation ya. Yayasan kemanusiaan, jangan lupa kata kemanusiaan, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roy Bulan bahwa yayasan ini ikhlas ya, memberi tanpa meminta kembali ataupun berharap ada yang mengenal siapa yang memberikannya ya. Walaupun terkadang kita harus tahu juga siapa yang memberikan untuk berterima kasih tentunya. Kalau mau dibilang bahwa apa yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 ini ya, ini merupakan praktik baik, contoh yang harus kita lakukan bersama-sama ya. Karena seperti tadi dikatakan oleh Pak Roy bahwa meskipun tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, tetapi yang pasti hal-hal baik ini harus diberitahu kepada semua orang. Sehingga dari mungkin kemampuan kita yang kecil-kecil juga kita bisa meniru ya. Yeah. Saling membantu di, ya anak muda sekarang bilang in this economy ya. Iya, dan untuk program-programnya sendiri ya, apakah hanya memberikan bantuan peti jenazah atau mungkin bantuan pembangunan rumah saja, atau mungkin ada bantuan-bantuan lain seperti beasiswa anak begitu atau
2: ada ya, beasiswa ada
1: ya,
2: beasiswa ada, kemudian kursi roda untuk disabilitas juga ada, kita memberikan. Kemudian saat ini yang dalam waktu dekat ini adalah mungkin kita dengar yang viral lalu karena hanya karena buku sekolah sampai
1: betul.
2: Gantung diri, mohon maaf,
1: mengakhiri hidupnya.
2: Jadi program kita ini adalah membantu pakaian seragam anak-anak sekolah. Kemudian kalau memang dia tidak ada buku dan tas, kita memberikan. Tidak ada sepatu, kita memberikan. Tentu pula data itu harus ada ke kami. Contohnya dia termasuk di kelurahan mana, RT mana, tentu kita turun bawa langsung. Supaya kita tahu yang nanti, yang misalnya yang kita tuju ini dia butuh apa, langsung kita bawakan, seperti itu.
1: Ya,
2: kita bawakan. Kemudian juga ada itu, jadi dari situ kita akan lihat berkembang. Kalau kita turun ke mereka kan langsung bisa berkembang. Bisa saja kita turun ke mereka, ini orang susah misalnya, kalau tidak ada tas, buku, dan seragam anak ini, kita mungkin lihat orang tuanya susah, kan kita bisa bantu.
1: Seperti
2: ya kan, berkembang.
1: Iya, betul.
2: Bisa berkembang dari situ. Kemudian ini juga dalam waktu dekat adalah BPJS ketenaga kerjaan.
1: Itu seperti apa,
2: kita akan bantu. Jadi BPJS ketenaga kerjaan kita akan kolaborasi dengan BPJS. Jadi misalnya kita tahap pertama 100, terus 100, 100, 100, 100 ya, bagi mereka dengan persyaratan tentu pula dari BPJS. Tapi dari pihak kami itu kami akan membuka, membayar. Membayarkan mereka, iuran mereka kita
1: selama
2: bayar. Jadi kita lihat dulu, kalau memang dia masih bisa mampu membayar per bulan untuk BPJS ketenaga kerjaan per bulan 16.000, berarti bisa kelanjutan. Jadi kita bayar awal dulu. Kalau dia mampu, silakan dia bayar. Tapi kalau dia tidak mampu, selama 16.000 selama ini kita yang bayar. Jika lo ada sesuatu bagi dirinya, klaimnya anggarannya langsung ke dia, enggak ke yayasan. Sama seperti sekarang, banyak BPJS Mandiri, orang-orang yang susah sekali, contohnya pernah kena kanker perut ya. Kita juga punya tim doa loh.
1: Wah, luar biasa, jadi, komplit ya.
2: Jadi tidak selamanya orang sakit itu karena medis, kan banyak hal ya.
1: Iya, pikiran juga.
2: Itu kita arahkan ke tim doa. Tapi tetap juga kalau memang medis ya kita dampingi. Sampai dia operasi dan lain sebagainya kita dampingi. Dengan BPJS Mandiri yang kita bayar dia seumur hidup. Sampai sekarang.
1: Mas, saya terharu.
2: Jadi seperti itu. Jadi yayasan ini bantuan, jangan terlalu banyak ngomong lah, orang kumpulan bilang eksekusi yang perlu.
1: Lebih penting ya.
2: Iya. Jadi Tuhan bilang apa? Berdoa dan bekerja, bukan berdoa dan bermimpi.
1: Tapi ini bekerjanya sambil senyap ya, tidak yang orang kumpulan bilang gembar-gembor ke sana kemari, luar biasa. Jadi, tapi luar biasa.
2: Tuhan bilang kasih itu kan panjang sabar, murah hati dan tidak sombong.
1: Ini hari ketongsu KTK sasi ulang.
2: Jadi seperti itu. Jadi kita senang aja, bahagia. Bahagia bagi kami dari yayasan itu apabila mereka, pergumulan mereka Tuhan jawab.
1: Ya,
2: disembuhkan.
1: Betul.
2: Itu bahagia sudah. Kita punya capek mengurus mereka, kita punya anggaran keluar, kita suka cita. Contoh berapa tahun lalu, ya minta maaf, itu bantuan kami real itu, saya dapatkan waktu itu dinaikkan di story Facebook, anak dari Sabu, 5 tahun, 5 apa 3 tahun. Dia masuk, mamanya buat minta maaf, lagi masak gula air. Anaknya masuk ke dalam gula air itu, bagaimana rasanya, anak 3 tahun. Saya lihat waktu diekspos di Facebook, saya langsung japri, yang kasih naik saya mohon info. Dan puji Tuhan waktu itu dari Sabu langsung dievak ke Kupang. Dan masuk di salah satu rumah sakit pemerintah di Kupang. Dan waktu itu dikatakan bahwa dia sudah masuk dalam masa kritis. Masa kritis. Dan waktu itu saya jemput langsung di pelabuhan. Saya ngantarkan ke rumah sakit itu. Dan pada saat penanganan di UGD, dokter katakan banyak berdoa Bapak, ini sudah masuk masa kritis. Sampai dokter tanya, Bapak siapanya? Saya katakan saya hanya orang yang tidak kenal.
1: Orang yang tergerak hatinya untuk Tuhan.
2: Dokter sampai air mata ini, waduh, Bapak luar biasa. Dan waktu penanganan itu Bapak, dokter katakan Bapak ini biaya umum tidak bisa karena waktu itu baru mau urus kis. Tapi saya katakan dokter, lakukan apa yang dokter bisa dan saya akan lakukan apa yang saya bisa. Dan waktu itu dari Sabu. Dan puji Tuhan penanganan itu hampir 1 atau 2 bulan di rumah sakit itu. Dan kami bayar umum.
1: Luar biasa ya.
2: Begitu dia keluar, saya berikan mainan semua, kita kirim dia kembali ke Sabu, sampai sekarang lost contact.
1: Tidak masalah, yang penting tidak anak masalah. Itu.
2: Waktu itu kalau tidak salah hampir 300 juta waktu itu. Wow. Tahun 2017 apa ya? Saya lupa. Mungkin anak ini sudah SD, enggak tahu lagi. Yeah. Jadi waktu ke Sabu habis itu kita sudah lost contact. Tapi itu ikhlas.
1: Ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi karena dengan perjuangan dia menjaga anak itu dan akhirnya dia sembuh.
2: Ya. Tapi ya, banyak dari ikhlas. Mataram juga itu hanya melalui dari Facebook. Mataram juga, minta maaf. Kita dampingi juga. Sampai meninggal.
1: Sakit.
2: Ya. Sakit. Memang kanker paru kalau tidak salah. Dari Mataram ada juga, dari mana daerah-daerah banyak ya.
1: Tapi luar biasa ya.
2: Tapi kita suka cita saja. Iya. Karena kalau kita berbicara untuk bantuan kan pasti kita berbicara tentang uang ya.
1: Iya betul.
2: Tapi kembali pada hati. Kalau hati penuh suka cita, apapun kita akan lakukan. Seperti itu.
1: Oke. Ya. Ini tipe, kalau Pak Roy ini tipe orang yang tidak hitung-hitungan ya. Kalau kita kan kasih keluar, aduh ini habis. Harus minta kembali begitu. Tapi luar biasa ya.
2: Suka cita saja.
1: Suka cita. Ya.
2: Jadi melengkapi aja firman Tuhan. Tuhan katakan jika engkau berhitung dengan aku berhitung dengan kamu. Itu aja.
1: Cukup. langsung tidak bisa berkata-kata ya. Ya, langsung tidak bisa berkata-kata. Tapi luar biasa ya.
2: Jadi kadang-kadang kita sudah lupa bantuan-bantuan kita.
1: Karena sudah
2: ada bantuan usaha kita bantu juga ya. Kadang-kadang saya turun ke lapangan memberikan bantuan, orang udah ada samperin atau datang ketemu Bapak. Dulu saya susah, Bapak yang bantu.
1: Luar biasa.
2: Oh, begitu. Karena dengan sukacita dan sudah lupa.
1: Luar biasa ya. Ya.
2: Makanya saya bilang manusia tidak mencatat, Tuhan mencatat itu.
1: Iya, iya. Tapi ada kebahagiaan tersendiri ketika orang datang dan mengucapkan terima kasih ya.
2: Iya, itu seperti itu. Iya.
1: Tapi kalau di Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation sendiri ada program jangka panjangkah begitu yang dibuat?
2: Ya, itu. Yang BPJS Mandiri.
1: BPJS Mandiri.
2: Mereka.
1: Atau mungkin ada pelatihan-pelatihan yang diberikan?
2: Ada juga. Ini nanti bulan-bulan depan ada pelatihan. Contohnya ya kita mungkin dari hal kecil dulu lah. Kita bicara hal-hal kecil dulu. Kita membantu mereka. Contohnya dengan memperbaiki lampu yang sekarang ini banyak ya. Daripada kita buat di tempat lain bayar misalnya 50.000. Coba kita kasih pelatihan yang ringan-ringan yang masyarakat bisa jangkau dengan anggaran modal yang tidak perlu besar, tempat yang tidak perlu besar, tapi bisa langsung bermanfaat itu. Kita akan bantu memperbaiki pola lampu, itu pelatihannya gratis, kita kasih alat dan kita kasih usaha mereka yaitu dengan alat untuk mereka berusaha itu.
1: Luar biasa.
2: Gratis semua.
1: Gitu.
2: Dan banyak hal lain lagi.
1: Banyak lagi.
2: Banyak, terlalu banyak.
1: Kita dengar-dengar juga ya, kalau Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation ini pernah membantu atlet dari NTT.
2: Oh iya.
1: Bisa ceritakan tentang kisah tersebut.
2: Jadi memang kadang-kadang yang ini ya, program yang kaget ini.
1: Program kaget.
2: Diprogramkan, tapi kebanyakan Luna Foundation dapat hal-hal baru, dapat hal-hal yang sebenarnya tidak diprogramkan, langsung muncul ya.
1: Iya.
2: Karena begitu. Jadi waktu itu saya masih di Labuan Bajo. Diteleponlah ada teman-teman dari NTT. Jadi mereka mau ikut futsal putri kalau tidak salah di Kalimantan. Jadi mereka sudah ke Surabaya dan menunggu transit untuk ke Kalimantan. Melalui saudara saya ketemu dia di bandara. Karena melihat mereka seragamnya NTT jadi terpanggil.
1: Jadi tanya
2: mereka mau pergi lomba di mana. Jadi dari keluarga saya teleponlah ke saya. Mereka biasa panggil saya Bu ya. Ini ada kontingen dari NTT futsal. Oh gitu. Mau ke perlombaan futsal putri.
1: Putri.
2: Di Kalimantan kalau tidak salah waktu itu. Jadi saya bilang oke. Okay. Ngobrol. Saya tanya dia. Kamu bawa tim futsal ini putri berapa banyak? Kalau tidak salah 30-an lah. Oke. Kamu udah siap semuanya? Belum Bapak, kita penuh keterbatasan. Saya hanya bilang, kalau kamu bawa tim putra nggak apa-apa, ini tim putri.
1: Putri banyak kebutuhan.
2: Iya, kasihan. Saya tanya, kamu siapkan anggaran berapa? Cuman sekian aja, belasan juta. Waduh, yakin. Tapi karena kita sudah biasa terbantu orang, membantu orang, jadi kita terpanggil, yaudah, kamu sampai Kalimantan, komunikasi dengan saya. Begitu sore saya tanya, kamu nginap di mana? Kita tidak ada penginapan Bapak. Ini perempuan semua bagaimana? Akhirnya sudah saya fasilitasi mereka, saya kontrak rumah. Karena kita kalau berhitung, kalau 30 sekian orang, hotel sudah berapa?
1: Iya, betul.
2: Makan minum mereka bagaimana?
1: Iya.
2: Lebih baik kita kontrak rumah satu bulan, kan mereka kegiatan sana per satu bulan lebih kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Untuk cari tiket juga ke laga liga yang lebih besar.
1: Iya, iya.
2: Dan saya, okay, saya kontrak rumah dan mereka bisa di situ. Dan saya bilang, okay, saya belikan semua bahan, kamu masuk sendiri. Pertama, untuk 1-2 hari, 3 minggu itu kita, 1 minggu, 3 hari, apa hari ya. Per 1 minggu kita masih kasih mereka catering.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi kan kasihan pola makan anak-anak kita ini.
1: Betul.
2: Kan kita aja makannya lumayan kan. Apalagi porsi mereka yang olahraga.
1: Betul sekali.
2: Akhirnya saya kata, saya bilang dengan tim yang bawa mereka, bagaimana kalau kalian masak sendiri?
1: Kan biar banyak.
2: Kan waktu saya kontrak rumah itu kan udah dapat. Rumah lumayan lah, 2 lantai. Ada perabot lengkap di dalam. Ada dikasih juga pemilik rumah itu dengan saya minta tolong kasih perabot rumah tangga yang bisa masak. Kalian ini saya belikan bahan-bahan makanan dan kalian masak sendiri lebih enak, lebih baik.
1: Betul.
2: Jadi kalian kapanpun mau makan dengan porsi ada. Kalian ada. Akhirnya itu. Jadi karena saya membantu dan saya tidak ingat mereka lagi dalam arti saya ini ternyata berjalannya waktu habis masa kontrak. Ya, saya kontrak 1 bulan. Ternyata besok mau habis masa kontrak rumah itu, tentang mereka juara satu.
1: Wah, luar biasa ya.
2: Mereka telepon, juara satu mereka. Dan mereka harus lagi persiapan 2 minggu. Saya kontrak lagi.
1: Kebahagiaannya karena sudah juara.
2: Kebahagiaan saya kontrak lagi, dan puji Tuhan mereka dapat tiket untuk naik ke Liga Nasional lagi. Luar biasa.
1: Ya.
2: Tapi habis itu kita lost kontak.
1: Lagi-lagi ya, lost kontak.
2: Tapi
1: nggak
2: apa-apa. Tapi biar bagaimanapun, tetap kita pantau ya. Dan kita lihat kan anak-anak NTT ini kan luar biasa semua.
1: Iya, betul.
2: Saya hanya menghimbau kepada siapapun, kalau kita mengharapkan hasil maksimal dari anak-anak kita yang berprestasi, marilah kita dukung mereka dengan hal-hal yang memang maksimal juga.
1: Betul.
2: Jangan sampai kita tuntut mereka berprestasi, tapi pengawasan, pelatihan untuk kemampuan mereka, dan dana-dana kita tidak dukung. Kan kasihan.
1: Betul sekali.
2: Bagaimana mereka bisa kerja.
1: Iya.
2: Seperti itu, ya.
1: Tapi dengan adanya Luna Foundation ini ya, dari contoh-contoh yang sudah kita lihat ya, anak-anak yang sakit, anak-anak yang butuh pendidikan, anak-anak yang berprestasi, mereka terbantu gitu ya.
2: Terbantu sekali ya. Jadi hari-hari kita ini selain ngurus usaha ya, kita ngurus orang-orang itu seperti itu. Tapi sukacita saja. Ada yang kayak misalnya kita doakan mereka lumpuh. Berjalan, ya itu mujizat kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi banyak hal seperti itu.
1: Tapi ini bentuk pelayanan kah?
2: Iya,
1: atau?
2: Itu juga bentuk pelayanan seperti itu. Iya, oke.
1: Baik, luar biasa ya. Harus dicontohi. Ini patut dicontohi ya oleh siapapun ya. Baik untuk masyarakat yang mungkin merasa bahwa wah saya serba kekurangan ya. Atau mungkin pas-pasan begitu. Tapi dengan hal-hal kecil mungkin bisa ini ya dilakukan begitu ya, bantuan-bantuan kecil ya.
2: Jadi kadang-kadang ada ada banyak hal. Ada orang yang bukan saja dia butuh uang, dia butuh lain-lain, tapi kadang-kadang perlu pendampingan secara psikologi.
1: Ya betul.
2: Ada banyak itu, kami alami banyak.
1: Dan itu juga dibantu.
2: Ya, kita bantu dengan doa, dengan saran dan pendampingan seperti itu. Kita bantu. Dan juga ada pendampingan hukum loh ya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Ini semua lini diambil.
2: Kita bantu. Kalau memang mereka mengalami sebuah masalah berat yang tidak harus didampingi oleh bantuan hukum atau lawyer atau pengacara, kita bantu. Kita bantu dengan teman-teman dari teman pengacara siapa, kita bantu dan kita yang biayai. Cuman tidak ada kepentingan untuk apa. Dia mau menang, tidak menang kan bukan perkara bagi kami.
1: Tapi itu mesti dicek lagi kah? Atau mungkin ketika dia benar, terkena
2: benar,
1: kasus.
2: Kalau memang masalahnya dia benar dan seolah-olah dia dijebak dan lain sebagainya atau apapun itu ya, kita bantu. Sebenarnya bagi kami yayasan gak ada keuntungan di situ ya.
1: Iya, betul.
2: Ya. Dia mau menang perkara, gak menang perkara, gak ada
1: kami
2: itu. Tapi keuntungan bagaimana juga kita menegakkan kebenaran. Seperti itu saja.
1: Nah, ini luar biasa ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation ini. Dan mungkin informasi juga buat Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar dan juga pemirsa Pro4 RRI Kupang yang mungkin ya saat ini sedang berada dalam kondisi terpuruk, butuh bantuan, tapi tidak tahu mau kemana.
2: Boleh.
1: datangnya ke Luna Foundation, boleh, Luna kemana Foundation. Ada nomor kontak kah atau
2: boleh,
1: mungkin
2: kalau untuk rumah doanya itu kita di Oibobo, di Oma Bulan ya, di situ juga di pusatnya di situ ada juga ada staff saya, nomor handphone di situ bisa kita bantu. Kita ngobrol dulu, cari solusinya apa.
1: Betul. Konsultasi dulu ya.
2: Situ banyak hal yang harus kita bantu. Jadi kemanusiaan ini bukan kita berbicara di pinggiran kota, pelosok, tapi di tengah-tengah kota sebenarnya banyak.
1: Iya. Banyak loh. Kita lihat banyak kasus bunuh diri yang terjadi juga.
2: Dan itu juga sempat ya mengetuk hati saya, kenapa sampai begitu?
1: Iya.
2: Sampai ternyata ya masalah ekonomi.
1: Iya betul.
2: Yang waktu yang sempat viral ya, ada beberapa kali bunuh diri anak-anak muda itu.
1: Iya, beberapa ternyata, tahun lalu ya.
2: Ternyata saya sampai pelajari ternyata karena ekonomi. Nah seperti itu. Jadi memang ekonomi ini ya dengan saat seperti ini ya, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa pun. Tapi ya mari kita sama-sama berusaha. Iya kan?
1: Iya.
2: Berusaha itu.
1: Baik.
2: Bisa membantu.
1: Luar biasa ya. Ini balik lagi bahwa hal baik, praktik baik yang harus dicontoh ya oleh siapapun. Terbukti Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, ownernya sendiri yang kalau mau dibilang merogoh koceknya ya, mengambil persepuluh ya istilahnya seperti itu ya, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar yang memang membutuhkan ya. Terakhir mungkin kata-kata bijak dari Pak Roy Bulan untuk kita semua terkait dengan kemanusiaan, silakan.
2: Ya, kalau berbicara tentang kata bijak ya, bagi kita ya ikhlaslah untuk membantu.
1: Ya.
2: Karena dari ikhlas itu dasar dari kita tidak akan membenci orang, tidak akan berhitung dengan orang, tapi tulus membantu, sukacita saja, ya, sukacita. Dan juga bagi bapak ibu, mama bersaudara semua, curhatlah kepada orang yang tepat, minta bantuanlah kepada orang yang tepat, agar kesusahanmu jangan dibisniskan, agar kesusahanmu jangan diceritakan kemudian hari. Itu saja.
1: Betul. Luar biasa. Dan tempat yang tepat adalah Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation di Oibobo ya.
2: Ya
1: kalau tanya tempat usahanya Pak Roy Bulan pasti semua sudah tahu. Satu NTT tahu semuanya ya, sudah sangat terkenal ya. Baik, terima kasih Pak Roy Bulan sudah berbagi di Pro 4 RRI Kupang, kisah yang sangat menarik ya. Dan berharap bahwa ketika anak-anak muda bisa menyaksikan apa yang sudah dibuat oleh Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation ini bisa dicontohi ya, sehingga bisa dibilang bahwa ini adalah budaya gotong royong yang masih tetap terjaga,
2: mempererat ya hubungan silaturahmi.
1: Betul.
2: Jadi orang susah itu bukan karena lihat umur ya, apalagi yang saya juga ada support sebuah yayasan panti asuhan dari 2002 kalau tidak salah sampai sekarang, dan itu ada juga yang minta maaf mahasiswa atau siswa yang hamil tanpa sepengetahuan orang tuanya pergi titip di panti asuhan kami.
1: Oh ada panti asuhan?
2: Iya ada, juga. Ada panti asuhan yang saya support sama ini. Itu lebih mulia daripada dia buang.
1: Iya betul.
2: Ya kan?
1: Apalagi sampai menghilangkan nyawanya.
2: Ya. Saya juga katakan ya, orang minta maaf ya hamil di luar nikah. Engkau berpikir panjang dulu lah, jangan buang-buang. Karena itu adalah roh manusia juga. Daripada engkau buang di plastik, kantong plastik, buang di mana-mana, lebih baik engkau arahkanlah di panti asuhan.
1: Iya, betul.
2: Iya kan? Ini mereka manusia, jangan dibuang.
1: Betul. Betul.
2: Jangan karena sudah berbuat dan tidak berpikir panjang, akhirnya anak ini jadi korban. Janganlah. Iya kan? Bukan saya mengajak mereka untuk lalu berbuat kesalahan. Betul. Jangan.
1: Tapi kalau sudah terlanjur,
2: sudah mengalami, berpikir jernih untuk bisa menyelamatkan manusia ini. Apa adik-adik ini tidak malu pada saat minta maaf, kau hamil ya. Kamu hamil selama 9 bulan dan berapa bulan. Setelah melahirkan baru karena malu supaya orang tua jangan tahu. Terus kalian buang begitu saja, kasihan. Lebih baik titipkan kepada orang yang mau bertanggung jawab.
1: Betul.
2: Daripada kau buang ya.
1: Betul, betul.
2: Ya. Konsekuensinya hukum pasti ada semua, tetapi lebih mulia daripada kau buang dan mati.
1: Iya. Lebih ya, parah lagi kan?
2: Lebih parah lagi. Lebih baik kau titipkanlah mereka di panti asuhan.
1: Iya
2: kan? Ya itu ya.
1: Baik.
2: Bukan habis ini orang bilang udah kita berbuat salah nanti ke oh tidak
1: langsung bisa bawa juga ke panti asuhan. Jangan.
2: Itu tidak dibenarkan juga.
1: Kan? Okay. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kisah inspirasinya. Baik. Luar biasa ya. Dan sukses selalu untuk Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Untuk semua bantuan-bantuan bagi anak-anak NTT.
2: Iya.
1: Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Biar lebih kita bersama-sama melihat hari cerah.
1: Iya, betul.
2: Bantuan ada untuk kita.
1: Ah, ini kayaknya diutus langsung oleh Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi. Maunya berbicara panjang lebar lagi, tanya-tanya tentang program-program kelanjutan boleh dari Luna Foundation
2: mungkin
1: nanti.
2: Dengan RRI, saya berharap bukan saja kita habis wawancara ini selesai, tapi bagaimana kita selalu edukasi dan motivasi untuk mereka.
1: Betul,
2: kita selalu ada untuk mereka.
1: Baik.
2: Oke.
1: Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Pak Roy Bulan ya, bahwa kita tidak sendiri. Ya. Ya. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu kita. Dan yang pasti jangan pernah merasa sendiri ya.
2: Iya.
1: Ada Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation. Terima kasih Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstik, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lip

0: kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita
1: semangat dan sukacita.
2: Ayo,
1: terus semangat.

0: Iya, baik. Bapak Ibu dan kita sekalian, serta secara khusus anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, kita akan segera mengulangi seluruh penampilan acara kita di pagi hari ini yang akan dimulai dengan pemberian tampilan
1: oleh anak-anak PPA Manekat dan anak-anak PPA Betel OS Sapa Tengah. Kita sambut dengan tepuk tangan.

Baik, pendengar RRI Kupang, dimanapun ada berada, telah kita dengarkan, telah kita ikuti tadi parade tarian yang disampaikan, dibawakan oleh anak-anak dari PPA Manikat Naimuti dan PPA Betel Oe Sapa Tengah. Dan selanjutnya akan

0: Iya, boy, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, Kak Daud, Kak Mary, saya juga rasa ingin bergoyang tadi nih.
1: Iya, tadi langsung ada penari-penari cilik dua ya.
0: Iya, baik. Mereka juga ikut merasakan kebahagiaan dari tarian-tarian yang tampil.
1: Biarkan mereka berekspresi.
0: Iya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu tamu undangan dan anak-anak yang terkasih, kita akan sama-sama memuji Tuhan sebagai bentuk kita menyatakan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Betul. Ya. Tuhan begitu mengasihi semua pelayan dan anak-anak PPA di Klaster Kupang Timur sehingga hari ini kita boleh hadir di sini.
1: Iya, karena sekali lagi juga memang kita ada dalam kumpul keluarga, akan ada doa bersama. Untuk itu, selain doa bersama, tentunya pujian dan penyembahan kita naikkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
0: Ya? Betul sekali.
1: Baik, dan tentunya kita akan mengawali rangkaian ini dengan kita akan bersama menyanyikan pujian yang berkata Yesus sayang padaku, yang akan dinyanyikan juga oleh semua anak-anak kelompok usia 3-6-8 tahun.
0: Jadi untuk adik-adik semua yang usia 3-5 tahun, yang usia 6-8 tahun, mari kita undang semuanya. Siapa di sini yang usia 3-5 tahun boleh angkat tangannya? Yang usia 3-5 tahun,
1: ada?
0: Angkat tangannya juga.
1: Oke, ayo maju adik-adik.
0: Mari silakan.
1: Silakan
0: adik-adik yang usia 3-5 tahun. Lanjut.
2: Ayo, maju.
0: Kameri mau tahu yang usia 6-8 tahun tunjuk tangan. Usia 6-8 tahun tunjuk tangan. Ayo, mari. Iya, ada cantik. Ayo, sini. Yang iya, ayo semuanya yang sudah tunjuk tangan, maju ke depan berbaris. Kakak-kakak mentor boleh arahkan adik-adik ya, biar mereka baris dengan rapi. Sama-sama kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Yesus sayang semua anak-anak PPA di Klaster Kupang Timur. Mari adik-adik semuanya dengan semangat semua bangkit dari tempat duduk yang usia 6-8 tahun dan usia 3-5 tahun. Ayo, yang masih pendek-pendek di depan ya. Ya, jangan sampai tersembunyi di sela kakak-kakak yang lebih tinggi, kasihan adik-adik. Iya, ayo di depan. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak mentor yang sudah mengarahkan adik-adik untuk boleh berbaris di depan bersama dengan semua tim pemuji dan tim musik. Kita akan sama-sama menyatakan pujian Yesus sayang padaku. Sudah berbaris dengan rapi belum ya?
2: Sabar kakak.
0: Oh sabar. Iya, yang tingginya belum terlalu tinggi seperti Kak Mary di depan ya. Adik-adik yang sedikit pendek gitu. Aduh, duduk di depan, berdirinya di depan sedikit biar kelihatan.
1: Ataupun kalau mungkin ini nanti makin susah ngaturnya, biarkan mereka intinya semua berdiri ya.
0: Pastikan berdirinya yang nyaman juga.
1: Oke, kalau semuanya sudah standby, siap-siap nyanyi lagu Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Musik.

0: Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
1: Yes. Kalau melihat mereka ini sama seperti melihat Kak Mary berapa tahun lalu ya?
0: Iya. Berapa tahun lalu? Kiranya beberapa belas tahun.
1: Iya, jadi memang lagu Yesus Sayang Padaku bukan cuma sekedar lagu yang dinyanyikan ya, tapi ini juga sebagai bentuk pengakuan dan bentuk kesadaran buat kita bahwa walaupun anak-anak ini kecil, seringkali dipandang lemah, dan kita melihat pada isu-isu sosial yang akhir-akhir ini terjadi, eksploitasi terhadap anak, kekerasan seksual, kemudian apalagi?
0: Bahkan sampai pada peristiwa anak.
1: Ada di mana anak-anak yang melakukan tindakan yang sebenarnya mengakhiri hidup.
0: Iya,
1: ini menjadi perhatian buat kita semua, bukan hanya saja orang tua, tapi melalui momen ini juga anak-anak semuanya akan dikuatkan bahwa Yesus sayang pada kita walau kita kecil dan seringkali dianggap lemah, tapi ketika kita jalan sama Tuhan, kita adalah spesial.
0: Iya, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan Yesus sayang padaku. Dan kita akan masuk dalam doa pembuka. Doa ini akan dipimpin oleh penanggung jawab kemitraan PPA MDC Tua Puka, Bapak Pendeta Okto Nale STH.
1: Baik, kepada Bapak Pendeta Okto disilahkan.

0: Salam. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kita memulai ibadah syukur kita, kumpul keluarga PPA Klaster Kupang Timur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama sebagai keluarga besar dari PPA Klaster Kupang Timur. Kami boleh kumpul keluarga untuk naikkan doa syukur kami karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami untuk memasuki awal tahun fiskal 2027, dan juga kami memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan syukur kami, kumpul keluarga pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk panitia, para pelayan, seluruh peserta dan undangan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang memberkati, biar kumpul keluarga doa pada hari ini, biar itu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan seluruh prosesi dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kumpul keluarga doa syukur bersama PPA Klaster Kupang Timur awal tahun fiskal 2027 dan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Ke dalam tangan-Mu, biar jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan dan pas di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih kepada Bapak
2: Pendeta. Baik, pendengar dari Kupang, demikian tadi telah kita dengarkan doa pembukaan, dimulainya doa syukuran pembukaan tahun pelayanan 2026-2027 Pusat Pengembangan Anak Klaster Kupang Timur, yang dimana doa tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Okto Nale STH. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti demonstrasi pemase dan pencak silat tim bela diri yang dipergerakan oleh anak-anak PPA dari Klasis Kupang Timur.

0: Iya, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk anak-anak PP yang sudah menampilkan taekwondo dan pencak silat yang luar biasa.
1: Iya, betul Kak Mary. Tadi yang adik-adik lihat itu sebuah apa? Sebuah talenta ya, jadi jangan di rumah coba sendiri, oke? Okay?
2: Ya, yeah, itu jadi disclaimer yang dilakukan itu adalah oleh yang profesional.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau memang adik-adik juga pengen seperti kakak-kakak, nanti boleh request untuk ada lesnya di PPA masing-masing ya.
1: Betul.
2: Jangan pulang
1: sekali
2: dari sini, langsung ajak teman untuk praktek pulang.
0: Jangan. No no ya, no no.
2: No no ya.
0: Iya, dan tentunya juga penampilan tadi itu juga membuktikan bahwa PPA ingin mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi tujuan dikembangkan talenta ini adalah untuk menjaga diri, bukan
1: ya,
0: untuk
1: betul
0: show off, beta jago
2: no,
0: seperti itu ya.
1: No no ya kak.
0: Iya, untuk hal yang positif pastinya. Iya.
2: Betul. Baik, Mary, Grace dan juga kita semua yang hadir pagi hari ini. Untuk kesempatan selanjutnya, sebelum kita melangkah pada rangkaian acara yang berikut, kita akan bersama mendengarkan suara gembala oleh Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Untuk itu dengan kasih kami mengundang Mama Pendeta Mers.
3: Pendengar dari Kupang dimanapun berada, kita akan mengikuti suara gembala yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Sinode Gemit Bapak Pendeta Samuel Pandey MTH.

0: Anak-anak yang terkasih, shalom. Kurang kuat, shalom. Coba semua anak-anak angkat tangan. Ya, luar biasa. Ada sukacita? Semua senyum dulu. Coba lihat kiri dan kanan, teman. Tuhan Yesus sayang kamu, bilang. Bilang kawan sebelah, Tuhan Yesus sayang kamu. Yang di belakang, sampaikan kiri kanan, Tuhan Yesus sayang kamu. Iya. Sukacita ada di sini. Dalam kasih Kristus, saya menyapa yang kami hormati dan kami kasihi. Pemerintah Kota Kupang masih belum hadir. Kami menyapa dengan kasih Bapak Kapolresta Kupang yang mewakili, Ketua DPRD Kota yang mewakili, Bapak Kepala RRI Kupang diwakili oleh Bapak Nixon Tisera, Bapak Yofli Sula, salam Pak Yofli, ya. Para rekan-rekan sepelayanan, Bapak Ibu Pendeta sebagai gembala dari PPA, para PF trainer SDS Karyawan Compassion Indonesia, juga yang mewakili Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang yang mewakili, dan Ketua LBH Apik NTT yang mewakili, Ketua Perempuan Rumah Perempuan Kupang yang mewakili, Ketua Rumah Harapan Gemit yang mewakili, Ketua Yayasan Floba Mor Peduli yang mewakili. Juga kami menyapa pimpinan Komisi Penanggulangan AIDS NTT dan pimpinan Gereja Rama Anak Kota Kupang dan semua yang hadir, terutama anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi dan cintai. Semua staf, mentor, pengurus Mayuci, panitia, terima kasih luar biasa Mayuci dan teman-teman. Kami memberikan apresiasi kepada panitia. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita merayakan Hari Anak Nasional. Kita merayakan Hari Anak Nasional mengingatkan kita pada satu kebenaran iman yang mendasar, bahwa anak-anak bukan sekedar generasi penerus yang akan datang. Anak-anak bukan sekedar masa depan gereja, tetapi anak-anak adalah bagian dari karya Allah yang sedang berlangsung hari ini. Mereka adalah pribadi yang telah dan terus akan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, siapa yang tahu bunyi Injil Markus pasal 10 ayat 13 dan 6 sampai 16? Siapa yang tahu? Itu dalam kisah ketika orang-orang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus supaya ia menjamah, para murid justru memarahi orang tua. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bahwa ada sebuah ironi di sini, bahwa mereka yang paling dekat dengan Yesus ternyata belum memahami hati Yesus. Mereka menganggap anak-anak itu sebagai gangguan. Anak-anak itu tidak penting dalam sebuah agenda pelayanan. Karena itu Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, mengubah cara pandang dunia terhadap anak-anak dan juga gereja terutama. Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena itu untuk merayakan Hari Anak Nasional berarti gereja dan keluarga harus kembali bertanya, apakah kita sungguh mengalami kasih Kristus? Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini? Mama pendeta mau tanya anak-anak, ya, siapa yang merasa bahwa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus melalui orang tuanya? Coba siapa yang merasa bahwa dia dicintai oleh Tuhan Yesus melalui papa mama? Yang tidak angkat tangan tidak merasa dicintai? Ya, turun tangan, terima kasih. Ya. Jadi kalian adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, yang juga adalah bagian dari kerajaan Allah yang Allah wariskan. Kasih lebih dalam dan mengalami kasih yang lebih dalam dari kita. Anak-anak sekarang ini cepat mengakses berbagai informasi dengan cepat, tapi belum tentu mereka menemukan hikmat untuk memilih yang benar. Karena itu tugas kita semua, bukan hanya gereja, PPA, tetapi semua kita sebagai orang dewasa. Bukan hanya mempersiapkan anak-anak agar pintar secara akademik, tetapi memastikan mereka bertumbuh menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus. Kita harus bertanya apakah anak-anak yang datang ke gereja, datang ke PPA, mereka menemukan rumah yang aman, tempat yang nyaman, kasih yang nyata. Dan apakah mereka melihat ada sebuah keteladanan iman dari kita orang dewasa? Karena anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tapi dari apa yang mereka lihat. Mereka belajar tentang kasih ketika melihat orang tua yang saling memberikan pengampunan. Mereka belajar tentang iman ketika mereka melihat orang dewasa yang selalu berdoa. Mereka belajar tentang pelayanan ketika melihat gereja yang peduli, kita yang peduli. Mereka belajar tentang nilai manusia ketika mereka melihat orang dewasa saling menghargai satu dengan yang lain. Hari ini kita perlu serius membicarakan panggilan gereja sebagai pengasuhan. Karena konsep pengasuhan mengingatkan kita bahwa anak-anak bukan hanya milik kita, tapi anak-anak milik Tuhan yang Tuhan titipkan bagi ibu bapa dan juga bagi saya. Karena itu saudara-saudara, ibu bapa dan saudara yang terkasih, ketika satu anak terluka, gereja tidak boleh diam. Ketika satu anak kehilangan harapan, gereja dan kita semua dipanggil untuk hadir. Ketika anak-anak mengalami kekerasan, penelantaran dan kehilangan kasih, gereja harus menjadi tempat pengasuhan. Karena itu kami mau berterima kasih kepada PPA, terutama bagi Komisi Perlindungan Anak, karena sungguh luar biasa memberi perhatian dan selalu hadir bagi anak-anak yang mengalami luka oleh karena berbagai hal. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada Compassion. Kami berterima kasih kepada PF yang selalu dengan setia, selalu ada untuk setiap PPA yang ada di klaster Kutub. Ibu Dani, terima kasih. Saya bersama-sama dengan Ibu Dani pernah di saya ketika saya di Bethlehem. Ya, luar biasa PF kita Ibu Dani. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dani. Ya, yang selalu berjuang untuk bagaimana semua dapat berjalan sesuai dengan sistem dan aturan secara luar biasa. Tepuk tangan juga untuk para koordinator PPA yang ada di Klaster Timur. Saya silakan berdiri para koordinator yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk para staff, terima kasih untuk para mentor dan tutor yang selalu setia untuk anak-anak. Kami bangga karena kami melihat bagaimana anak-anak kita yang ada di PPA yang terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka ada dalam proses pembentukan menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Karena itu PPA menjadi bagian di mana turut mengambil bagian di mana dapat membentuk anak-anak. Karena mereka adalah anak-anak yang kreatif, kuat, dan mereka memiliki daya juang yang luar biasa. Kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang anak-anak hadapi saat itu. Karena itu di akhir ini, mari kita bergandengan tangan bersama. Kita menopang, mendukung anak-anak. Karena kita terpanggil untuk menjadi komunitas yang melindungi dan memberdayakan anak-anak. Kita terpanggil untuk bagaimana menanam benih iman bagi anak-anak kita untuk melanjutkan karya Allah di masa depan. Jangan melihat anak-anak sebagai sebuah beban. Jangan melihat anak-anak sebagai sebuah masalah. Mereka adalah anugerah Allah yang harus kita rawat, yang harus kita dampingi, yang harus kita tolong. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang adalah pembawa wajah Kristus dan terus memuliakan Kristus dalam kehidupan ini. Karena itu sekali lagi, selamat merayakan Hari Anak Nasional untuk semua anak-anak yang ada di sini. Semua anak-anak yang tergabung di PPA di bawah Compassion. Sekali lagi terima kasih dan jadilah anak-anak Kristus yang luar biasa. Coba semua tepuk dadanya, saya anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saya anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Maju terus, jangan pernah menyerah, jangan kalah terhadap dunia. Karena Tuhan pakai kalian untuk membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Ya, baik, terima kasih Mama Pendeta Mercy mewakili Ketua Majelis Sinode Gebit ya, datang dari Klasis Kota Kupang Timur. Mohon kesediaannya juga untuk Mama masih berada di depan, ada ungkapan cinta dan terima kasih dari kami di Klaster Kupang Timur berupa buket bunga yang akan
2: kita akan mengikuti puji-pujian yang akan disampaikan oleh tim pemuji PPA Klasis Kupang Timur dan juga baik pendengar, saat ini dapat kami laporkan bahwa penyerahan cenderamata kepada Ibu Pendeta Mercy Kaperu Patikawa. Selanjutnya kita akan mengikuti puji-pujian yang akan disampaikan oleh tim pemuji PPA Klaster Kupang Timur dan Alpha Youth Batch. Apa for you?
3: Aduh, kurang semangat nih. Sudah
0: siap? Iya.
1: Langsung saja kita akan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan tim pemuji PPA Klaster Kupang Timur. Shalom.
4: Shalom.
1: Shalom.
4: Shalom. saja tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang paling mulia, adik-adik semua.
5: Lebih dahsyat lagi pada tepuk
4: tangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, adik-adik depan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari semua, kita akan memuji Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa itu. Siapa nama Tuhan kita? Kita sebut sama-sama. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa nama Tuhan kita?
6: Tuhan Yesus.
4: Adik-adik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua kita berdiri, ayo. Kita berdiri.
5: Semuanya kita bangkit berdiri.
4: Yang di atas, teman-teman alumni juga boleh.

adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini bagi Tuhan kita.

Kristus adik-adik. Amin. Tentang Tuhan yang hebat itu, dialah Yesus Kristus. Saatnya kita memberikan gloria bagi Dia.

Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak yang cerdas, hebat karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan kami kita sorakan.

tetap tinggal berdiri, sebab ada sukacita dalam Tuhan. Amin.

0: na madura.
1: MC dulu satu hadiah.
0: Oke, masih ada suka cita.
2: Pendengaran juga pemirsa Radio Republik Indonesia, kita telah melangsungkan, maksud saya kita telah menyaksikan bersama pujian Aku Diberkati yang dibawakan oleh tim pemuji PPA Klaster Kupang Timur yang diikuti oleh seluruh peserta. Dan hingga saat ini ruangan atau aula Gemit Center masih dipadati oleh anak-anak dan juga remaja yang ikut memeriahkan acara doa syukur awal fiskal 2027 sekaligus peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dan saat ini kita masih mengikuti rangkaian kegiatan tentu saja yang diwarnai oleh seru-seruan yang dilakukan oleh MC kepada anak-anak yang hari ini juga turut memeriahkan acara doa syukur awal tahun fiskal 2027 yang dirangkaikan sekaligus dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026.
0: Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Ngomong dong. Siapa namanya? Maria, Marta, Magdalena, Elizabeth. Ini siapa namanya?
3: Ya? Rahel.
0: Rahel. Oh, Rahel. Rahel sini, geser ke sini, dekat Om. Jangan takut, Om tidak gigit ya. Rahel. Rahel, tolong sebutkan ayat hafalan, ada yang hafal? Bisa? Coba. Oh, Rahel tidak mau. Rahel mau pulang?
3: Oh,
0: Rahel.
3: Aduh,
0: ganti deh, ada yang bisa? Mana? Itu yang baju biru.
3: Ayo. Ya,
0: boleh, sini. Mana? Ayo, sini. Mbappe. Mari sini Mbappe. Atau ini Messi?
3: Iya, Mal.
0: Sini. Mama tidak usah ikut, ada saja. Kita main, mau mobil-mobilan? Siapa? Mau ikut? Semua ikut?
3: Semua.
0: Rame,
3: ayo.
0: Mari.
3: Ayo.
0: Ini ketum pusing. Mana hadiahnya cuma satu lagi. Yang ikut ada tiga. Waduh. Nanti abis dari sini baru ikut ke Kak Daud belanja. Oke. Berdiri. Siapa yang bisa hafal ayat hafalan? Satu. Ayat hafalan bisa? Bisa. Kamu? Kamu mau? Coba. Ayat hafalan. Ayo. Maju untuk ketawa. Hafal ayat di sekolah minggu ke sonde nih. Sekolah minggu ke sonde.
3: Aduh tidak.
0: Sekolah minggu ke sonde.
3: Kakak, kakak.
0: Sekolah minggu? Sekolah minggu? Ya astaga. Sekolah minggu ke sonde. Nona?
3: Sekolah minggu.
0: Tidak boleh hisap jari, nanti ganteng pudar. Ya, turun tangan ya. Ada anak 35 yang bisa ayat hafalan?
3: Oke.
0: Bisa?
3: Yakin?
0: Maju sini. Atau mau Om jemput? Maju.
3: Yang bisa boleh maju?
0: Ini pasti orang tua soalnya pernah suruh anak bisa sekolah minggu nih. Makanya begini. Ada yang bisa ayat hafalan?
3: Come on. Ada kakak, ayo maju.
0: Yang kecil, yang sudah besar, diam. Yang di atas tenang ya. Ya. Oke, sini. Oh, ini langsung berdua. Kamu sudah. Ayat hafalan. Kamu juga? Bisa ayat hafalan?
3: Bisa.
0: Nanti kita kasih dua-duanya, tapi dari cewek dulu deh. Coba ayat hafalan.
4: Belum, belum.
0: Oh dia sudah.
4: Oh, ini yang sudah siap.
0: Kamu sudah siap, belum? Sudah? Coba.
5: A.
3: B, C,
0: E. Kalau gitu kasih dia. Dia saja. Namanya siapa? Kamu namanya siapa ganteng?
1: Nama.
2: Karel.
1: Karel?
0: Karel. Karel dari PPA mana Karel?
1: Ya.
0: Dari PPA mana?
1: Oh, Melabat.
0: Iya?
1: Oh, Melabat.
0: Labat?
1: Labat.
0: PPA di Labat?
3: 625.
0: 625 Evata Liliba.
3: Evata Liliba bukan Labat saya.
0: Karel ingat siapa di Labat, Karel? Coba ayat hafalannya silakan ganteng. 1 2 3.
2: Lukas 24 ayat 6B. Dia tidak ada sini, dia telah bangkit.
0: Tepuk tangan dong buat Karel.
3: Iya.
0: Kamu sudah siap juga? Sudah boleh.
1: A. B.
3: Oh, dia A, B, C, D.
0: Itu bukan ayat hafalan, sayang. Itu abjad hafalan, ya? Saya butuh satu perempuan lagi untuk ayat hafalan, boleh? Kalian silakan duduk. Karel jangan dulu duduk, kamu boleh silakan duduk. Ayo turun balik hati-hati
3: iya,
0: ya.
3: Iya, kamu butuh satu perempuan lagi.
0: Ini boleh mau duduk? Maju? Belum? Mau duduk silakan. Jangan lompat sayang, tika mulu, pelan-pelan.
3: Ada apa ini ya?
0: Oh, mau lihat jalan. Tepuk tangan dulu untuk Chris Dayanti. Namanya siapa sayang?
1: Neneng.
0: Neneng dari PPA mana Neneng?
1: PPA Maranata.
0: Maranata Oe Bufu. Neneng oh. Ayat hafalannya. Silakan Neneng.
2: Ayat Lukas 1 ayat 37. Apa itu? Sebab kasih Yesus tidak pernah.
0: Sebab kasih Yesus tidak pernah menoleh.
3: Oke. Langsung kamu aja lupa. Nih ya, karena iya. Udah ada satu anak laki-laki yang berhasil
0: coba,
3: nih ya.
0: Coba kita lihat dulu.
3: Iya, ini Kameri jauh-jauh loh tadi dari pasar, makanya masuknya terlambat.
0: Pantesan ya. Tadi Kameri datangnya telat, ternyata masih skop pasir
3: iya
0: takari
3: dong.
0: Ya.
3: Iya dong, mempersiapkan hadiah untuk
0: ternyata Kameri masih skop pasir di Noelmina. Jadi otonya baru sampai. Kalau gitu langsung dikasih ke Karel, boleh Karel, ayo.
3: Diterima.
0: Ya, senyum dulu dong. Ya. Karel, auto track suara gas ke mana?
2: Terima kasih.
3: Ulang.
0: Dia punya track etikanya tinggi ya, gasnya terima kasih. Thank you Karel, iya. Turun hati-hati, silakan duduk.
3: Duduk adik, hati-hati. Hap,
1: iya, terima
3: hap,
1: kasih.
3: Cakep.
0: Ini masih ada satu, tapi buat cewek, ini ada boneka terbang.
3: Iya.
0: Ada boneka terbang.
3: Ada.
0: Boleh. Oh,
3: kakak ya? Ada yang mau ulang.
0: Mau ulang, ya iya. Sudah. Berdua kita coba.
3: Oh berdua ya. Oke. Okay. Kali ini saya. Apa tantangannya Kak Dawud?
0: Ini kalau dua-duanya bisa.
3: Iya.
0: Berarti satu hadiahnya nanti dikasih sama siapa?
3: Sama.
0: Nanti kita atur ya. Oke, mulai dari tadi namanya siapa? Neneng ya?
3: Neneng
0: dulu.
2: Lukas 1 ayat 37 apa sebab karena
0: sebab dia hidup karena semua yang baik. Ya, mau lagi? Nanti sebentar lagi ya. Oke, nanti maju lagi. Tepuk tangan dong buat Neneng. Kamu lagi, ayo. Siapa namanya?
1: Melanie
0: Ricardo. Silakan.
4: Ayat hafalan hari ini 1 Tesalonika 7 ayat
3: 7. Baik, kita tahan ya. Nanti kembali dulu ke tempat duduk, pikir-pikir lagi sebentar. Kakak kasih pertanyaan lagi, balik lagi ya. Oke?
0: Oke.
3: Oke, cantik. Oke,
0: cantik. Thank you Melani. Iya. Nanti maju lagi.
3: Nanti
0: ya.
3: Nanti kita coba lagi ya. Bapak Ibu mentor, mohon ya dibantu adiknya biar sebentar pas maju cakep. Oke, iya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ke Daud dan Grace.
0: Baik, ini selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan Alpha for Youth Team, ya, Batch 1 and 2. Tentunya mereka ini dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan di Klaster Kupang Timur. Dan mereka akan menyuguhkan sebuah penampilan yang sangat luar biasa buat kita semua yang hadir di Gemit Center pagi menjelang siang hari ini. So, langsung saja, this is Alpha for Youth Batch 1 and 2.

berbeda. Ada yang simpan luka dalam hati, dan ada yang hampir putus harap. Tapi waktu dong kenal Tuhan Yesus lewat Alpha for Youth di PPA, pelan-pelan dong rasa dempung hidup mulai berubah. Ini beberapa cerita dari dong.

4, 3. Más.

0: lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Alpha for You Team.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan begitu banyak pengalaman berharga dari pelayanan di Klaster Kupang Timur ya, Alpha for Youth Batch 1 dan 2.
0: Dan tentunya mereka menjadi bukti bahwa pelayanan di PPA juga terus dikembangkan oleh anak-anak atau para alumni yang ada di PPA.
1: Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian serta anak-anak pada kesempatan yang berbahagia ini juga, kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Wali Kota Kupang. Berkenan kami menyapa Kakak Serena Kosgrova Francis Esos MSC yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan semua yang hadir di Gemit Center Kupang. Ya, dan pada momentum penuh kebahagiaan pagi hari ini, langsung saja kami mengundang untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi rangkaian kegiatan kumpul keluarga doa bersama syukur tahun fiskal bagi pelayanan PPA Klaster Kupang Timur dan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 oleh pemerintah Kota Kupang yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang Ibu Serena Kosgrova Francis Esos MSC. Disilahkan.
2: Ya baik pendengar, saat ini kita telah memasuki tahapan sambutan dan pembukaan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang yang akan diwakili oleh Wakil Wali Kota Kupang Ibu Serena Kosgrova Francis. Dan pembukaan ini menandai secara resmi pembukaan doa syukur awal tahun fiskal 2027 sekaligus peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dan dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini Aula Gemit Center masih dipadati oleh anak-anak dan juga remaja yang ikut memeriahkan perayaan dan juga doa syukur agung pada siang hari ini. Kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Kosgrova Francis.
3: Para pendeta dari PPA di Kupang Timur, Manager of Partnership Southeast Compassion Indonesia, Bapak Yofli Sula, Partnership Fasilitator, Klaster Kupang Timur, Ibu Dani Rosa, Ketua Klaster PPA Kupang Timur, Ibu Yuci Geolima, adik-adik peserta usia 3 sampai 22 tahun. Coba yang usia 5 tahun, angkat tangan. Yang 5 tahun? Ya. Yang 7 tahun? Mana sana? Ya. Coba yang sudah 17 tahun ke atas. Ya. Banyak ya. Kakak-kakak juga. Kabak Ops Polresta Bapak AKP Mesak, Kabak Tata Usaha RRI Kupang Bapak Nixon Tisera, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT, Ibu Dokter Yovita Mitak, Kakak MC, Kakak Daud, Kakak Grace.

0: Tak, kakak MC, kakak Daud, kakak Grace, para pendeta, mentor, tutor, relawan, orang tua, serta semua pihak yang selama ini telah mendampingi anak-anak kita dengan penuh kasih. Pelayanan kepada anak bukan sekedar sebuah program. Ini adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Jadi terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat untuk menyelenggarakan program dan kegiatan ini. Ini saya senang sekali karena banyak anak-anak muda. Ya, khususnya kita punya anak-anak yang usia dari 3 tahun bahkan sudah dilibatkan. Ini merupakan sebuah komitmen nyata dari gereja untuk kita memperhatikan masa depan generasi muda penerus bangsa khususnya di Kota Kupang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tema hari ini tema Hari Anak Nasional. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan mereka. Tema ini mengingatkan bahwa anak-anak itu tidak hanya membutuhkan makanan sehari-hari saja. Mereka tidak hanya dipenuhi pakaiannya juga saja. Mereka tidak hanya membutuhkan pendidikan di sekolah saja, tetapi bagaimana peran dari orang tua, peran dari lingkungan, peran dari gereja, peran dari pemerintah membentuk karakter anak-anak kita agar mereka takut akan Tuhan dan pada nantinya mereka memiliki karakter yang baik. Anak-anak akan lebih mudah mengingat bagaimana mereka diperlakukan daripada apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi kita punya anak-anak ini, mungkin sekarang mereka masih usia 5 tahun, terus juga mungkin ada yang di bawah 17 tahun, di atas 17 tahun, itu bagaimana mereka punya perlakuan saat kecil, itu akan menjadi memori yang membekas di masa depan mereka. Saya saja masih ingat dulu waktu TK itu, karena saya sangat nakal ya, atau anak orang Kupang bilang terlalu cakadidi ya. Saya ingat saya punya guru TK itu ikat saya di kursi ya, sampai saya usia 27 tahun itu saya masih membekas memori waktu masa kecil. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini kami dari pemerintah Kota Kupang juga ingin menitipkan bagaimana kita memberikan memori baik untuk anak-anak sehingga pada saat mereka bertumbuh ya, mereka juga bisa menjadi karakter yang baik. Mereka tidak memiliki luka ya, dan juga mereka juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Kesehatan mental mereka juga perlu dijaga. Karena itu kasih sayang, perhatian, dan teladan yang kita berikan hari ini akan membentuk pribadi mereka di masa depan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak juga pasti sudah familiar dengan yang namanya media sosial. Coba anak-anak yang punya akun TikTok, coba angkat tangan. Yang main TikTok, coba anak-anak. Ya. Yang di depan coba, ada yang main TikTok kosong deh. Hah? Ya, yang laki-laki main TikTok juga. Ya, jadi Bapak Ibu semua, sekarang anak-anak kita ini mereka sudah familiar dengan yang namanya media sosial. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing ya, dalam gereja juga, dalam pemerintah juga, kita membatasi anak-anak kita untuk terpengaruh hal-hal yang negatif dari media sosial. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, ancaman bullying atau perundungan, kekerasan, eksploitasi hingga pengaruh negatif di ruang digital menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkadang kita punya anak-anak, khususnya sekarang ya para remaja, mereka lihat temannya punya HP baru atau mereka lihat temannya punya motor baru, ya itu pasti ada rasa kepingin punya juga atau kepingin memiliki juga. Jadi di situ kita tanamkan sebagai orang tua bahwa apa yang kita miliki hari ini cukup dan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan orang tua, kemampuan orang tua. Jadi untuk anak-anak semua yang remaja khususnya, coba yang remaja duduk di mana? Di mana? Ya, kebanyakan di atas. Dengar, bepung suara kok. Jadi untuk anak-anak muda, khususnya yang para remaja, bagaimana kita juga harus bisa mencukupkan diri dengan kemampuan dari orang tua, kemampuan kita sendiri, agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadi ini adalah panggilan kita semua sebagai keluarga besar. Tantangan di Kota Kupang saat ini juga banyak remaja-remaja yang terjerumus oleh arus negatif. Jadi kami dari pemerintah Kota Kupang mengapresiasi kegiatan yang dilakukan hari ini, sudah ada program juga dari Gemit, dan kedepannya pemerintah akan terus berkolaborasi bersama-sama untuk membentuk dan membangun karakter yang baik bagi anak-anak muda di Kota Kupang. Hari ini kita juga memulai tahun pelayanan yang baru. Saya percaya ketika pelayanan dibangun di atas rasa syukur, kasih, dan semangat melayani, maka Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru. Semoga PPA Klaster Kupang Timur terus menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan penuh harapan. Tempat anak-anak bertumbuh bukan hanya menjadi cerdas, tetapi memiliki karakter, memiliki prinsip, beriman, peduli kepada sesama, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Coba adik-adik yang cita-cita mau jadi dokter, angkat tangan. Yang mau jadi pilot, angkat tangan. Ada juga. Yang mau jadi pendeta, angkat tangan. Yang mau jadi guru, nah, banyak juga. Jadi adik-adik semua, Kakak Serena titip, agar kalian terus bermimpi, jangan pernah membatasi diri kalian sendiri. Ya, jangan biarkan orang lain membatasi potensi-potensi yang kalian miliki. Kejarlah mimpimu setinggi-tinggi mungkin dan terus berusaha dan berdoa. Selamat memasuki tahun pelayanan 2026-2027 bagi keluarga besar PPA Klaster Kupang Timur. Selamat memperingati Hari Anak Nasional. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan, setiap keluarga, dan setiap anak yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan secara langsung sambutan yang dibawakan oleh Wakil Wali Kota Kupang mewakili pemerintah Kota Kupang. Dan sesaat lagi Ibu Serena Kosgrova Francis akan membunyikan gol untuk membuka secara resmi doa syukur awal tahun fiskal 2027 sekaligus peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dan saat ini beberapa tamu undangan akan dipanggil ke depan panggung untuk bersama-sama mendampingi Wakil Wali Kota Kupang membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Adapun beberapa hal yang disoroti oleh Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Kosgrova Francis, yakni terkait ancaman bullying di ruang digital, serta bagaimana peran orang tua untuk mengedukasi anak-anak. Selain itu, remaja yang juga hadir pada kesempatan hari ini diingatkan untuk tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang beredar di ruang digital termasuk di media sosial. Selain itu, pemerintah Kota Kupang juga disampaikan oleh Ibu Serena Kosgrova Francis mengapresiasi kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh PPA Klaster Kupang Timur. Dan kita akan menyaksikan bersama pemukulan gong yang dilakukan oleh Ibu Serena Kosgrova Francis untuk membuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Dan kami memantau bahwa tim fotografer juga sudah standby di depan ruang, di depan panggung untuk mengabadikan momen hari ini. Ya pendengar, Rangkaian kegiatan hari ini sudah dibuka secara langsung oleh Ibu Sirena Koskurova Francis, ditandai dengan pemukulan gol bersama dengan beberapa tamu undangan yang diundang ke depan mendampingi Ibu Wakil Wali Kota Kupang. Selanjutnya pemberian cenderamata oleh Klasis PPA Klasis Kupang Timur yang diwakili oleh Ibu Pendeta kepada Ibu Sreda Koskurova Francis selaku Wakil Wali Kota Kupang. Juga saat ini langsung diabadikan oleh fotografer momen penyerahan hadiah oleh panitia PPA Klaster Kupang Timur kepada Wakil Wali Kota Kupang.
2: Iya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan datang kembali ke tempat duduknya dan secara khusus untuk Kakak Serena, terima kasih berkenan menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah sukacita bersama dengan kami. Selanjutnya, foto bersama anak-anak ya.
3: Adik-adik baik. Semua siap ya, berikan senyuman terbaik semua bagi berdiri.
1: Saat ini anak-anak juga akan diundang untuk melangsungkan foto bersama

0: Ibu Wakil Wali Kota Kupang sudah beralih ke ruang digital sehingga anak-anak diundang hari ini untuk bersama-sama diedukasi terkait pentingnya keamanan ruang digital bagi anak-anak untuk dihindari atau untuk menghindari dari segala macam bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dan untuk diketahui tema kita pada hari ini sejalan dengan tema nasional peringatan Hari Anak, yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menekankan kepada kita semua untuk menghargai anak sebagai individu yang berharga, mendengarkan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Perayaan ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan hak-hak dan peran anak, serta untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Juga kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman budaya, meningkatkan kreativitas serta rasa percaya diri dan juga kemampuan bekerja sama. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pentas seni yang sudah dibawakan sebelum pembukaan kegiatan ini, ada demonstrasi pomsai dan pencak silat, dan juga ada parade tarian yang sudah kita saksikan bersama di pagi hari tadi. Kita masih mengikuti foto bersama anak-anak yang hadir pada kegiatan hari ini dengan Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Kosgrova Francis. Dan kami melihat anak-anak begitu antusias, luar biasa, untuk mereka bisa berkesempatan mengabadikan momen bersama dengan Wakil Wali Kota Kupang.
1: Iya, terima kasih anak-anak yang telah disosiasi dan juga bapak dan ibu sekalian. Berkenan kami mempersilahkan kakak Serena Kosgrova Francis Esos MSC berkenan meninggalkan tempat acara untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk ketersediaan waktu hadir di tengah-tengah sukacita keluarga besar Klaster Kupang Timur. Diberkati dalam tugas pelayanan dan kehidupan di waktu-waktu yang akan datang.
0: Wakil Wali Kota Kupang saat ini hendak meninggalkan Gemit Center untuk melangsungkan kegiatan selanjutnya, dan kita akan mengikuti rangkaian selanjutnya dalam kegiatan doa syukur awal tahun fiskal 2027 dan peringatan Hari Anak Nasional 2026.
1: Tapi sebelum itu, kita mau bagi-bagi hadiah lagi ya. Oke, kita masih punya beberapa hadiah, tapi nanti kita kalian kasih abis ini ya. Dan sebelum kita puji Tuhan bersama, kita akan kembali mendengarkan dan mengikuti bersama sambutan penanggung jawab kemitraan yang mewakili seluruh PJK di Klaster Kupang Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh PJK PPA
2: Baranet
1: Iom Pak Sembilan Am ya. Kepada Bapak Pendeta Yusuf Nakmova MTH, disilahkan.

0: Anak-anakku sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Masih dalam suasana Hari Anak Nasional. Karena itu, tolong tampilkan ulang yang pertama tuh, slide pertama. Yang ada peringatan Hari Anak itu. Ya. Anak-anak semua berdiri. Semua berdiri. Tahu berdiri kosonde? Tahu. Kalau siapa yang tahu berdiri, silahkan. Yang ada di atas, semua berdiri. Oke. Kalau Pak Pendeta bilang Selamat Hari Anak Nasional, semua baca temanya. Sepakat? Temanya yang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Selamat Hari Anak tahun 2026. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang kami kasihi dan kami hormati, tentu Ibu Wakil Wali Kota dan jajarannya yang di tengah-tengah kesibukan sempat hadir dalam kumpul keluarga PPA Klaster Kupang Timur. Kita tepuk tangan untuk Ibu Wakil Wali Kota. Yang kami kasihi dan kami hormati, Mama Pendeta Mercy Patikawa, mewakili Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kami kasihi, kami banggakan Pak Jofli Sula. Ya, ini kita punya bos besar di klaster Kota Kupang Timur. Kita tepuk tangan untuk Pak Jofli. Yang sangat kita kasihi dan kita banggakan, Ibu Dani Rosa, PF Klaster Kupang Timur. Kita semua tepuk tangan dulu. Ini Ibu Dani tidak pernah kena lelah. 11 PPA yang ada di Klaster Kupang Timur selalu didampingi, selalu dikunjungi. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Dani. Bapak Kapolresta Kupang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kaur Ops. Terima kasih dari pihak kepolisian yang berkesempatan hadir pada saat ini. Saat ini saya sebelum menyampaikan sambutan, saya ingin cek dulu kita punya kehadiran siang hari ini. Yang pertama, klaster, kalau dengar pas klaster mana, PPA mana, bangun berdiri. Kalau ada yel-yel, kita minta untuk sampaikan yel-yelnya. Kita mulai dari MDC Tuapukan. Mana MDC Tuapukan? Berdiri. Ya, di belakang. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk MDC Tuapukan. Ada yel-yel? Tidak ada, silakan duduk. Yang kedua dari Gemit Maranatha Oefufu. Mana Gemit Maranatha Oefufu? Oh, ada di depan. Ya, silakan duduk kembali. Benyamin Oefufu, mana Benyamin? Oh, di atas. Ebenezer Naimuti, mana Ebenezer Naimuti? Mana Ebenezer Naimuti? Oh, di belakang. Kemudian Betel Oesapa Tengah. Oh, di belakang. Kemudian Evata Liliba, PPA Evata Liliba. Bethlehem Oesapa Barat. Oh, di sini. Kemudian Bethesda Tarus Tengah. Oh, di sini. Kemudian Ebenezer Binoni. Hei, Binoni mana? Sonde hadir kok. Oh, ada di depan. Kita tepuk tangan untuk Binoni. Ebenezer Bikoen. Mana Ebenezer Bikoen? Ada. Kemudian yang terakhir, Immanuel Siuf. Ya. Mana yang belum disebut? Semua sudah, 11 PPA. Baik, hari ini tentu kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena cinta kasihnya bagi 11 PPA, sehingga tahun fiskal 2025-2026 telah kita akhiri. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan di tahun fiskal 2025-2026, ada sejumlah prestasi, ada sejumlah keberhasilan yang telah kita raih. Karena itu banyak anak-anak yang naik kelas, banyak anak-anak yang lulus ujian, banyak anak-anak juga yang sudah mendapatkan pekerjaan dan karena itu dilepas dari 11 PPA. Kita beri kemuliaan untuk anak-anak yang telah berprestasi. Bahkan anak-anak PPA tahun ini banyak yang lulus jadi anggota Polri, bahkan juga jadi anggota TNI. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini mewakili 11 PPA yang ada di klaster Kupang Timur, pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Tentu yang pertama untuk Bapak Jofli, Ibu Dani, dan juga yang kedua, mari anak-anak kita tepuk tangan untuk Bapak Mama Komisi di 11 klaster. Kemudian penghargaan dan terima kasih kami juga untuk 11 koordinator yang ada di 11 PPA. Kita tepuk tangan untuk Bapak Mama Koordinator. Nah, sekarang untuk yang aktif tiap hari. Saya jemput dengan hormat Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mentor. Semua coba berdiri. Yang mentor semua berdiri. Ya. Mari anak-anak kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mereka telah memberi diri sepanjang tahun 2025-2026 untuk melayani kita. Silakan duduk Bapak Mama Mentor. Selanjutnya kepada Bapak Mama atau Kakak-kakak Tutor. Silakan berdiri. Tutor-tutor yang hebat, yang luar biasa. Tolong berdiri, kebanyakan di atas. Mari anak-anak kita beri kemuliaan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita untuk para tutor. Tidak ketinggalan juga untuk staf PPA, juru masak, security, bahkan tenaga-tenaga yang relawan yang telah membantu melayani di 11 PPA. Mari kita beri penghargaan untuk mereka dengan memberi tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya atas nama PJK, yang 11 PJK ini, kami mohon kerjasama di antara kita, orang tua yang hebat, yang selalu mengantar jemput anak-anaknya sepanjang tahun 2025-2026. Atas nama PJK yang ada di 11 PPA, kami tetap memohon dukungan dari Bapak Mama orang tua wali. Kami juga menaruh simpati dan penghargaan yang tulus untuk terus berkarya bagi 11 PPA, bagi Bapak Mama Koordinator, bagi Bapak Mama Mentor, Bapak Mama Tutor. Mari kita bergandengan tangan agar di tahun fiskal tahun 2027 yang sudah kita masuki ini, kita tetap bekerja sama demi mencerdaskan anak-anak, supaya anak-anak yang ada di dampingan 11 PPA, mereka tetap punya karakter dan punya iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Tentu semua hal yang tidak berkenan sepanjang tahun 2026, dalam relasi komunikasi di antara kita, antara PJK dengan Bapak Mama Komisi, Koordinator, staf PPA, mentor, tutor, dan lain-lain, pada kesempatan ini mewakili 11 PJK, saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus dari kami PJK bila selama tahun 2026 ada relasi yang kurang baik. Biarlah pada kesempatan ini ketika kita saling memaafkan satu dengan yang lain, anak-anak yang selalu setia untuk datang, kita dampingi, kita bina supaya pengembangan anak di 11 PPA tetap berjalan dengan baik. Saya kira ini hal-hal yang ingin kami sampaikan mewakili 11 PPA yang ada di klaster Kupang Timur ini. Selamat untuk kembali ke masing-masing PPA. Doa kami Tuhan menyertai, Tuhan melindungi supaya tiba dengan selamat dan karya pelayanan kita di tahun 2027 tetap berlangsung dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf yang sudah berkesan. Bapak, mohon izin, boleh tetap di atas panggung, Bapak? Iya, ada pemberian buket bunga dari PPA Klaster Kupang Timur sebagai tanda kasih sayang kami. Untuk itu, pemberian buket bunga ini akan diberikan oleh Komisi PPA HEMOES Sapa Barat kepada Ibu Mary. Silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini kita telah usai mendengarkan sambutan dari PCK PPA Gemit Maranatha Oebufu oleh Bapak Pendeta Yusuf Nakmova. Dan saat ini akan dilangsungkan penyerahan cenderamata kepada Bapak Pendeta oleh Panitia PPA Klaster Kupang Timur. Juga sekaligus diabadikan momen oleh fotografer dari Panitia PPA Klaster Kupang Timur. Selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian kegiatan.
3: Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan
2: yakni sambutan dari perwakilan Compassion Indonesia. Pendengar kita ajak untuk ikuti bersama.
1: Boleh kita semua sambut kehadiran Bapak Yufli Sula dengan tepuk tangan.
4: Ya, salam semua. Ini sudah lemah semua nih. Sekarang jam 12, katanya untuk waktu makan siang ya. Jadi saya harus bicara cepat-cepat supaya adik kakak dong semua bisa ada waktu untuk bisa makan. Ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan teman-teman dari klaster. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa yang terhormat tadi mama atau kakak Serena, Wakil Wali Kota Kupang sudah hadir dan menyampaikan sambutannya. Terima kasih untuk dukungannya. Kemudian ada dari pihak Sinode, Bapak Ketua tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Mama Mercy yang sudah berkenan hadir menyampaikan arahan bimbingannya untuk kita semua. Terima kasih Mama. Kemudian juga hadir ada dari Kapolresta Kupang Kota yang juga berkenan mendampingi dan mengawasi jalannya kegiatan hari ini. Kemudian dari unsur DPRD Kota Kupang yang mewakili juga ada memantau di tempat ini. Kemudian dari Kepala RRI Kupang, saya pikir RRI menjadi partner utama ya.

Hotel Kristal, Hotel Timor, kemudian para penanggung jawab kemitraan, para pemimpin gereja dari 11 gereja mitra Kompesen di klaster Kupang Timur, dan yang saya kasihi teman-teman yang terlibat langsung, para komisi, para koordinator, staff, bendahara, sekretaris, bahkan orang-orang tua, dan yang saya cintai adalah semua anak-anak klaster Kupang Timur. Kita tepuk tangan dulu untuk semua anak dan remaja. Sudah berpartisipasi di siang hari ini, luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena menolong kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, dan merayakan perjalanan penyertaan Tuhan sepanjang satu tahun fiskal yang sudah kita lalui. Dan hari ini ajang kumpul keluarga menjadi momen penting untuk kita bisa sama-sama bersuka cita dan kemudian mempersiapkan hati kita masuk di dalam tahun fiskal yang baru. Berharap pelayanan ke depan akan menjadi lebih baik lagi, anak-anak mendapatkan manfaat yang terbaik, sehingga tumbuh kembangnya bisa terjaga melalui PPA yang ada di berbagai gereja. Hari ini juga kita ada kesempatan merayakan Hari Anak Nasional. Tadi kita sudah yel-yelnya, yaitu sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Itu menjadi slogan bersama kita semua. Dan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang terjadi di PPA selama ini. Yaitu setiap anak itu harus dikenali, kemudian dikasihi, dan kemudian dilindungi. Dikenal itu artinya secara program, kita ingin memastikan semua anak itu punya akte lahir, dikenal oleh negara ini, begitu. Nah, saya mau pastikan dulu, apakah ada PPA yang anak-anaknya belum ada akte lahir? Para pendeta, para koordinator, ini himbauan penting, tolong pastikan semua anak punya akte lahir. Karena itu menjadi dasar untuk pengurusan identitas dan dokumen-dokumen yang lain. Jadi tolong dipastikan. Kemudian, anak juga dilindungi atau dikasihi. Dikasihi itu artinya dia merasa berharga, diterlibat. Tadi teman-teman dari Alpha for Youth, bagus sekali, kasih pesan-pesan yang tidak banyak ngomong, pesan-pesan luar biasa, idenya kreatif, sederhana, tapi itu bagus sekali untuk memberikan pesan perubahan. Kita rindu anak-anak muda itu kasih dampak, begitu. Nah, waktu masuk tadi, saya dapat selebaran ini, flyer ini, dari Forum Anak Klaster Kupang Timur. Tepuk tangan dulu. Ini juga bagus sekali pesan-pesannya. Memastikan semua yang ada di sini tidak ada yang stres. Begitu ya, anak-anak kecil, orang besar semua. Kita pastikan yang bermain di sini juga jangan sampai ada yang stres ya. Semua penuh sukacita hari ini. Terima kasih. Kami mau memastikan semua anak itu merasa dikasihi di tempat ini. Merasa berharga, merasa penting untuk ada di PPA masing-masing. Dan yang terakhir itu dilindungi. Dilindungi dari berbagai macam situasi, termasuk sakit penyakit. Mau ingatkan juga apakah ada anak-anak yang belum dapat imunisasi. Imunisasi dasar. Teman-teman koordinator tolong cek. Jangan sampai ada anak-anak yang terlewat yang belum diimunisasi ya. Kemudian terlindungi dari kekerasan. Di sekolah, di rumah, di kampung, di gereja. Itu sebabnya kita ada kerjasama untuk bikin yang namanya gereja ramah anak. Itu dalam rangka untuk memastikan anak-anak dilindungi. Dan kemudian kita juga ingin memastikan semua anak itu merasa aman. Orang-orang dewasa melindungi dan menjaga mereka sekalian. Termasuk juga bullying. Bullying di sekolah, di kampung, di tempat bermain, komunitas, di gereja juga kita mau hindari, kita mau pastikan semua anak bebas dari kondisi atau bullying tersebut. Ya, ini informasi saja. Yang hadir hari ini ada berapa orang? 900 orang yang hadir. Luar biasa. Sementara kita di Kupang Timur itu kita punya anak ada 2.200 lebih.

0: Begitu. Ada banyak sekali anak. Di kota Kupang itu ada 7.500. Kalau tambah dengan Kabupaten Kupang ada 12.000. Kalau seluruh Pulau Timor dan Pulau Semau itu ada 21.000 anak. Gitu. Jadi kita bersyukur ada banyak sekali anak yang dilayani, remaja juga. Melalui kesempatan ini kita dukung dengan penuh supaya 21.000 anak di Pulau Timor ini dan Semau itu bisa mendapatkan pengalaman bersama-sama. Bahkan di NTT itu ada 44.000 anak dan remaja. Kita bersyukur untuk kesempatan itu. Dan berharap semua bisa mendapatkan pengalaman, dikasihi, dikenali, dan juga kemudian dilindungi. Nah, kita berharap ini bukan sekedar anak-anak yang bergabung tadi, bukan sekedar masa depan gereja dan bangsa, tetapi juga masa depan yang harus kita lindungi dan kasihi dan kembangkan potensi mereka, baik secara rohani, emosional, fisik, maupun intelektual. Setiap anak ada bawa harapan atau benih potensi harapan dan juga rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, bersamaan dengan ini, masuk tahun fiskal baru, kita ingin memulai tahun yang berarti. Kita ingin membuka lembaran komitmen yang baru. Teman-teman, staf, pengurus, semua sudah tanda tangan komitmen. Berharap masuk tahun baru ini tidak ada anak yang mengalami kekerasan lagi. Kemudian kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun fiskal yang lalu, kita bisa lalui dengan baik sekali, khususnya untuk semua pencapaian, tantangan yang dilewati dan bahkan anak-anak yang bertumbuh dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, termasuk di keluarga-keluarga mereka. Jadi saya mau berterima kasih untuk semua orang tua anak, titip salam, Bapak Mama di rumah titip salam untuk dukungannya, kemudian untuk semua rekan-rekan pengurus PPA, staf, koordinator, tutor, Bapak Mama Komisi, para penanggung jawab kemitraan, Bapak-Bapak Pendeta, atas dukungan yang luar biasa sehingga kita bisa lalui satu tahun fiskal dengan sangat baik. Mari kita melayani dengan hati yang penuh kasih, kesabaran, dan penuh integritas. Sekali lagi untuk semua dukungannya dan mari kita mau gandeng tangan untuk mendidik anak-anak sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan melalui doa dan perhatian kita semua. Dan untuk anak-anak semua yang hadir hari ini, terus belajar. Tadi ada pesan di anak-anak Alpha for Youth, dulu tidak bisa berdoa, sekarang tiap hari pingin berdoa. Itu perubahan yang luar biasa. Terus seperti tadi kata kakak Serena, berani bermimpi. Kita bermimpi setinggi mungkin, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita serahkan semua program, anggaran, kerja kita, dan juga perencanaan tahun fiskal yang baru ke dalam tangan dan penggembalaan Tuhan sendiri. Biarlah melalui PPA ini semakin banyak anak yang dilepaskan dari kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rayakan Hari Anak Nasional ini dengan penuh sukacita dan selamat melangkah di tahun fiskal yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Shalom. Baik, terima kasih kepada Pak Yofli Sula selaku perwakilan dari Compassion Indonesia. Kami mohon kesediaan untuk Bapak tetap ada di depan. Kami minta kesediaan dari Mama Pendeta Mei dari PPA Ebenezer Bikoen untuk menyerahkan buket bunga.
2: Ya, dan tentunya silakan Mama Pendeta Mei menyerahkan buket bunga sebagai ungkapan terima kasih atas ketersediaan waktu hadir sekaligus sebagai kado selamat ulang tahun untuk Bapak Yofli Sula tepat di hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Sambil iringi lagu
3: boleh. Musik ya, boleh ya, mengiringi ya.
2: Tetap di sini.
3: Tetap di sini. Happy.

0: Julianti Julianto dan Juli Juli yang lain, semua yang ulang tahun di bulan Juli, silakan untuk maju ke depan juga, boleh kita foto bareng sama Bapak Yofli, boleh. Ada yang ulang tahun bulan Juli?
1: Yang
0: boleh.
1: Ulang tahun bulan Juni, tunjuk tangan. Yang ulang tahun bulan Juli. Ayo.
2: Kami juga mengundang Bapak Pendeta Yusuf untuk ada di depan.
1: Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Yusuf untuk boleh bersama-sama dengan kami di atas panggung. Iya adik, ayo silakan maju. Silakan maju. Oh Kak Jira juga bulan apa? 17 Juli. Oke, silakan lewat tangga adik. Silakan. Semua yang berulang tahun di bulan Juni, Juli, mari kami undang dengan kerendahan hati. Juni, Juli, Juli. Yang berulang tahun bulan Juli. Boleh ya, langsung. Langsung, langsung. Ada di atas panggung bersama dengan Bapak Ibu yang juga berulang tahun di bulan Juli ini. Dan informasi kembali untuk kita semua bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini disiarkan secara langsung oleh RRI Kupang di kanal YouTube RRI Kupang dan Pro 4 RRI Kupang.
0: Suara Budaya NTT.
1: Oke,
0: semuanya silakan sekali
1: mari
0: lagi.
1: Mari semuanya.
0: Juliana Julianto
2: dan Juli Julian.
1: Yang Junianto Julianto Juni Julian, silakan semuanya mari maju. Oke. Oh ada Chef Juna juga.
0: Ada Juna.
1: Iya.
0: Ada Juna, ada Jeda dan ada yang lain-lain.
1: Ada Jeda, iya. Banyak ya.
0: Oke.
1: Boleh ya, berikan senyuman terbaik dulu nih ya ke arah depan.
0: Satu, dua, tiga.

0: saya antar untuk semuanya boleh kembali ke tempat duduk.
1: Iya. Kami antar kembali Bapak Ibu, adik-adik ke tempat duduk masing-masing. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan Bapak Ibu dan juga tumbuh kembang dari anak-anak PPA.
0: Betul sekali. Oke, itu dia celebrate birthday ya buat semua yang ulang tahun di bulan Juli. Nanti yang Agustus, September sampai Desember masing-masing balik lagi ke PPA-nya.
1: Iya,
0: seperti itu. Baik. Dan kita akan masuk dalam sesi doa. Ya, ini akan menjadi puncak dalam rangkaian kegiatan kita di siang hari ini. Kita mensyukuri untuk penyertaan Tuhan bagi pelayanan PPA Cluster Kupang Timur pada tahun fiskal 2025-2026. Dan kita memohon tuntunan juga anugerah Tuhan bagi penyertaan Tuhan untuk pelayanan di tahun fiskal yang baru, tahun 2026-2027. Namun sebelumnya, kita bersama saksikan tayangan Kaleidoskop PPA Kupang Timur Fiscal Year 2026.
1: Selamat menyaksikan.

0: Iya, boleh sekali lagi. Iya, kita lihat bersama ya adik-adik semua. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk PPA semuanya. Jadi PPA ada untuk mengembangkan 4 aspek, yakni ada aspek spiritual, kognitif, sosial, emosional, ya, dan pastinya juga ya ada jasmaninya gitu ya, fisik yang dikembangkan, sehingga berbagai kegiatan yang betul dibuat untuk menunjang tercapainya 4 aspek ini.
1: Yes, tentunya ya. Dan kita juga berharap bahwa dalam pelayanan di tahun fiskal yang baru, PBA akan semakin berbenah untuk menghadirkan begitu banyak pelayanan-pelayanan yang relate dengan kehidupan anak-anak di PPA.
0: Yap, betul ya sekali Daud.
1: Ya, dan untuk menyatakan syukur sekali lagi atas penyertaan Tuhan bagi perjalanan di tahun fiskal yang sebelumnya 2025-2026, dan untuk memohon tuntunan juga anugerah Tuhan dalam penyertaan pelayanan tahun fiskal yang baru 2026-2027, kita akan ada dalam sesi doa yang akan dilayani oleh kedua orang hamba Tuhan, diantaranya doa syafaat, doa syukur fiskal year 2026 yang akan dilayani oleh PJK dari PPA IO 600, Mama Pendeta Eva Jeboy STH.
2: Iya, tapi sebelum itu kita sama-sama mengangkat pujian, mampirlah dengar doaku.
0: Iya, mari kita masuk dalam sesi doa bersama-sama. Bapak, Ibu, adik-adik, mari kita semua siapkan hati, tetap fokus untuk boleh ada dalam sesi doa ini. Dan tentunya kiranya sesi doa ini memberkati kita semua yang ada pada saat ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya, sekali lagi untuk doa ini akan dilayani oleh kedua orang hamba Tuhan. Doa syukur fiskal year 2026 oleh Bapak Pendeta Eva Jemboe STH. Dan doa permohonan untuk penyertaan Tuhan di tahun fiskal yang baru akan dilayani oleh penanggung jawab kemitraan PPA IO 625, Mama Pendeta Sally Elwama STH.

0: Ibu dan anak-anak sekalian, Pastor Kupang Timur, hari ini dalam acara kumpul keluarga, kami datang menghampiri Engkau seraya menaikkan ucapan syukur kami atas berkat-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami sekalian. Dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami dimampukan untuk melewati satu fiskal dengan berbagai bentuk pelayanan yang kami lakukan, baik di lingkup klaster Kupang Timur maupun di PPA kami masing-masing sebanyak 11 PPA. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, baik itu sebagai penanggung jawab, komisi, staff, mentor, tutor, juru masak, cleaning service, dan juga security. Kami percaya Bapa bahwa Engkau berkenan ada di setiap tugas dan kerja kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Kami sadar Bapa bahwa sepanjang satu fiskal lamanya, ada begitu banyak hal yang kami alami. Karena itu kami syukuri pencapaian-pencapaian yang terjadi, yang kami peroleh. Tapi kami juga syukuri berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang kami alami juga. Di dalamnya kami percaya semua itu Tuhan menolong kami untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami, mendewasakan iman kami di dalam melayani Engkau, lewat melayani anak-anak yang Tuhan titipkan lewat 11 PPA di tempat kami masing-masing. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak Compassion bagi kami sekalian. Ibu PF Dani Rosa yang bersama selalu dengan kami dalam kasih setia dan tuntunan-Mu, hamba-Mu selalu ada di tengah-tengah kami sekalian, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk semua anak-anak yang telah kami layani sepanjang satu fiskal lamanya. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Dalam diri mereka kami melihat wajah Kristus. Kami percaya pelayanan yang kami lakukan, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengahnya. Karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini kami memohon kepada-Mu. Sekiranya jika dalam pelayanan yang kami lakukan itu ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon ampuni kami. Dan dengan anugerah pengampunan-Mu, kami juga akan dihantar untuk ada di tahun yang baru. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa dalam persekutuan ini, menyatakan syukur bersama dengan hamba Tuhan, Bapa Yofli Sula, yang diperkenankan Allah untuk bertemu dengan hari jadinya, ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati hamba-Mu di usianya yang baru. Biarlah dengan pertambahan usia ini, hamba-Mu boleh terus memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di South S1, ya Tuhan. Semua ini kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami, dan karena itu kami persembahkan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Maha besar Bapa di sorga, Allah kekal Raja hati kami, Allah yang setia dan peduli kepada kami umat-umat milik kepunyaan-Mu, Kami kembali menaikkan syukur dan terima kasih dalam kerendahan hati kami. Karena cintamu, Engkau menolong kami saat ini di dalam kegiatan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang membuat kami mampu untuk melewati satu tahun fiskal pelayanan di PPA Klaster Kupang Timur. Kami berbangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menyertai akan langkah-langkah pelayanan kami. Saat ini Tuhan dalam kebersamaan keluarga besar Klaster Kupang Timur yang ada di dalamnya 11 PPA, kami datang menyerahkan akan kegiatan pelayanan kami di tahun fiskal yang baru 2027 ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang dan menyerahkan pergumulan ini dalam tangan-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa itu mampu untuk melakukan banyak perkara besar bagi kami. Sebagaimana Engkau telah menuntun kami melewati satu tahun fiskal, kami percaya Allah Immanuel itu akan selalu menolong dan menyertai kami. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu, berkatilah kami semua hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Para pelayan di PPA, Klaster Kupang Timur, Compassion, semuanya Tuhan dan mitra pelayanan yang lain. Kami percaya kuasa kasih Tuhan, hikmat Tuhan menolong kami semua sehingga apa yang kami lakukan dalam setiap rancangan-rancangan dan program yang telah kami susun, kami lakukan itu bukan karena menurut kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami. Mulai dari PCK, staff, mentor, implementer, tutor, dan semua tim pelayan, Ibu Dani Rosa selaku PF yang setia melayani dan mendampingi. Kami percaya ada kasih Tuhan yang akan terus mengikat satukan kami sehingga kami terus bergandengan tangan melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa dan memohon dengan rendah hati, Tuhan tutup bungkus kami semua, khususnya anak-anak-Mu Bapa yang kami layani di 11 PPA yang ada. Jauhkanlah mereka dari berbagai macam hal yang mengganggu tumbuh kembang mereka, berbagai macam bahaya, sakit, penyakit, hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menghancurkan masa depan dan tumbuh kembang mereka, jasmani, rohani, dan mental. Kami mohon kuasa lindungan daripada Tuhan sajalah yang berlaku dan menyertai mereka semua, sehingga mereka boleh menggenggam masa depan yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan biarlah kerjasama juga yang terjadi antara gereja, Compassion, dan pemerintah daerah. Kami mohon Tuhan juga menolong sehingga dalam kebersamaan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kami melayani Tuhan lewat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya ya Bapa di sorga bahwa ada banyak hal yang Tuhan lihat pada kami, yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan di sepanjang tahun fiskal yang baru ini. Satu yang kami mohon, jangan pernah lepaskan tangan kami Bapa. Anugerahi kami hikmat, akal budi yang datang daripada Tuhan, sehingga yang kami lakukan atas dasar pimpinan Tuhan dan kami terus merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon jadilah kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi penolong dan pemelihara kami, kami datang berdoa, menaikkan permohonan kami dan rasa syukur kami kepada Bapa di dalam kerajaan sorga.

0: Amin.
1: Pada waktu menunjukkan pukul 12 lepas 40. Menit ke depan untuk kita semua boleh menikmati jamuan makan siang bersama. Dan setelah itu kita kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan beberapa agenda yang masih tersisa. Namun sebelum kita beranjak meninggalkan tempat duduk ya, kita pastikan semuanya make sure di bawah tempat duduk masing-masing itu kurang lebih ada 200-an kursi ya. Di bawah tempat duduk masing-masing itu sudah ada.
2: Boleh adik-adik semua menunduk ke bawah.
1: Kupon, kupon berhadiah.
2: Ada di bawah kursinya,
3: di bawah
2: ada enggak ya?
3: Kursi.
2: Ada kupon.
3: Ada tidak ya?
2: Ada dua. Silakan dicek. Kira-kira siapa tim pemuji boleh cek? Empat. Ada 200. Ada 200. Coba cek lagi. Cek lagi para alumni yang di atas dapat? Dapat.
1: Ada ya?
2: Dapat. Okay. Semuanya mendapatkan kuponnya tetap berada di tempat ya. Tandain dulu kuponnya, dipegang dulu. Kita istirahat siang bersama. Nanti di akhir acara baru kita tukar hadiahnya.
1: Mohon perhatian
2: dijaga
1: warga.
2: Baik-baik ya.
1: Warga mohon perhatian jangan rusuh. Warga masyarakat mohon perhatian jangan rusuh. Dengarkan informasi ini. Semua yang dapat kode kuponnya dipegang dan disimpan, jangan sampai hilang. Nanti sebentar baru bisa ditukarkan di akhir acara ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kuponnya hilang berarti tidak bisa ditukarkan dengan hadiahnya.
1: Iya. Semua silakan kembali duduk manis, kita mau berdoa.
3: Ayo kita mau berdoa.
4: Pendengaran juga pemirsa yang masih mengikuti siaran langsung kami, berkaitan dengan doa syukur awal tahun fiskal 2027 dan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Saat ini kita telah sampai di sesi doa, kita telah usai melangsungkan sesi doa. Dalam rangkaian kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh PPA Klaster Kupang Timur. Dan saat ini kita akan jeda sebentar untuk melakukan makan siang bersama sebelum.

0: mengumumkan rangkaian kegiatan selanjutnya.
1: Semua duduk manis, kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga.

0: Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau makan siang. Sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Di kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, di siang hari ini, kami akan menikmati berkat Tuhan, karena itu sebelum kami mengambil bagian kami, terlebih dahulu kami minta Tuhan Yesus memberkati apa yang akan kami konsumsi sebentar, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami. Tuhan Yesus memberkati juga yang telah menyiapkan berkat bagi kami. Berkat Tuhan senantiasa melimpah-limpah bagi mereka. Ini doa, ini sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin.
1: Iya, terima kasih untuk Kakak Vika yang sudah pimpin kita dalam doa makan bersama. Yes. Informasi untuk kita semua, Bapak Ibu, tamu undangan, adik-adik semua ya. Waktu istirahat kita yakni
2: 23. Kita akan kembali ke sini paling lambat di pukul 13.30. Ya, paling lambat 13.30. Di pukul 13.30 kita kembali di sini untuk melanjutkan agenda yang diperkirakan akan berakhir di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk konsumsinya akan diatur oleh masing-masing PPA. Mohon untuk tetap tertib dan yang paling utama tetap menjaga kebersihan. Yep. Setiap sampah-sampah boleh ditempatkan di tempat sampah. Selamat makan siang, semoga kenyang. Sampai jumpa di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Iya. Yeah.
2: Mohon perhatian untuk konsumsinya, satu orang satu, bukan satu orang 13, ya?
3: Tes. Oke, perhatian untuk semua, konsumsi anak-anak, mentor, tutor, semua yang hadir boleh ambil di stand PPA-nya masing-masing. Itu tanggung jawab PPA. Silakan, mentor-mentor tolong melayani komisi dan pendeta yang ada juga. Terima kasih. Setelah itu masuk kembali di sini, boleh makan di dalam. Ambil konsumsinya, masuk kembali, duduk di kursi, dan makan di dalam aula. Silakan. Silakan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketong masih ada dalam rangkaian siaran langsung doa syukur awal tahun fiskal 2027 dan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang disiarkan di oleh keluarga besar pelayan PPA Klaster Kupang Timur bertempat di Gemit Center Kupang. Dan sambil menunggu break, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pro4 terus akan menghadirkan informasi menarik yang akan menemani Bapak Mama, Mbak Saudara. Tetap pantau di FM 104,3 MHz.

0: dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari pelaku.
1: Halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Tahu kabar kamu di sana. Gimana kabar kamu? Kamu?
1: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Menurut data, dalam peristiwa
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bukan kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: bisa dimainkan oleh Uruguay, Argentina dan Paraguay. Luar biasa ya. Jadi laga pertama bakal kembali digelar di Estadio
1: Orang Tua ya.
2: Ini ada untuk orang tua ya, atau para mentor boleh dong ya. Ada ember beras yang besar,
3: iya.
2: Bisa juga jadi penampung air setelah dimasak.
1: Saya tunjukkan langsung.
2: Oke, bisa masuk. Boleh ditunjukkan ya dulu nih ya, Kak Daud. Oke, jadi bapak ibu mentor atau orang tua yang hadir, boleh ya. Kita kasih satu tantangan.
1: Ini bisa tampung beras 40 kilo makan satu bulan.
2: Oh, sepertinya tidak juga ya kalau 40 kilo.
1: 40 kilo ini. Untuk satu bulan ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, air buat dipakai masak.
2: Betul sekali.
1: Pakai taruh beras bersih, sambungi jagung, ayam pung, apa lah.
2: Ya? Banyak-banyak manfaatnya, bisa dipakai.
1: Nah, pertanyaan untuk para orang tua, entah kaum bapak maupun kaum ibu.
2: Boleh semuanya.
1: Adalah sebutkan 5 dari 11 PPA yang ada di klaster Kupang Timur. Yang bisa jawab angkat tangan langsung datang masuk dalam ember.
2: Iya boleh, langsung.
1: Ada?
2: Ini khusus bapak ibu ya adik-adik.
1: Ember Mamboi, ember
2: bapak
1: bayangkan.
2: Bapak ibu ya, bapak ibu. Boleh silangkan bapak ibu.
1: Mau maju hitam, mari.
2: Boleh, maju ke depan.
1: Kita buka memang embernya ya.
2: Kak Daud 4 aja.
1: 5.
2: 5. 5
1: mari,
2: PPA
1: mama, 5.
2: Yang tergabung dalam pelayanan di klaster Kupang Timur.
1: Ya, pandangan lurus ke depan, jangan lihat kepada ini ya yang ada di samping kiri kanan. Mama pegang memang dia menutup.
2: Enggak gitu.
1: Siapa tahu semakin semangat untuk jawab 5 atau bahkan mama sebut 11 semua. Beta langsung kasih mama
2: kalau
1: ini.
2: Kalau sebut 5 tutupannya.
1: Di dalamnya masih ada 2 mobil-mobilan.
2: Oke. Okay.
1: Buat cowok-cowok ganteng, tapi abis ini sabar. Kasih mama ember dulu ya. Iya, silakan mama.
2: Oke, 5. Silakan.
4: Yang pertama Bethesda Tarusti Tarus Tengah.
1: Oke.
4: Yang kedua Ebenezer Naimuti. Yang ketiga Ebenezer Binoni. Yang keempat Betel Osapa. Yang kelima Bethlehem Osapa Barat.
1: Betul?
2: Betul Ibu PM.
1: Betul.
2: Wow, betul.
1: Selamat mama, ini adanya mau masuk? Tidak.
2: Okay. Tidak juga.
1: Mama selamat berbahagia untuk ember berasnya 40 kilo untuk makan satu bulan. Terima kasih.
2: Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Masih ada 2, masih tapi ini kayaknya untuk anak laki-laki deh ya.
3: Iya.
1: Siapa yang mau mobil?
2: Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Banyak. Pertanyaannya nih.
1: Apa ya?
2: Siapa yang bisa doa Bapak kami?
1: Yang hafal doa
2: yang
1: Bapak
2: laki-laki.
1: Kami.
2: Yang laki-laki. Doa Bapak kami.
1: Ini baik, angkat tangan.
2: Ayo maju.
3: Ayo maju.
2: Oh,
1: ini ada di sini.
2: Sudah ada.
1: Ya, sikap doa. Ya, silakan sebutkan doa Bapa kami.
5: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kuasamu di atas bumi dan...
1: Diam. Ini anak ada berdoa, jangan beribut, diam dulu. Biarkan dia berdoa. Berdoa, lanjut. Orang berdoa
2: lanjut,
1: malah woi. Biarkan anak ini berdoa, semua tenang.
5: Yep. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Kalau sudah amin baru berisik boleh. Kalau belum amin jangan ya.
2: Iya.
1: Kamu pilih mobil dari Sindo Express yang warna hijau ini atau kamu lebih memilih trek pasir Takari?
2: Iya, mau yang mana? Mana?
1: Oh,
2: pasir Takari.
1: Dia pilih yang pasir Takari atau pasir di jembatan Noel Mina.
2: Oke. Okay.
1: Yes.
2: Selamat.
1: Sama-sama.
2: Silakan kembali ke tempat duduk. Masih ada
1: satu lagi. Oh, bestinya neneng ya. Neneng pun besti.
2: Kali ini Kak Grace deh ya. Kak Grace yang kasih pertanyaan nih kira-kira.
1: Masih ada satu.
2: Apa, ya?
1: Apa tuh pertanyaannya?
3: Apa itu? Kak Grace juga bingung.
1: Ayo.
3: Iya, apa ini?
2: Oke, ini khusus untuk laki-laki ya. Laki-laki. Karena ini Oto lagi satu nih. Yang ingin Kak Grace tanyakan, siapa nama PF Cluster Kupang Timur?
1: Nah.
2: Siapa?
4: Oke, siapa nama
2: lengkap
4: dari
2: ya?
4: PF Cluster Kupang Timur?
2: Lengkap.
1: Oh. Nama lengkap. Oh. Tidak, nama lengkap, tidak beserta gelar akademik pun tidak apa-apa.
2: Iya.
1: Intinya nama depan, nama dan tengah iya, dan nama belakang.
4: Iya. Oh, oh, betul sekali. Silakan Adik.
1: Iya.
5: Ibu Dani Rosa.
1: Kurang artikulasinya kurang jelas. Sekali lagi boleh?
4: Sekali lagi.
5: Rosa.
1: Kenapa?
5: Ibu Dani Rosa.
1: Betul Ibu?
4: Ibu Dani
1: Rosa. Ibu membenarkan? Kurang. Oke. Coba yang satu ini.
4: Coba. Dani Rosa.
1: Itu juga kurang. Dia hanya mengurangkan ibunya saja ya. Masih kurang. Sama tuh sama temanmu yang tadi jawab.
2: Ada lagi yang ingin mau coba. Ayo, sini.
1: Pokoknya ibu punya nama itu terdiri dari tiga kata. Nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Gitu. Oh ada si ganteng berbaju biru.
4: Come on. Ayo, maju deh.
1: Ini dia akan menjadi anggota Paskibraka.
4: Nama mari ganteng. Lengkap dari PF Cluster Kupang Timur.
6: Ibu Dani Rosa.
1: Masih belum tepat juga. Pokoknya semua yang menjawab Ibu Dani Rosa itu salah ya.
2: Iya.
1: Iya. Bukan salah, kurang tepat.
2: Kurang tepat.
1: Kita butuh yang tepat. Terima kasih ganteng, silakan kembali.
2: Iya. Ada lagi yang ingin mencoba?
1: Ada lagi? Kalau tidak ada yang tahu PF punya nama PF kunjungi PPA maka siap-siap ini.
4: Iya, ada-ada.
2: Ada lagi?
1: Siapa itu yang mau maju?
2: Ayo.
1: Silakan, nama depan, nama tengah, nama belakang. Misalkan Yohanes Yakobus Banamtuan. Nah, begitu. Itu contoh. Ada yang nama begitu? Tidak. Tidak
4: Oke,
1: ya?
4: Ada. Ada, silakan Adik maju.
1: Silakan ada yang mau dapat trek Sindo Express. Ekspedisi antar Pulau Timor.
4: Iya. Yang ini cewek, boleh enggak?
1: Ada?
4: Iya, ada.
1: Yang cewek-cewek mau maju? Mau naik oto?
4: Hadiahnya mobil.
1: Boleh kasih yang cowok dong, kan tadi yang cewek udah ada dua. Jadi kesempatannya next kasih buat teman-teman cowok dua lagi. Tapi yang satu sudah tinggal satu.
4: Tidak ada yang mau mencoba?
1: Kita cuma butuh satu lagi untuk menyempurnakan. Kalau masih belum ada yang tahu, nanti sebentar kita lanjut lagi ya. Kita siap-siap untuk pembacaan dan penanda tanganan komitmen perlindungan anak PPA Cluster Kupang Timur. Untuk itu berkenan, kami mengundang dengan kasih
2: Ibu
1: Pendeta Mary Lomiga STH dengan didampingi semua penanggung jawab kemitraan dari ke-11 PPA yang ada di Klaster Kupang Timur berkenan untuk hadir.
7: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama kami dalam rangkaian siaran langsung doa syukur awal tahun fiskal 2027 sekaligus peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kami laporkan bahwa hingga saat ini Aula Genit Center di Kota Kupang masih dipadati oleh anak-anak dan remaja dari PPA Cluster Kupang Timur untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan kembali melakukan atau mengikuti rangkaian kegiatan yaitu pembacaan dan penandatanganan komitmen perlindungan anak oleh Ibu Pendeta Mary Lomiga STH dari penanggung jawab kemitraan PPA Immanuel Siuf didampingi oleh semua penanggung jawab kemitraan dari 11 klaster PPA Klaster Kupang Timur. Dan saat ini para pendeta PJK PPA Klaster Kupang Timur tengah menuju panggung untuk kemudian melakukan penandatanganan komitmen perlindungan anak pada rangkaian kegiatan Doa Syukur Awal Tahun Fiskal 2027 sekaligus peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Gemit Center pada siang hari ini. Dan kembali saya laporkan bahwa di panggung depan juga telah disediakan setidaknya 4 dokumen yang akan ditandatangani oleh penanggung jawab kemitraan dari 11 PPA Klaster Kupang Timur, yakni komitmen perlindungan anak dilakukan oleh 11 orang yang mewakili 11
1: pembacaan dan penandatanganan komitmen perlindungan anak yang akan didahului dengan
7: PPA yang ada di klaster Kupang Timur, yakni dari MDC Tua Pukan, Gemit Maranatha Oyebufu, Gemit Benyamin Oyebufu, Gemit Ebenheiser Naimuti, Gemit Betel Oe Sapa Tengah, Gemit Eva Taliliba, Gemit Bethlehem Oe Sapa, Gemit Betseda Tarus, Gemit Ebenheiser Binoni, Gemit Ebenheiser Bikoen, dan Gemit Immanuel Siuf. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama pembacaan komitmen perlindungan anak yang dibacakan oleh Ibu Pendeta Mary Lomiga STH.
8: Pernyataan komitmen perlindungan anak. Cakupan. Kode etik. Perilaku yang pantas. Satu, saya akan menunjukkan sikap menghargai yang tepat dan bermartabat kepada semua anak dan akan menunjukkan kasih dan perhatian Yesus kepada mereka tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, agama, latar belakang, sosial, budaya, berkebutuhan khusus atau cacat. Dua, saya akan menjaga harapan yang tepat dan beralasan sesuai usia dan tingkat kemampuan anak. Tiga, saya berkomunikasi sesuai dengan kelompok usia partisipan. Dan yang keempat, saya akan mengizinkan pemeriksaan latar belakang saya atau pemeriksaan kepolisian.
9: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
10: Berita Pro 4 RRI Kupang.
11: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi pihak swasta yang turut membantu upaya pemerintah Provinsi NTT dalam melakukan intervensi terhadap 1.500 balita guna mencegah meningkatnya angka stunting. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT, Dr. Lien Andriani, mengatakan NTT masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan stunting. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan swasta bisa jadi dapat menjadi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pindah ke informasi berikut, potensi bambu NTT terus menunjukkan daya saing di pasar global. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat berhasil mengekspor sekitar 15.000 batang bambu ke Polandia untuk pembangunan rumah khas NTT. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur meninjau proses produksi sekaligus berdialog dengan pengelola mengenai pengembangan industri bambu yang semakin diminati pasar nasional maupun internasional. Yang menilai keberhasilan tersebut membuktikan bahwa komoditas lokal mampu jadi pertumbuhan ekonomi baru pung sumber apabila dikelola secara profesional, berorientasi mutu, dan didukung inovasi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisan begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap
1: seperti itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih, Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber
1: kita. Oh, hadir ada, ya.
2: Iya, Wauda Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum. Siang Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu.

0: Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini, menjaga warisan rasa cucur ala tompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
0: Masih siang.
1: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
0: Iya.
1: Baiklah, oke Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
2: Latompe, betul.
1: Nah ini ya, adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya. Dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya?
2: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
1: KKKM ya?
2: KKMM.
1: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa palang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
2: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
1: Dulang talang?
2: Dulang, ya.
1: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
2: Dulang.
1: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
2: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
1: Oh dulang juga.
2: Iya.
1: Saya apa ya bosan.
2: Dulang itu talang haroa.
1: Oh talang haroa.
2: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan kuningan.
1: Kuningan. Hmm.
2: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
1: Iya, dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
2: Iya.
1: Mendulang itu kayak bosara begitu.
2: Bukan mendulang emas.
1: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa yang dibilang, menen apa ya?
2: Menganyam.
1: Menganyam, iya. Ya. Menganyam bosara begitu. Nah itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat haroa ya.
2: Iya.
1: Nah itu isinya ada cucur latompe, ada onde-onde.
2: Ada... Kalau haroa itu isinya minimal ada 16.
1: Oh, aduh.
2: Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng. Kawei kalau orang Muna bilang ya.
1: Okay.
2: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balong-balong kia-kia waje, ada sirkaya, ada
1: sirkaya buahnya itu.
2: Bukan, kue sirkaya.
1: Oh, sirkaya.
2: Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah.
1: Oh.
2: Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
1: Kecut berarti ya?
2: Agak asin tapi tidak kecut.
1: Oh agak asin tapi
2: tidak kecut. Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
1: Oh tapi yang paling harus ada adalah cucur ini?
2: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
1: Cucur, waduh.
2: Ya itu wajib ada. Wajib. Ya balong-balo boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
1: Harus ada.
2: Harus ada.
1: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haroanya. dan selama ini belum pernah ada haroa yang tidak ada 3 kue itu.
1: Iya, pasti.
2: Pasti ada.
1: Harusnya ada.
2: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
1: Oh, iya.
2: Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
1: Saling menyuapi.
2: Iya.
1: Oh, waduh.
2: Begitu.
1: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haroa-haroa begini Bang Muna.
2: Karena kita sudah biasa buat haroa.
1: Sudah biasa. Apalagi kemarin sempat masuk MURI ya, yang ya, di acara rekor MURI itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
2: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
1: 2 bulan.
2: Ya.
1: XMTK itu penuh.
2: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walau alam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia

0: Itu kayaknya lautan manusia ada
1: Iya,
0: di situ.
1: betul. Nah,
0: Karena ada perkelahian kuda juga
1: iya,
0: kemarin.
1: saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
0: Oh, di
1: sempat.
0: Instagram. Oh,
1: Saya mau
0: saya pikir nonton langsung.
1: datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal
0: 16,
1: ya? Minimal 16. Maksimal. Maksimal 16.
0: 16,
1: 16
0: ya.
1: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur ratompe.
0: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Baiklah bangunan budaya, ini untuk cucur ratompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur ratompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur ratompe ini?
0: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang yeah. saya jual, yang cucur ratompe itu yang saya jual.
1: Oh.
0: Nah, cucur ratompe itu okay. brand cucur yang saya punya.
1: Oh.
0: Yang kemudian okay. kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak okay. semua dulang itu pakai cucur ratompe.
1: Oh.
0: Tapi sebagian itu pakai cucur ratompe.
1: Semakin ada... Saya juga baru dengar cucur ratompe ini apakah sama dengan
0: cucur ratompe? Ya, jadi cucur ratompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
0: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
0: Itu nama kampung, ya, nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
0: bukan, ayah. Itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
0: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur Latompe.
0: Jadilah cucur Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Ya.
0: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Oh, okay,
0: ya,
1: okay,
0: kita harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren.
1: Ah, okay.
0: Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
1: Betul.
0: Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini.
0: Cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang.
0: Kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya. Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
0: Setiap daerah mungkin namanya beda.
1: Ah.
0: Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur.
1: Cucur.
0: Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Ya, apa itu?
0: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau ya. Kalau di Bobo cucuru.
0: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru. Oh.
0: Okay, hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
0: Iya, Latompe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
0: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, okay. Waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
0: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Apa, Bu. Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
0: Karena itu tadi Harwa itu kan bagian dari tradisi.
1: Iya.
0: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan
1: betul.
0: Setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
1: cucu.
0: Harwanya.
1: Oh, harwanya.
0: Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
1: kurang. Ya.
0: Sudah semakin berkurang
1: kurang,
0: kan?
1: Betul.
0: Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
0: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
0: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
0: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
1: Haroa, betul.
0: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
0: Kalau
1: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya.
0: Iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
0: Ada yang keras. Ah. Ada yang kemudian terlalu meleot.
1: Meleot. Iya.
0: Tapi mungkin cucur Latompe tidak kan?
1: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
0: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
0: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
0: tradisional.
1: Karena
0: harus
1: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
0: Jadi yeah. Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya,
1: yeah,
0: kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata yeah, pelakunya.
0: Anak okay sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, yeah, bicara soal pizza.
1: Ah,
0: okay. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
0: Iya, yeah, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya yeah. Oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang okay generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Okay.
0: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya Naya.
0: Iya. dia malah semangat. Mak saya mau goreng cucur ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Oh. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa
1: ya,
0: Setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya ciri khas.
1: Ya.
0: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, ya, entah orang Buton, betul, yang kemudian memang di dalam haruanya itu harus ada cucur, betul, kan? Itu ya identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya betul juga
0: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang ya diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa ya, misalnya dengan ayam ya kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje
1: ya,
0: terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
0: Nah,
1: iya,
0: sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu makin hari makin berkurang.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya.
0: Yeah.
1: Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur.
1: Mereka tidak suka karena
0: atau dia bertanya, kue apa ini kue ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang
0: Dan itu sehat,
1: betul juga.
0: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang. Karena yang mereka konsumsi
0: mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga. Saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
0: 80, 90, ada yang 100. Iya. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun.
0: Masya Allah. Iya. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganan hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi,
0: yeah,
1: ada kabuto,
0: ada mungkin, kabuto, ya, ada hogo-hogo, jadi ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimianya. Yeah. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida.
1: Iya.
0: Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, iya, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi pun tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon, sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati.
1: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di Cucurat Tompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain, kalau Ibu?
0: Yang membedakan apa ya, kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe?
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya, kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: Itu memang cucur, kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Roti, betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu, memang dia seperti itu.
1: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur?
1: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
0: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti
0: harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur Latompe?
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti bukan. Ya boleh lah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah.
0: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya, biasa pakai sendok
0: gitu ya? Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
1: Yeah.
0: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng, itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata.
0: Dia apinya itu
1: bikin itu lancar, tapi rumit
0: ternyata. Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
0: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep. Terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Waduh, terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo.
2: Sudah dong.
1: Oke. Okay. Terasa nih kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, pendengar Pro4, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Pro4 Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Pro4 FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro4 Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, Bang Jo di Jakarta, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu apa Waode Rulia ya?
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, masyaallah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga dibilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur,
3: iya.
4: Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Ini, ya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Mm-hmm. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Yeah.
3: Enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Yeah, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng.
4: Oh,
3: ya, kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bola kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Farida sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Farida lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, awak Ode Rulia ya.
4: Iya, terima kasih.
1: Siap, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213505510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Maka Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan. Ini dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih bu, gak puas nanya ini. Menjaga warisan rasa cucur lah tompe apa nih yang tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta sih orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun temurun ya. Nah, katanya ibu udah paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa nih, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara. Itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
4: Iya.
5: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar sana. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana. Bapak siapa namanya di Kendari itu? Bapak Sasin
1: RRI
5: di Kendari ya? Pokoknya salam. Iya. Salam sehat semua kru angkatan-angkatan di RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya ditusuk biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
1: tadi kalau Bu
4: bagaimana Farida, ketahanannya berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya kalau cucur la tompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jeler,
4: itu
1: gitu
4: bisa
1: ya?
4: 1 bulanan
1: gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur la tompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh. Okay.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Oh, ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena gitu, ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk, ditumbuk. Yeah. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
2: tekstur begitu di dalam.
4: Ya, masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Ya, butiran-butirannya itu masih
4: butiran-butiran beras begitu. Ya, tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan, membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya
2: tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: Ya. Berarti saya sempat di WA, Bu, ada misaingan tahun, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga.
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat alhamdulillah, selang alhamdulillah, artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa, kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
4: Iya, dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direcanakan itu Risman, berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. Yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Seperti yang
4: semacam siar Islam. Iya, karena kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
4: Dalam Talang Harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
2: Iya.
4: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua. Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus khususnya dinas pariwisata ya,
2: betul.
4: Mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8 kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9 seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang gitu.
2: Oh dari segi filosofinya mungkin
4: dilihat. Dari segi ya? Filosofinya, iya. Betul. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap.
2: Genap.
4: Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Okay. Itu filosofinya.
2: Iya. Coba sih dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, iya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman, telepon terakhir? Telpon oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada? Iya.
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang
6: Leman. Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
1: yang kecil gitu. Itu, Bu. Iya. Oke, siap.
6: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, yang juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
2: Soal cucur latompe.
1: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.
7: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Barita Pro4 RRI Kupang.
4: Berita Pro4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan FPKP Universitas Nusa Cendana Kupang melibatkan alumni untuk bersinergi dengan Kementerian PPM atau Bappenas RI guna mendorong hilirisasi riset peternakan dan pengembangan sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Saya Frans Baramtuan, alumni FPKP Undana, menyampaikan pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan hak pasar, memperkuat posisi tawar peternak, serta memberikan kepastian pemasaran hasil ternak. Selain itu, ini kolaborasi juga diarahkan untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran di FPKP Undana dengan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan dompung perkembangan sektor peternakan. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ini langkah dilakukan supaya dompung hasil pertanian sonde hanya penuhi dompung kebutuhan pangan keluarga, tapi juga mampu kasih tingkat dompung pendapatan masyarakat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Johannes Don John Da Costa, menilai peningkatan produksi beras harus kasih dampak nyata terhadap kehidupan petani. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar? Oh, ini hari. Terlalu semangat kok. Semoga selalu sehat ya Bapak Mama, Bapak Saudara, bukan hanya sehat, saya semangat dan ketongju. Berharap Bapak Mama, Bapak Saudara rumpuh aktivitas ini hari semua berjalan lancar. Senang sekali Beta Feli kembali menemani 2 jam ke depan Bapak Mama, Bapak Saudara dalam Prodangdut dangdut adalah kita, ketempung ruang kebersamaan yang sangat dirindukan untuk seluruh pecinta lagu dangdut ya, dari yang klasik sampai yang ada hit sekarang. Buat yang masih di kantor ya, yang sedang WFH, semoga pekerjaannya segera selesai, atau mungkin yang ada di apa, perjalanan, ada OTW-OTW dong. Semoga selamat sampai tujuan, atau yang ada bajual ya, semoga dagangan semua laris ya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dan buat yang ada santai-santai di rumah, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Supili Pro Dangdut untuk jadi teman sore Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan seperti biasa, ini sore Katong akan ditemani lagu-lagu pilihan Bapak Mama, Bapak Saudara, yang cuma dengar, tapi ikut juga request lagu favorit. Salam-salam untuk keluarga, pasangan kok, sahabat kok, rekan kerja. Boleh juga cerita-cerita singkat dan Beta kemana aktivitasnya di sepanjang hari ini sampai sore hari ini. Siapa tahu ini salam-salam dong, ini curhatan dong, jadi penyemangat seseorang di hari ini. Tapi sebelum kita putarkan satu lagu lagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, pantun dulu ya. Yang mau Bapak pantun silahkan. Tapi kali ini Saudara tapi sih ya, Beta mau kasih satu pantun. Jalan-jalan ke kota Kupang, cakep, jangan lupa beli kenari, cailah. Dangdut sore terasa tenang kalau Bapak Mama, Bapak Saudara temani ini hari. Beta putarkan dulu satu dari miliknya siapa ya? Dara Ayu dengan Keranda Cinta.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: kita.
1: Program Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang belum kirim pesan masuk sudah. Masih ada banyak kesempatan ya melalui line telepon 0380-833-499 atau di SMS dan WA-nya perempat ya di 0811-3820-1043 ya. Silakan yang mau request lagu apa sore ini, lagu dangdutnya. Terus salam untuk siapa, sedang berada di mana, lagi ngapain. Beta senang sekali baca setiap pesan yang masuk ya, karena bikin beta pung siaran di Prodang Rutin kali itu rasa kayak ada pecerita dengan kelu sendiri begitu. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kalau ketong dengar lagu tuh kadang kayak ketong punya kenangan nah dengan itu lagu. Ada yang mungkin dia ingat di masa sekolah, ada yang ingat di kampung halaman, atau ada juga yang setiap dengar lagu tertentu tuh langsung ingat satu orang, ingat sesosok mantan atau siapa gitu. Kalau Bapak Mama Bapak Saudara sendiri ke mana nih? Lagu dangdut apa yang setiap kali diputar tuh selalu membawa kenangan? Tapi sebelumnya beta kasih pantun dulu ya, bikin semangat ketong semua, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ada yang mau gabung kok? Tunggu beta cek dulu ya. Oke, sepertinya belum ya. Lanjut pantun. Pantun apa ya? Burung camar terbang beriringi, manang dibaca. Singgah sebentar di atas perahu, cakep. Walau sore mulai mengiring, semoga bahagia selalu menyertai Bapak Mama Bapak Saudara semua. Ditunggu Bapak Mama Bapak Saudara, masih ada 1 jam lebelai sampai jam 5 sore. Ketemu kebersamaan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asli.

0: pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi pendidikan sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua, karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri, karena kami juga markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dia bilang Kuen Hamtuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau. Jadi ini sudah, raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di sini.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Potensi Bambu NTT terus menunjukkan daya saing di pasar global. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari YBLL di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat berhasil mengekspor sekitar 15.000 batang bambu ke Polandia untuk pembangunan rumah khas NTT. Ini capaian dapat apresiasi dari Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat melakukan kunjungan kerja ke rumah bambu YBLL pada Selasa 21 Juli lalu. Ini kunker untuk lihat langsung dompung perkembangan industri bambu yang kini berkembang jadi salah satu sektor ekonomi kreatif berorientasi ekspor.

Pindah ke informasi berikut, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Benain Wilmina Nusa Tenggara Timur menyatakan dia pendukungan terhadap gerakan tanam 1000 pohon yang digagas Filosi Peduli Lingkungan sebagai upaya meningkatkan tutupan lahan hijau dan kasih kuat pelestarian lingkungan di NTT. Ini hal disampaikan pada kegiatan tanam pohon yang berlangsung di bantaran Sungai Liliba pada Senin 20 Juli 2026. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kita.
1: Program Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Beta masih menunggu buat yang mau bergabung di line telepon, SMS dan WA juga bisa. Melalui line telepon di 0380 833 499 atau SMS dan WA-nya per 4 ya. Bapak, Mama, Bah, Saudara 0811 3820 1043 ya. Beta tuh terlalu senang kalau baca Bapak, Mama, Bah, Saudara rumpung salam-salam hangat ya. Dan kalau Bapak, Mama, Bah, Saudara dong yang belum sempat, boleh sekarang su dia pu waktu ya. Boleh cerita-cerita dengan Beta ju, ada aktivitas apa oh sore-sore begini, sedang bersama siapa, di mana. Lagu dangdut apa yang mau diputar ya, sambil menunggu Beta lagi setting untuk live TikToknya RRI Kupang, bisa gabung juga di sana. Jalan santai di sore hari, cakep, udah segar, terasa nyaman. Senyum kecil setiap hari bikin hidup semakin menyenangkan. Beta putarkan dulu satu dari miliknya Tensi dengan Bintang 5. Pasti banyak yang setunggu ini lagu.

memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: kita ada Kak Lawrence, Kak Benaya, dan Kak Priscilla. Mungkin kita langsung saja ke masuk ke segmen diskusi bersamanya. Kakak, sudah siap? Sudah siap belum?
1: Siap banget.
0: Sudah siap. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari perbincangan yang tadi sudah kita lakukan bersama, mungkin dari kakak, apa yang dimaksud dengan people pleaser dan apa bedanya menjadi orang baik? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Oke, mungkin dari kakak, apa tanda seseorang mulai kehilangan jati dirinya sendiri nih ketika menjadi people pleaser?
2: Buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih menunggu ya. Buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau gabung, layan telepon sudah beta buka di 0380 833 499 dan juga 0811 3820 1043. Kakak Ayla 1626 melalui live TikToknya Error Kupang, selamat sore kakak Doni, kakak Bethesda, salam kenal juga. Beta putarkan dulu satu nomor lagu ya bapak mama, bapak saudara, untuk menghibur dan sambil menunggu yang mau gabung, titip salam dan apalah ya, request lagu dangdut terbaik ya, satu dari miliknya Titi Kamal dengan Rindu Semalam.

Satu dari miliknya Titi Kamal dengan Rindu Semalam ya, menjadi lagu yang menyemangati ketong semua sore hari ini. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak Dona, beta menyapa dulu yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Ada kakak Betesda, salam buat karyawan di RR Kupang, Om Bari Tupamahu, siap kakak Betesda. Salam kenal untuk anak rantau, salam kenal juga kakak. Dan selamat sore untuk kakak yang punya akun TikTok namanya Ninja Amerika. Selamat sore dan salam olahraga. Terus buat siapa lagi nih? Kakak Ati. Iya benar kakak, benar sekali, itu adalah anak ini, benar sekali kakak. Selamat sore ya buat kakak Ati Herdu Kupang, salam kenal dan juga selamat melanjutkan aktivitas untuk semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, deng, kakak nona. Bapak Antun boleh ya, masih beta tunggu sampai di jam 5 sore, mau kirim salam juga boleh sekali ya. Semoga lagu-lagu pilihan sore ini juga terus menyemangati dan menemani aktivitas bapak mama, bapak saudara yang mau kirim salam untuk keluarga, teman kerja, tetangga dong, pasangan, anak-anak, atau komunitas, atau siapa saja yang ingin bapak mama, bapak saudara dong sapa, boleh ya. Karena kadang kalau ketong kirim salam yang sederhana tuh bisa bikin seseorang tuh tersenyum-senyum ya. Dan siap kakak Ati. Oh iya benar ya, nama siapa anaknya sih? Baik, kita putarkan dulu satu nomor lagu ya dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat.

Pro dan Dangdut adalah kita menuju jam 5 sore. Oh, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Dan tentu saja Beta masih menyapa Bapak Mama, Bah, Saudara yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang juga. Selamat sore untuk semua ya, salam kenal. Dan buat Bapak Mama, Bah, Saudara, silahkan yang mau bergabung masih ada kesempatan ya, 10 menit lagi ya. Menuju jam 5 sore, ketong sudah hampir tiba di penghujung perjumpaan ya dalam Sasando Sore pada kesempatan kali ini. Silakan line telepon masih Beta buka di 0380 833 499. Bisa juga dengan SMS DWA-nya Pro 4 tuh. Seperti biasa di 0811 3820 1043. Silakan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kalau lagu tuh memang punya cara sederhana ya buat ketempung hati tuh kayak beringan. Walaupun mungkin ini hari ini pekerjaan menumpuk atau mungkin jalanan macet, suasana tuh kayak bikin melo-melo begitu. Sekarang cukup satu lagu favorit tuh bikin ketong punya suasana hati tuh berubah. Kok kemana? Makanya jangan ragu, kirim request lagunya. Bapak Mama, Bapak Saudara, siapa tahu Bapak Mama, Bapak Saudara pun lagu pilihan tuh bisa disukai juga ya, untuk ketempung Kakak Nyong, Kakak Nona dong yang ada pantau juga. Beta juga penasaran kalau sore-sore begini, apalagi lagi capek abis kerja begitu, lebih pilih dangdut yang klasik kok atau dangdut koplo nih. Bisa gabung dengan Beta ya. Kalau Beta sih lebih ke yang klasik ya. Ada satu pantun nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Minum kopi bersama roti, cakep. Duduk santai di bawah pohon. Minum kopi di bawah pohon. Walau sibuk cari rezeki, jangan lupa jaga kesehatan ya. Apalagi besok ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, akhir pekan, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Minggu juga. Jadi ada waktu, ada kesempatan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara do yang mau meluangkan waktu terbaik untuk keluarga tercinta, untuk orang tercinta ya, silahkan ya, sambil pantau Pro 4 pastinya.

0: berangkat.
1: Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Top Tobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan.

Oh atau kenak top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenak top-tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kenak top-tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit, sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kenak top-tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ken-oh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain ken-oh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kenak top-tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita berompat RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Potensi bambu NTT terus menunjukkan diapung daya saing di pasar global. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari YBLL di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat berhasil mengekspor sekitar 15.000 batang bambu ke Polandia untuk pembangunan rumah khas NTT. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur meninjau saat berkunjung ke Manggarai dan meninjau langsung proses produksi sekaligus berdialog dengan Dongpung pengelola mengenai pengembangan industri bambu yang semakin diminati pasar nasional maupun internasional. Wakil Gubernur menilai ini keberhasilan membuktikan bahwa komoditas lokal mampu jadi pertumbuhan ekonomi baru Pung Sumber apabila dikelola secara profesional, berorientasi mutu, dan didukung inovasi. Pindah ke informasi berikut, Perumda Air Minum Kota Kupang kasih kuat upaya jaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau melalui penambahan 10 sumber air baru. Ini penambahan terdiri atas 8 sumur bor yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, serta 2 sumur bor tambahan dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Nusa Tenggara 2 untuk meningkatkan pelayanan di wilayah yang rawan kekurangan pasokan. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isdorus Lili Jawa, mengatakan pembangunan sumber air baru difokuskan di wilayah tengah dan timur kota Kupang yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari sumur bor. Dia juga bilang lokasi pembangunan sudah dipetakan berdasarkan masyarakat pun kebutuhan supaya dia pemanfaat bisa dirasakan secara langsung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
2: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk bah saudara dong semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beta Rogen kembali hadir untuk temani bapak mama kakak adik dong semua di edisi malam hari ini. Seperti biasa di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Tentunya ada yang kutumpu informasi-informasi tentang budaya, dan jangan lupa juga dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua lebih semangat ya di malam hari ini. Yang pastinya bapak saudara dong semua, sudah ada rencana belum nih untuk akhir pekan nanti esok ya, dengan keluarga dong semua, kira-kira nanti mau bawa jalan gimana nih ya, karena kotong tahu bahwa NTT tak lalu banyak ya di tempat-tempat wisata yang wajib untuk kotong kunjungi. Untuk itu selamat malam, selamat berapa saja untuk bapak saudara semua yang ada batas sibuk di pasar ataupun di pertokoan atau di rumah atau di mana sah ya. Semoga di malam hari ini ya semuanya berjalan dengan baik, dan untuk itu selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Barito Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana Kupang mengirim 48 tim pengabdian ke Kabupaten Rotendao yang mana program melibatkan guru besar dan puluhan dosen. Tim dipimpin Profesor David Pandi bersama sejumlah profesor lainnya yang mana mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undana menegaskan bahwa pengabdian harus memberikan manfaat. Kehadiran kampus bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Potensi budaya menjadi perhatian dalam pengabdian kepada masyarakat. Universitas Nusa Cendana Kupang sosialisasi bertajuk rekonstruksi tata kelola pembangunan desa yang mendukung penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rotendao berlangsung di Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao pada Kamis 23 Juli 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotompum Berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro4 untuk ini malam. Nah, kali ini kita akan ajak Bapak Saudara semua untuk lebih kenal ya dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Ende. Nah, kalau Kotong bawa tentang Ende, ini pastinya yang ada di Kotong pemikiran ya. Pasti ya tentang Danau Kelimutu dan juga Rumah Pengasingan Bung Karno dan juga Taman Renungan Bung Karno. Nah, selain tempat-tempat wisata ini, Pak Saudara semua, ini memiliki banyak ya tempat-tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya seperti Pantai Enabara. Nah, pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang memang masih tersembunyi ya di Ende. Nah, nama Enabara ini merupakan bahasa Ende yang mana Ena ini berarti pasir dan Bara berarti putih. Nah, itu sebabnya ini pantai yang terletak di Desa Aiwora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ini dikenal dengan keindahan depung pasir putih. Nah, Enabara sendiri memiliki garis pantai yang cukup

panjang yang mana depo air laut ini sangat jernih dengan gradasi warna hijau hingga biru tua. Nah, selain itu juga ya, Pak Saudara semua, dia punya karakteristik ombak pun sangat tenang. Nah, sonde heran, jadi banyak pengunjung ya yang memang datang untuk menikmati pantai ini untuk berenang ya, dan juga tentunya pantai ini bisa ya untuk keluarga anak-anak untuk menikmati airnya. Sementara itu di pesisir pantai Nabara ini banyak ditumbuhi berbagai pepohonan yang rindang. Jadi Kotong Sonde akan lagi namanya mengeluh tentang apa itu panas ya, karena di sana Pak Saudara semua banyak naungan. Jadi Sonde usah khawatir tentang aduh Kotong Pigi ini pantai sonara naungan ke mana su.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madehro. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
2: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
1: Tolong apa le?
2: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
3: Oh no!
2: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
1: Apris minta maaf besok nada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones homus nasen bubak judi online nih.
4: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, masih dengan informasi tentang tempat-tempat wisata. Kali ini masih dari Kota Pancasila, Kota Ende. Kalau tadi Pak Saudara semua ada Pantai Enabara, kali ini masih tentang pantai. Nah, yaitu Pantai Kota Raja. Pasti untuk Pak Saudara semua yang ada di Kota Ende ataupun juga yang berasal dari Ende, sudah asik ya dengan ini pantai. Nah, Pantai Kota Raja ini menjadi salah satu destinasi wisata baru yang ada di Ende, yang mana ini tempat nih Pak Saudara semua paling digandrungi atau paling disukai oleh masyarakat setempat. Nah, hampir setiap hari ini tempat selalu dipadati warga. Padahal ini tempat wisata yang memang sangat indah. Biasanya warga di sana nih, Pak Saudara dong semua, akan mengunjungi Pantai Kota Raja ya pada sore hingga malam hari, karena memang di udara yang cukup segar. Nah, selain itu pantai ini juga, nah ini yang paling dicari ya oleh Pak Saudara semua. Kalau kotong pilih tempat yang baru, pasti kotong akan cari dia punya spot-spot foto ya. Nah, di ini tempat Bapak Saudara dong semua jangan takut, karena memang di ini tempat nih banyak spot untuk foto, yang mana tentunya bisa bikin kotompung stok ya, story ya, ataupun kotompung stok foto-foto yang nanti kotong mau upload di medsos dong. Nah, di lokasi sendiri sonde jauh ya dari Taman Renungan Bung Karno, di mana para pengunjung hanya perlu jalan kaki sah, kira-kira hanya 5 menit ya untuk bisa sampai di ini tempat. Jadi memang sonde memakan waktu yang tak lalu lama. Jadi Bapak Saudara semua yang baru saja berkunjung ke Kota Ende atau baru datang di Kota Ende, jangan lupa untuk kunjungi ini pantai.

Bapak mama kakak adik bersaudara semua, salah satu tempat wisata yang kalau ya Kotong sudah sering kunjungi seperti pantai, pegunungan dan lain sebagainya, mungkin Kotong juga ingin ya bisa menikmati salah satu tempat-tempat wisata yang lain dari yang lain, yaitu tentunya bisa mengunjungi tempat-tempat budaya seperti desa-desa adat. Untuk itu Bapak saudara dong semua, di Kabupaten ND sendiri ini memiliki salah satu desa yang masih kental akan di pembudaya, yaitu Desa Adat Wolongai. Nah, untuk itu Bapak saudara semua, di yang mana desa ini yang berada di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Nah, usia dari desa adat ini diperkirakan sekitar 800 tahun. Nah, ini berada di ketinggian sekitar 1045 MDPL, yang mana Desa Adat Wolongai ini mempunyai rumah-rumah adat yang sangat unik. Nah, rumah adat tersebut ini berada di atas pondasi batu, tentunya dengan bentuk panggung dengan atap yang menjulang. Nah, kebanyakan Bapak saudara semua, para wisatawan yang ketika berkunjung ke sana, dorang akan takjub dan juga akan heran ya dengan keindahan, keunikan rumah-rumah adat yang ada di sana. Meskipun ya sekilas tampak sama, ternyata ini rumah-rumah adat tersebut ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Ya, antara lain seperti Sau Panggo, ada juga Atawolo, Sau Labo, Leoleba, Anambala, dan lain-lainnya. Ya, mana untuk luas kampung adat ini sendiri, ini sonde begitu besar. Nah, sekitar kurang dari 1 hektar saja. Ya, mana kawasan tersebut ini membentuk sebuah kerucut dengan titik pusat di bangunan batu tinggi yang bernama Tubu Kangga. Jadi Pak saudara semua, kalau Kotong berada di ini desa, Kotong bisa melihat bahwa inilah kehidupan masyarakat di sana. Ya, memang ini sonde terpengaruh ya dengan perkembangan-perkembangan teknologi atau dunia yang semakin modern, tetapi dorang terus untuk mempertahankan dorang punya budaya.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada Sang Kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

0: Tuhan.
1: Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Rotendao memperkuat kemitraan bersama Universitas Nusa Cendana Kupang. Kolaborasi diwujudkan melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Program ini melibatkan profesor guru besar dan puluhan dosen yang mana mereka melaksanakan berbagai penelitian terapan. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menyelenggarakan program bakti sosial bertajuk Mustopo Jelajah Nusantara 2026 di Pulau Sumba. Ini kegiatan menyasar masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya guna meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut. Ketua Mustopo Jelajah Nusantara 2026 Nur Afra Fadila ini menyampaikan bahwa ini program tahun ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, melalui kegiatan sosial ini, para mahasiswa dan tenaga medis bertekad untuk memberikan dampak positif serta pelayanan kesehatan yang merata. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbarita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua ya. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai peran tokoh lokal dan peneliti ya dalam pelestarian bahasa Sumba. Nah, untuk itu di Pro 4 RRI Kupang, kotong su terhubung juga ya dengan kotong penara sumber, ada Ibu Paulina M. Y. Kosat, SPD M. Home ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Ibu Paulina M. Y. Kosat ini juga seorang penulis buku bahasa daerah yang akan berbagi banyak juga tentang kotong topik malam ini, yaitu peran tokoh lokal dan peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya terkait dengan kotompong obrolan budaya malam ini, boleh bergabung di kotompong line telepon ya 0380 833 4099, atau bisa di YouTube channel RRI Kupang, karena kotong juga lagi live di YouTube RRI Kupang ya. Dan beta sapa langsung kotompong narasumber malam hari ini, ada Ibu Paulina ya, selaku dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana Kupang. Selamat malam Ibu Paulina. Halo, selamat malam. Iya, malam hari ini bagaimana kabarnya?
3: Kejutan sehat,
2: kakak. Iya. Walaupun Kota Kupang hari ini diguyur hujan ya, kakak. Tapi tetap semangat ini.
3: Iya. Tapi sebenarnya kan itu yang digambar-gambarkan oleh orang Kupang ya, karena terlalu panas.
2: Oh iya. Ini adalah doa dan sudah dijawab begitu. Oke, tapi malam ini, malam ini kotong sonya bawa omong soal hujan, tapi malam ini kotong bawa omong soal peran tokoh lokal ini dan juga peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi sebelum beta mulai dengan pertanyaan pertama, ini beta harus ini supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu yang familiar di universitas, di kampus.
3: Saya biasa dipanggil Jovin.
2: Oke, Ibu Jovin ya. Ibu atau kakak saja?
3: Iya, kakak saja.
2: Oh, kakak saja boleh.
3: Kakak saja.
2: Oh, kakak saja boleh. Baik, Kakak Jovin. Kalau menurut Kakak Jovin, ini bagaimana Kakak Jovin melihat begitu ya tentang kondisi keberlangsungan bahasa Sumba saat ini di tengah pengaruh bahasa Indonesia dan juga bahasa asing ini?
3: Kalau kondisi bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi, saya yang masih dipakai, tapi lebih kepada bahasa pasar. Tidak seperti bahasa yang sopan santun, yang menggunakan sopan santun, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan budaya orang Kodi untuk menggunakan bahasa Kodi itu sendiri. Nah, sudah jarang anak-anak yang menggunakan itu. Nah, lebih kepada bahasa yang campur-campur ya, kalau dalam ilmu bahasa namanya campur kode. Kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, kadang-kadang dicampur dengan bahasa jauh. Jadi tatanan bahasa daerah itu sudah mulai goyah gitu, karena adanya percampuran bahasa.
2: Baik. Oke. Dan kalau untuk posisi bahasa Sumba saat ini, kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur, dari segi vitalitas begitu,

0: Gracias por mi hasta por mí hacia, ¿sabes para qué vas a por mí? Mira, yo no sé si es mediante mi ciencia y mira, tú vas a por mí. Jadi, aplikas dari bahasa tadi itu sendiri sudah mulai terancam, terancam eksistensinya di kalangan anak muda saat ini. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu saya turun penelitian, kemudian saya melakukan penulisan buku ensiklopedia di bahasa, kemudian juga ada buku cerita anak di bahasa, dan saat ini saya sementara mengembangkan kamus bergambar bahasa Kodi bahasa Indonesia, karena memang saya melihat bahwa konsisten dari
1: Kodi itu sudah mulai terancam
0: pula dengan adanya pengaruh media sosial hari ini, dan juga membawa bahasa asing, kemudian juga bahasa gaul, dan juga bahasa Indonesia yang sering sekali, yang selalu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari.
2: Mungkin ada faktor-faktor lain lagi begitu, Kakak Jovin, yang menyebabkan penurunan.
0: Kalau faktor lain, Kalau faktor sebenarnya kita bisa melihat dari faktor iklim, pengaruh kemudian juga pengaruh budaya dan pengaruh kebiasaan sebenarnya.
2: Oke, jadi seperti itu. Kalau menurut Ibu Kakak Jovin, apakah penelitian tentang bahasa Sumba saat ini sudah menyentuh aspek begitu, aspek yang paling mendesak untuk dilestarikan, atau masih bersifat apa ya, teoritis begitu dan lain-lain begitu, Kakak?
0: Baik, kalau selama ini penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan kemudian untuk kebutuhan praktis. Jadi misalnya kebutuhan praktis di sini yang saya maksud adalah mungkin sah ada peneliti-peneliti yang lain yang meneliti kemudian akhirnya membuat kamus misalnya, atau membuat media pembelajaran yang lebih variatif misalnya, contohnya seperti membuat ensiklopedia, atau misalnya membuat buku cerita anak, atau misalnya membuat animasi bergambar. Itu belum ada sejauh ini untuk animasi bergambar. Jadi kedepannya saya harapkan ada orang-orang yang akan mungkin membuat animasi bergambar dalam bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah Kodi misalnya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk media yang menarik agar anak-anak itu bisa belajar bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah.
2: Oke. Tapi tadi Kakak Jovin juga sempat mengatakan bahwa ada bahasa pasar begitu. Berarti ada tingkatannya begitu ya, Kakak Jovin? Yang lebih sering digunakan itu bahasa pasar begitu.
0: Kalau bahasa pasar yang lebih sering digunakan. Sama seperti kita kalau di wilayah Jepang kan gitu. Kalau bahasa pasarnya sebenarnya kata beta menjadi B.
2: Iya.
0: Seperti itu. Itu kan adalah bahasa pasar sebenarnya. Sementara Melayu Kupang sebenarnya untuk lebih jelasnya itu kalau kita berbicara ya kita utarakan dengan yang lengkap, misalnya desa, tolong, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya peningkatan-peningkatan seperti itu, atau misalnya dengan adanya bahasa-bahasa pasar atau bahasa pergaulan di dalam bahasa daerah, itu menurut saya dia akan merusak tatanan bahasa daerah yang sesungguhnya.
2: Oke, baik. Tapi yang dalam penelitiannya Kakak Jovin ini, ini mencakup semuanya, bahasa pasar dan juga bahasa yang memang istilahnya ada istilah bahasa halus begitu.
0: Kalau di buku saya, baik di ensiklopedia maupun di buku cerita anak ataupun di kamus bergambar yang saya punya, karena kalau kamus bergambar kan itu otomatis bahasa yang memang benar-benar yang dipakai sehari-hari, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan struktur bahasa daerah gitu. Jadi semuanya itu tidak ada bahasa pasar, lebih ke bahasa utama.
2: Berarti supaya lebih menyentuh anak-anak generasi muda bahkan dari usia dini begitu, supaya mereka juga bisa memahami bahasa daerah mereka begitu. Baik, dan kalau boleh tahu apa yang memang mendorong Kakak Jovin ini untuk meneliti ataupun menulis tentang bahasa?
0: Yang pertama adalah saya suka dengan dunia bahasa, karena memang juga latar belakang saya adalah dosen bahasa, dan juga saya konsentrasinya di teknologi dan bahasa, hubungan bahasa dengan lingkungan. Sehingga saya menaruh harapan besar dari setiap kegiatan yang saya lakukan, artinya bahwa kegiatan ini tidak hanya menguntungkan bagi saya, artinya bahwa tidak hanya ilmu itu tidak hanya

0: untuk saya sendiri, tetapi juga ilmu itu juga bisa berdampak pada orang lain. Itu sebenarnya, karena ada banyak orang misalnya yang dia punya ilmu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya ingin bahwa ilmu yang saya punya ini juga bisa berdampak pada orang lain. Itu yang saya inginkan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahasa kodi, yang baik dan benar. Bukan lagi hanya yang sepotong-sepotong orang-orang bilang lah, atau mereka hanya terima yang bahasa pasarnya saja. Kemudian misalnya kita dalam proses berbicara, berkomunikasi, berbahasa di dalam kebudayaan, dalam upacara adat dan lain sebagainya, bahasa daerah itu memegang peranan penting dalam sektor kedaerahan atau lokal. Gitu, kata.
1: Iya, dalam kehidupan sosial juga ketika menggunakan bahasa daerah itu lebih menyentuh, lebih dekat dengan masyarakat begitu. Baik, baik.
0: Benar.
1: Iya. Dan untuk melakukan sebuah penelitian juga ini dibutuhkan riset yang memang sangat-sangat mendalam juga begitu ya, Kakak Jovin. Dan riset seperti apa yang sudah dilakukan ini terkait struktur, kemudian dialeknya atau kosakata bahasa Sumba begitu?
0: Ya, saya sudah mulai melakukan riset ini dari tahun 2015 ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 waktu itu, sehingga saya sudah mulai konsentrasi untuk melakukan penelitian di bidang bahasa khususnya bahasa daerah kodi. Dan memang bahasa daerah kodi itu sangat unik, apa berbeda dengan bahasa daerah lainnya yang ada di sini, sehingga itu membuat saya sangat tertarik untuk melakukan riset itu. Kemudian akhirnya setelah saya menjadi dosen, saya banyak mempelajari mengenai linguistik historis komparatif. Kita melihat bagaimana histori perjalanan dari sebuah bahasa dan juga dialektologi. Dan ilmu yang ini tuh bisa dipakai untuk bisa mempertahankan bahasa daerah. Gitu. Kemudian yang berikut itu adalah saya juga melakukan penelitian kemarin untuk menuliskan buku ensiklopedia kembali ke Mabes Polo. Kemudian di sebelumnya itu juga saya tulis mengenai cerita anak di bahasa kode dan bahasa Indonesia. Dan tentunya ketika misalnya saya mau menulis bahasa cerita dalam bahasa daerah, saya tidak memuat menggunakan bahasa pasar, tetapi saya lebih menggunakan bahasa bahasa kode yang baik dan benar. Sehingga anak-anak ini dapat atau mampu membaca bahasa kode yang baik dan benar. Kemudian ketika kemarin selesai penelitian untuk buku ensiklopedia kembali ke Umabokolo, saya merasa bahwa buku ini terlalu berat untuk dibaca oleh anak-anak begitu. Dan memang waktu itu saya tidak berpikir bahwa buku ensiklopedia ini sangat berat begitu. Saya hanya berpikir saja bahwa oh, saya menulis saja dulu lah. Yang penting ada tulisan saya, dan tulisan saya ini mungkin akan dibaca oleh dan harus dibaca oleh anak-anak SD, SMP, ataupun SMA. Tetapi saya lupa kalau ternyata dalam kehidupan kita itu yang namanya penjenjangan bahasa itu pasti ada gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat kamus bahasa daerah di Indonesia menjadi versi yang lebih ringan. Okay. Lebih santai untuk dibaca oleh anak-anak dan lebih bersahabat dengan anak-anak. Jadi saat ini saya sementara dalam proses tahap coloring untuk kamus bergambar bahasa kode Indonesia, dan hampir rampung sekitar 5% lagi kata untuk terbit, sehingga saya berharap bahwa buku ini atau kamus ini ada 3 kategori. Kategori pertama itu adalah flora fauna. Kategori kedua itu adalah anggota tubuh manusia. Kemudian yang ketiga itu edisi atau kategori tentang keseharian dan juga peralatan yang dipakai sehari-hari untuk bekerja. Jadi saya berharap bahwa nanti buku ini akan berdampak banyak untuk anak-anak di kodi.
1: Amin, amin. Karena mereka juga merupakan penerus begitu. Penerus untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa kodi begitu. Oke, dan memang dibutuhkan benar. Juga dibutuhkan juga lebih banyak peneliti begitu, ya, peneliti untuk meneliti bahasa daerah begitu supaya tetap lestari begitu, termasuk Kakak Jovin juga. Mungkin ada kerjasama begitu Kakak Jovin?
0: Iya, kebetulan untuk kamus bahasa daerah yang saya buat saat ini itu kerjasamanya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya mencoba untuk bagaimana ya caranya untuk membuat kamus yang lain. Kalau ilmu kamus saya punya kata, tapi saya tidak punya kapasitas yang lebih, misalnya untuk membuat kamus yang difasilitasi oleh negara dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya coba untuk membangun bersurat ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan puji Tuhan ditanggapi baik oleh kepala Balai Bahasa, dan kita mulai berproses dari 3 bulan yang lalu. Saya sudah mengumpulkan beberapa 200 kosakata bahasa Kodi untuk anak-anak.
1: Wow.
0: Dan saya mulai menyusun itu, kemudian kita ada lokakarya waktu itu bersama dengan orang-orang Kodi yang ada di Kota Kupang, bapak-bapak, kemudian ada mama-mama, sudah ada anak-anak muda yang saya pakai sebagai narasumber untuk bisa melakukan kegiatan lokakarya waktu itu dibantu oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya inisiasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya bisa mewadahi saya membuat 3 kamus ini.
1: Oke, berarti sudah hampir ya berada di tahap selesai begitu.
0: Ya.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini, dan peran peneliti juga ini sangat besar, tapi Sonde melupakan juga peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung begitu, mendukung peneliti untuk meneliti bahasa-bahasa daerah begitu, ya terkhususnya bahasa Kodi begitu ya Kakak. Tapi terlepas dari itu pasti ada tantangan yang memang dihadapi begitu dalam upaya pelestarian bahasa Sumba di era modern saat ini. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi Kakak Jovin begitu?
0: Kalau tantangan itu mungkin lebih banyak dari saya sendiri, karena saya ini bukan asli orang Kodi, saya campuran orang Kodi di sini, orang Kodi Kepa, tanggal bapak saya orang Kepa, bapak saya orang Sumba, jadi tidak banyak leksikon yang saya tahu, Kakak. Itu adalah dari kekurangan yang saya punya. Itu tantangan yang menurut saya, bahwa ketika misalnya saya menuliskan kamus ya, paling tidak harus banyak kosakata yang saya punya, sehingga saya tidak terlalu membutuhkan atau menyusahkan orang lain untuk saya harus telepon lagi, saya harus berkomunikasi lagi supaya bisa membantu saya. Maknanya ini misalnya, yang menurut pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lokal, narasumber yang saya punya, ternyata beda pemaknaannya. Jadi saya bersyukur dengan kekurangan yang saya punya, ternyata ada disiapkan tokoh-tokoh lokal yang membantu saya untuk bisa menyempurnakan kamus yang saya buat.
1: Oke, wah luar biasa ini ya. Dan memang kalau untuk bicara bahasa daerah ini sangat-sangat luar biasa, apalagi menelitinya begitu ya, karena ada bahasa daerah yang memang bahasa daerah yang memiliki arti dua arti begitu, walaupun bahasa daerahnya satu, tapi ada arti lebih begitu dalam konteks yang berbeda begitu. Oke, nah kalau menurut dari Kakak Jovin sendiri, kontribusi tokoh lokal seperti pemuka adat ya begitu, rohaniawan ya, budayawan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya begitu dalam menjaga eksistensi bahasa Sumba di masyarakatnya, ini seperti apa ini Kakak Jovin melihat begitu, kemudian saling berkomunikasi dengan mereka lah begitu.
0: Karena seorang peneliti itu Kakak, dia hanya pandai atau memiliki teorinya saja, tapi belum tentu latar belakang budaya dari sebuah bahasa atau latar belakang agama dan lain sebagainya itu tidak semua seorang peneliti itu tahu dengan baik. Sehingga peran penting dari tokoh-tokoh budayawan ataupun tokoh rohaniawan dan juga tua-tua adat itu karena misalnya ada kata-kata yang sulit, kemudian kata-kata yang kaya makna, yang tidak bisa kita tahu dari orang-orang awam, misalnya budayawan atau kuhaniawan dan juga tokoh-tokoh adat, itu sangat berperan penting, mereka sangat berkontribusi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada budayawan, bukan budayawan, mungkin ada tokoh-tokoh adat yang kesulitan di bahasa Indonesia, tetapi secara pemahaman dan juga secara kemampuan berbahasa daerah itu sangat baik kan. Kadang-kadang ada kata-kata yang menurut kita itu sangat biasa saja pemaknaannya, tapi menurut budayawan bahwa kata-kata ini itu kayak makna ketika ada dalam satu tradisi tertentu, atau misalnya satu ritual tertentu, atau dalam satu satu kegiatan budaya tertentu. Itu yang menjadi kontribusi besar dalam penelitian ini. Jadi kalau orang bilang bahwa oh, kita seorang peneliti tidak butuh budayawan atau kita tidak butuh rohaniawan ataupun tokoh adat, itu sangat keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena tidak semua peneliti itu dilengkapi dengan kemampuan atau pengetahuan berdasarkan perspektif budaya. Tapi peneliti itu hanya memiliki kemampuan ataupun hanya memiliki pengetahuan tentang teori itu sendiri. Caranya untuk bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang akan kita teliti dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan menurut Kakak Jovin sendiri, apakah tokoh lokal juga mendapatkan dukungan begitu yang cukup dalam upaya pelestarian bahasa daerah? Karena mereka juga ketika ingin bergerak mungkin ada keterbatasan begitu, ada yang membatasi mereka begitu. Mungkin ada ini dukungan begitu yang cukup begitu Kakak.
0: Kalau tokoh lokal saya rasa semuanya punya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari baik itu pemerintah ataupun masyarakat, karena kita tahu bersama juga bahwa pemerintah itu juga berasal dari masyarakat biasa, dan mereka juga itu berperan dalam situasi komunikasi sosial ataupun interaksi budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada tokoh adat ataupun tokoh-tokoh lokal yang merasa terancam ataupun merasa tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Malah pemerintah sekarang itu lagi gencar-gencarnya mendukung tokoh-tokoh lokal ataupun mendukung tokoh-tokoh agama dan juga tokoh budaya untuk bergerak sama-sama maju membuat satu pemahaman terhadap budaya tersebut, sehingga itu bisa diwariskan kepada generasi.
1: Oke, jadi seperti itu. Baik. Dan seberapa penting ini keterlibatan penutur asli dalam proses penelitian yang Kakak sudah lakukan begitu ya, penelitian bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Kodi. Dan mungkin bagaimana strategi menjalin kolaborasi yang memang ini bisa dibilang etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu.
0: Kalau ditanya seberapa penting, seberapa penting sekali. Karena tanpa adanya tokoh-tokoh lokal atau narasumber yang seperti itu, mungkin kampung mungkin tidak akan jadi gitu. Ada penelitian-penelitian yang saya pernah lakukan itu mungkin tidak akan jadi, karena kalau berangkat dari perspektif sendiri itu bukan penelitian ya, karena kalau berangkat dari perspektif sendiri itu sangat individualisme sekali, sehingga di dalam sebuah penelitian itu tidak boleh dilakukan, karena penelitian dari kita, oleh kita dan untuk kita itu sebenarnya terlalu individualisme, sehingga kita harus membutuhkan tokoh-tokoh lokal ataupun narasumber untuk bisa memperkaya kasana berpikir kita dan juga memperkaya apa yang akan kita teliti.
1: Oke, baik.
0: Masih lupa pertanyaan kedua tadi kak.
1: Bagaimana?
0: Tadi saya lupa pertanyaan yang kedua.
1: Oh iya, mungkin strategi begitu.
0: Ini strategi untuk melakukan penelitian atau untuk memanfaatkan?
1: Iya, mungkin seperti itu. Strategi untuk menjalin kolaborasi begitu yang bisa dikatakan etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu, karena Koton juga sonde bisa apalagi dengan tutup.
0: Berlain ya, tokoh-tokoh lokal yang ada di daerah, mungkin proses penelitian itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keterbukaan, misalnya kita membutuhkan apa nih dari tokoh lokal apa misalnya, kita harus benar-benar komunikasikan itu secara baik dan juga terbuka sehingga mereka bisa tahu apa akan kita maksud. Dan melibatkan komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah, dengan melibatkan komunitas lokal yang ada di daerah, kita tidak hanya pintar untuk diri kita sendiri atau kita tidak hanya mengambil keuntungan mencari nama sendiri, tidak, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, kita akhirnya bangun bersama, bergerak bersama, dan mereka bisa belajar dari kita juga bisa belajar dari mereka.
1: Oke, ini saling belajar lah begitu. Nah ini yang dibilang bahwa peran tokoh lokal, peran dari peneliti ini sangat-sangat membantu begitu untuk melestarikan bahasa daerah begitu. Karena ketika para penutur itu sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang akan melestarikan begitu ya. Oke, kalau dari Kakak Jovin sendiri bagaimana ini peran lembaga pendidikan begitu, khususnya universitas ya, dalam menjaga eksistensi bahasa daerah begitu.
0: Kalau dari universitas itu sangat mendukung sekali, karena begini kata, masing-masing dari kita, misalnya dosen itu mempunyai kepakaran yang masing-masing. Jadi berdasarkan kepakaran itu, kita akan mencari jalan yang masing-masing. Misalnya kalau saya kepakarannya itu adalah psikologi, teman-teman yang lain itu punya kepakaran semiotika, kemudian semantik, mereka akan mencari misalnya makna di balik menikat, seperti itu, atau makna di balik rumah adat, atau makna di balik apa, misalnya seperti itu, atau makna di balik relief atau ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan punya teori-teori khusus untuk bisa mengungkapkan makna itu. Gitu. Jadi di kampus sebenarnya setiap semester itu kita atau dibilang ada dukungan atau tidak, sangat mendukung. Kampus sangat mendukung untuk memang kita diberi ruang yang seluas-luasnya untuk bisa berdampak dengan masyarakat luas dan juga melestarikan bahasa daerah ataupun melestarikan budaya.
1: Iya. Nah, supaya lebih berdampak lagi ya Kakak Jovin, apakah Kakak Jovin ini setuju begitu kalau bahasa Sumba itu ya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah begitu di wilayah Sumba?
0: Saya sangat setuju. Justru itu adalah saya bergerak dan yang beberapa tahun yang lalu Kakak, bukan tanpa tujuan. Saya ingin bahwa bahasa Kodi itu masuk dalam kurikulum berbahasa daerah. Bukan hanya kurikulum bahasa daerah, tetapi masuk dalam kurikulum bahasa daerah. Sebagai salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan di Kodi. Jadi saya mulai bergerak dari menyusun dulu ensiklopedianya, kemudian menyusun kita anak, kemudian sekarang menyusun kamus. Semoga beberapa waktu yang akan datang akan ada satu kabar baik. Kebetulan saya sedang mengeplai proposal untuk satu dana tertentu dari Amerika untuk
1: Kakak Jovin
0: dengan media yang bervariatif. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Kodi. Jadi mungkin depannya akan seperti itu. Doakan supaya banyak orang yang akan membantu, juga akan banyak dana yang akan datang supaya bisa menyumbangkan kamus bergambar menggunakan platform digital.
1: Oke, luar biasa. Dan apa dapat dilakukan agar anak-anak muda ini merasa bangga begitu menggunakan bahasa daerah mereka begitu di media sosial ataupun dalam konteks modern lainnya begitu Kakak Jovin?
0: Saya rasa kita harus menghindari stigma bahwa ketika menggunakan bahasa daerah itu tidak gaul atau tidak keren atau lebih kepada atau kampungan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang beranggapan bahwa ketika menggunakan bahasa daerah, kita terlihat seperti orang yang kampungan atau kita terlihat seperti orang yang tidak gaul, polos, dan lain-lain. Begitu. Stigma-stigma seperti itu seharusnya dihindari, karena itu adalah stigma yang keliru. Karena saat ini penggunaan bahasa daerah justru harus dilakukan dan gencar sekali disuarakan oleh pemerintah ataupun organisasi-organisasi di bidang bahasa. Karena memang bahwa kita terlahir dari budaya, dan budaya itu salah satunya adalah budaya berbahasa atau budaya berpikir, dan juga budaya menulis bahasa daerah misalnya. Jadi kalau misalnya kita malu dengan menggunakan bahasa daerah, justru sebenarnya harus dipikirkan kembali bahwa ternyata itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya sangat, orang bilang ini apa namanya, stigma orang Sumba tentang bahasa Kodi, orang bilang kadang-kadang orang Sumba di sana itu kalau mendengar orang Kodi berbicara kadang-kadang juga mengejek menggunakan bahasa itu, kamu bisa menggunakan bahasa ini, atau dia kadang-kadang melesetkan bahasa Kodi itu karena katanya bahasa Kodi itu susah dan agak lucu. Cara bicaranya atau nyanyiannya atau nadanya itu bervariasi kayak begitu. Jadi orang-orang sering sekali itu mempersetankan bahasa Kodi, tapi saya rasa itu adalah salah satu keunikan dari bahasa Kodi, sehingga kalau tidak dilestarikan itu akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar, dan anak-anak muda nanti atau generasi berikutnya nanti itu akan kehilangan jati diri orang Kodi sesungguhnya
1: berbahasa. Benar sekali. Bahkan Kotong itu lebih malu ketika melihat bahwa ada orang lain yang bukan berasal dari Kotompun daerah itu mau meneliti Kotompun bahasa daerah. Itu yang Kotong harus malu begitu. Padahal Kotong sendiri yang tahu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan kolaborasi antara tokoh lokal, kemudian peneliti, dan juga mahasiswa ini untuk pelestarian bahasa daerah ini?
0: Saya rasa bahwa kolaborasi yang kita sudah bangun saat ini, misalnya saya sebagai peneliti, kemudian saya mengajak bersama dengan teman-teman dari komunitas lokal yang ada di Kodi, dan juga saya mengajak orang-orang terdekat saya untuk selalu menggunakan bahasa Kodi di saat di saat situasi berbahasa daerah. Kemudian juga saya mengajak teman-teman yang ada di Kodi untuk selalu mengajarkan anak-anak berliterasi bahasa Kodi. Dan dengan adanya kerjasama seperti itu, saya merasa bahwa itu adalah sebuah ajakan kepada teman-teman yang ada di daerah, bahwa kenapa saya orang yang sepertinya darahnya itu adalah darah Kodi, saya mampu untuk menulis bahasa Kodi, dan juga saya mampu untuk melestarikan kecil-kecilan dulu, melestarikan bahasa Kodi. Tapi kenapa teman-teman yang pure darah Kodi atau orang yang langsung tinggal di Kodi, kenapa teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak melestarikan bahasa Kodi? Ajaran-ajaran seperti itu saya sudah mulai lakukan, dan pola kerjasama yang saya sudah bangun selama ini, saya akan terus tingkatkan, dan saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk selalu berkontribusi dengan bahasa Kodi.
1: Baik. Wah, luar biasa ini. Dan ini yang paling terakhir juga, karena waktu juga sudah sangat membatasi Kotong, Kakak Jovin, ini sangat luar biasa Kotong Pung bacarita tentang pelestarian bahasa daerah Sumba ini, bahasa Kodi ini. Mungkin yang terakhir, harapan dari Kakak Jovin sendiri terhadap masa depan bahasa Sumba dalam konteks budaya, pendidikan, dan juga penelitian ini, Kakak.
0: Saya berharap bahwa bahasa Kodi harus berjaya di tangan orang Sumba. Karena sejujurnya bahwa ketika orang lain itu prihatin kepada bahasa Sumba ataupun bahasa Kodi, lalu orang yang ada di Kodi ataupun orang yang ada di Sumba tidak prihatin dengan bahasanya sendiri, itu bagaikan apa ya, saya kita seperti sedang membunuh diri. Ya, kenapa saya bilang sedang membunuh diri? Karena sejatinya bahasa daerah itu adalah identitasnya dengan menggunakan bahasa daerah Sumba atau
1: Baik. Wah, luar biasa. Semoga Kotompung bahasa daerah ini semakin dilestari, semakin dicintai oleh generasi-generasi penerus ini. Bahkan generasi yang masih usia dini ini. Semoga terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah. Ya. Khususnya bahasa Kodi ini. Baik, Kakak Jovin, terima kasih untuk waktunya di Perempat Daerah Rekupan dalam obrolan budaya yang sudah bagi banyak juga tentang peran tokoh lokal dan juga peneliti ini dalam pelestarian bahasa Sumba. Sekali lagi terima kasih Kakak Jovin untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang, Kakak.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Iya, sukses untuk aktivitas kedepannya, Kakak. Salam budaya. Selamat malam.
0: Terima kasih, salam budaya. Selamat malam, Kakak Datuk.
1: Baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi Kotompung obrolan bersama dengan Kakak Jovin Kosat ya, selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Kakak Jovin juga merupakan penulis buku bahasa daerah Sumba ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua jampi mana-mana dolo, karena Kotong Pun Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia.

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Gerson Pelog, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah, di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, nanti di pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah akan beta hadirkan untuk temani kotong semua di malam hari ini mini drama dengan judul Kire Oli, Legenda Masyarakat Rotendao.

Sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hontimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote.

0: itu dan sekarang disebut suku Dao. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Dao hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Dao. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu memanggilnya.
1: Kire Oli anakku.
2: Iya, Mama.
1: Kemarilah anakku. Ada sesuatu yang ingin Mama dan Bapa sampaikan kepadamu. Duduklah, nak.
2: Mama dan Bapa, kenapa terlihat serius sekali? Ada apa?

0: kami berdua rindu ingin melihat engkau berkeluarga. Ketahuilah olehmu bahwa kami orang tua akan sangat kecewa apabila anak satu-satunya, yakni engkau ini, belum juga menikah sewaktu kami masih hidup.
1: Bapak, Mama, sebenarnya saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
2: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
1: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.

0: berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
1: Selamat sore, permisi.
2: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
1: Saya Kireoli Ama, berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
2: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
0: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu. Moneama

0: dan Bungu Udu yang saya kasihi. Bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
1: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bungu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihawu ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndau ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Mone Ama dan Bungu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
1: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung bodoh ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Ire Oli menyetujui usul Mone Ama dan Bungu Udu. Hari berikutnya, Mone Ama mengumpulkan semua masyarakat kampung bodoh di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
1: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
3: Mone Ama, Mone Ama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
1: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndau. Namanya Kire Oli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kire Oli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bungu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kire Oli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kire Oli. Maka Deo Rai dan Bungu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Mone Ama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kire Oli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kire Oli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Ndau bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kire Oli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
4: Hemadolena anakku.
5: Iya mama.
4: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kire Oli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
5: Baik, Mama.
2: Hema Dolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hema Dolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hema Dolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hema Dolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hema Dolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. Lima tahun berlalu begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kiri Oli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hema Dolena karena Hema Dolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kiri Oli kemudian memutuskan untuk menjemput Hema Dolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kiri Oli untuk menjemput Hema Dolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kiri Oli ke rumah nenek Hema Dolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hema Dolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hema Dolena. Saat Kiri Oli tiba di rumah nenek Hema Dolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek, saya Kiri Oli, calon suami Hema Dolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
6: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hema Dolena untuk.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hema Dolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hema Dolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
6: Hema Dolena, Hema Dolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
5: Baik nenek.
6: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
5: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang nenek.
6: Hamba perempuan terikat. Ya baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hema Dolena berlayar ke Pulau Dao. Ia membawa serta Hema Dolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulau Dao, Hema Dolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hema Dolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kiri Oli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hema Dolena palsu selalu menyiksa Hema Dolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hema Dolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya, memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulau Ndao untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulau Ndao, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dari Manado memiliki begitu banyak tradisi-tradisi kebudayaan dan juga orang di sana memiliki tarian-tarian daerah sama halnya seperti Ketong yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak ya Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua untuk lebih kenal ya dengan tarian-tarian daerah yang dimiliki oleh Bapak Saudara dong semua yang ada di Manado. Salah satunya adalah tarian Kabasarat. Ini merupakan tarian keprajuritan ya atau tarian perang yang berasal dari Minahasa. Nah, ini tarian dulu ditarikan oleh para kaum pria yang menjadi penjaga tanah atau warani, yang mana para penari ini dorang akan pakai kostum serba merah ya dengan membawa senjata tajam seperti pedang atau tombak. Ini sambil melakukan gerakan seperti ayam jantan yang bertarung. Nah, tapi seringnya waktu berjalan, ini tradisi ya susonde lagi dan lebih ke bagaimana ditarikan ya untuk menyambut tamu-tamu penting dan juga tradisi-tradisi lainnya yang memang masih dilakukan hingga saat ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Baik, saudara semua, masih dengan informasi mengenai tarian-tarian daerah masih dari Manado. Kalau tadi ada tari Kepasaran, kali ini ada tari Mahambak. Ini merupakan tarian yang berasal dari suku Bantik. Nah, ini biasanya ditampilkan secara berpasangan oleh penari laki-laki dan juga perempuan. Jadi tari Mahambak ini merupakan tarian pergaulan dan komunikasi yang bertujuan untuk menunjukkan kerukunan dan kebersamaan antar masyarakat. Dan informasi ini, saudara semua, tentunya menjadi informasi terakhir di keliling Indonesia, dan nanti di pukul 21 atau di jam 9 seperti biasa, Kotong akan masuk dalam Basenggol, Salam-salam dan Minta Lagu.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Bas Saudara dong semua di malam hari ini. Kali ini kita masuk dalam acara Bas Senggol, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa, Bas Saudara dong semua di ini malam yang ingin bergabung, kita tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak di Bas Saudara dong semua. Di kita punya line telepon di 0380833499 dan juga di kita punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu kita tunggu partisipasi dari Bas Saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Tentunya di kota punya line SMS, WhatsApp dan juga line telepon yang mau salam-salam, mau berbagi informasi dan juga bisa minta lagu-lagu yang sudah kita siapkan di Kotongpung List untuk malam hari ini. Dan di Kotongpung List sendiri malam hari ini kita sudah siapkan beberapa nomor lagu yang akan bikin kotong semua tentunya akan bago yang patah pinggang ya. Di antaranya ada miliknya Freshly dengan Racikua, ada juga TBNI Qatar 3 dari Remy Bere, ada juga Toton Karimo dengan Ambon Manise ya, featuring bersama Novia Bahmid dan Jackson Seran, ada juga Balas Deng Luka, yang mana lagu ini ya Bas Saudara semua tentunya menceritakan tentang luka yang dibalas ya, Balas Deng Luka, jadi kotong bawa balas nih. Ada juga Beta Bisa Gila dari Abulado, Dopen dari Dimitrio, dan juga ada Bosan Hala dari Andre Witak, Lu Kenal Veronica Ko dari Eko Show featuring Ferry Klau, ada juga Om Kobus dengan Kurang Dana, Pulang Pagi dari miliknya Dodi Latu Hari-Hari, dan itulah beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di malam hari ini. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah gabung nih kotong di Kotongpung line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Karogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa, di mana nih?
1: Mailin Niki-Niki Karogan.
0: Dengan Beta Pung Mama Ailin. Apa kabar Mama?
1: Leko-leko maun.
0: Oke, Mama ada bikin apa nih?
1: Di depan tuh Karogan yang baik hati pun suara.
0: Oh, begitu. Baik, kota mau coba dong. Kalau memang lagi pantau mau lagu apa nih?
1: Beta Bisa Gila.
0: Oh, wih, itu kok?
1: Iya, Karogan.
0: Baik, silakan Mama. Mau single-singlenya untuk siapa di ini malam?
1: Yang pertama buat pemilik Jepura, ada Kedan Inlasi, Kedan Hane, Kasiri, Kajan Tekari, Kaudi, Kajoy, Makoni, Majesi, ada Kayu Sengkai, Kamilki, Bapak Nehemia, Bapak Maie, Kadanker, Kadani, ada Kareflam, Komen, ada Kairna, ada Bapak Ako, terus ini Kak Ana, Kak Adi Melani, Kak Dewi Esau, Kak Saka, Ibu Negasi, Mak Anita, Mak Madi, Marlin, Mak Ima. Pokoknya salam kompak buat semua lagi mantap tempat malam ini, salam hormat. Terus buat Kak Dason dan Kak Rogan, saya tetap memberikan hikmat dan kekuatan buat kakak berdua juga.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Dason, terus memberikan

0: Veronica kok.
1: Wih, Veronica yang mana di Hane itu?
0: Iya, yang di Pro 4.
1: Oh, yang di Pro 4, sahabat.
0: Iya.
1: Jangan di tempat lain, eh?
0: Harus di Jalan Tempelo, Pak.
1: Oh, di Jalan Tompelo. Baik. Oke, Bapak Dion, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa, Bapak?
0: Yang pertama, buat Mama Ayun yang baru lewat. Terima kasih atas senggolannya. Yang berikutnya ada Opa Miller. Ada Bapak Danuin Lasi. Ada Avan Don Takari, Avan Don Samsung. Ada Sata juga. Ada Joy di Molte. Ada Dani di Patululi. Ada Siri di Kasusa Bersawai. Ada Yusen KS. Ada Puni di Mutis bersama keluarga. Ada Pak Isila yang hilang kabar. Ada juga Mumi di Patululi. Ada Mumi Mati di Liu juga. Ada Anita di OTT. Ada Melanie di MBS. Ada Ella di Alap, ada Tari di Elro juga, ada Tini di Ketari juga, ada juga Mil di Cangkong, ada juga Bapak Mirya di Penuti juga, ada juga Bapak Mirya di Hamun Baki. Buat semua-semua, kakak, yang Pantepo 4, semoga Allah memberkati kita semua. Dan lupa Udi di Kokpiu juga.
1: Baik.
0: Buat bapak yang bertugas, selamat bertugas. Allah memberkati kita semua. Shalom.
1: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih, Bapak. Sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Basenggo, selamat malam.
2: Basenggo, selamat malam, kakak.
1: Halo, Basenggo, selamat malam.
2: Basenggo, selamat malam, kakak.
1: Iya, malam juga. Ini suara kecil sekali nih. Kayaknya orang di rumah sudah dapat dengar nih.
2: Ini dengan Saka di Parlen, kakak.
1: Dengan Saka. Apa kabar, Saka?
2: Kabarnya lulus lagi sonde sehat dan sehat.
1: Ya. Aduh, lagi sonde sehat. Kenapa tuh, Saka?
2: Ada sakit hati ini, kakak.
1: Aduh, kalau itu kayaknya harus banyak minum obat ya, kalau susah hati. Karena itu nanti gangguan di pencernaan ya, gangguan ini banyak ya.
2: Obat apa tuh, kakak?
1: Dia pun obat itu banyak istirahat, terus makan banyak. Itu dia pun obat itu, sah.
2: Oh, pikir ada yang lain.
1: Nah, sonara, dia pun obat hanya itu, sah. Baik. Baik, saya kasih silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat mama yang lagi dulu. Bos Tina. Yang selamat malam. Terus Bapak, siapa tadi? Bapak Dion kok?
1: Bapak Dion di Hane.
2: Oh ya, salam kedua buat Bapak Dion di Hane dengan cawu selamat malam. Cawu Teta, Kakak Fendi Teta, Bapak Polis Teta, Kakak Revlan Sulamu, Bapak Peng Sulamu, Pemilih Roy Pura, Mama di Gasta bersama Ade Mentari, Ade Melani, Kakak Parinom Leni, Kak Ina Fonten, Mama Cantika Fonten, Mama Foni Mutis bersama suami, Kak Odi, Kak Ferry, Kak Ferdi, Kak John Taskari, Kak Yuven Kais Patutelu, Kak John Tampung, Kak Melki Camplong, Kak Dani Fatumuli, Mama Ima, Mama Glenn Hotel Sendana, Terus buat apa lagi ya? Pokoknya buat semua,
1: iya, baik. Itu sudah.
2: Kenapa lagu kok, Kak?
1: Lagu, mohon maaf untuk Saka, sudah ada lagu nih.
2: Pikir pelomparan aja, biar menyanyi, Saka.
1: Oh, menyanyi, baik. Nanti ya, baru konser sendiri di seputaran Parlen. Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Saka yang sudah gabung di malam hari ini ya, yang sudah senggol-senggol untuk Bas Saudara dong semua. Masih di Kotong punya line telepon. Bas Senggol, selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Bapak Maya dari Panmuti.
1: Dengan beta pun Bapak Maya. Apa kabar, Bapak?
3: Baik-baik, sama.
1: Baik, Bapak, ada bikin apa nih, yo?
3: Duduk-duduk dengan Pro 4.
1: Weh, duduk-duduk dengan siapa di rumah?
3: dengan mama tua dan anak-anak.
1: Oh baik, salam buat semua. Baik, Bapak Mai.

0: Silakan Bapak, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
1: Yang pertama untuk Bapak Dio Diani, terus sama Ailin Dinik Niki, terus ini yang baru lewat, sama Saka kok.
0: Iya, sama Saka di Parlen.
1: Sama Saka juga, terus Opa Miller di Oepura, terus Nona Lelita di mana ya? Batu Plak di mana lah Nona Lelita itu. Terus Mama Ana di Tofa, terus Mama Elda di Tofa, terus ini Mama Desi Lelogama, Mama Dewi Oesau, Mama siapa lagi di Oeteta ini?
0: Siapa tuh? Baik, mungkin yang lain?
1: Mama di Oeteta, sudah lah.
0: Iya. Karena terlalu banyak mama ya.
1: Terus ini Milky di Camplong, Abang Jo di Takari, Natalia Takari, Baicila di Ciumate, Am Ako di Bonbelo, terus siapa lagi? Lupa separuh.
0: Baik Bapak. Iya.
1: Shalom.
0: Baik, selamat malam, shalom. Ya, terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Maye yang ada di Panmuti. Terima kasih Bapak, sudah gabung, sudah senggol-senggol untuk buat saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Meskipun ya, kotong lupa nama, tapi yang penting dong alamat ya, kotong tahu. Terima kasih untuk Bapak Maye, sekali lagi selamat malam untuk Bapak Maye, deng mama dan juga anak-anak yang selalu setia dengar kotong di Pro 4. Untuk itu beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Dan dari Lasti, Kak.
0: Dengan Bapak Dan. Apa kabar Bapak?
2: Kabarnya selalu baik.
0: Baik, Bapak ada bikin apa nih?
2: Ada di pantai Pro 4, Kak.
0: Oke, baik. Bapak Dan silakan senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Ya, salam yang pertama buat Bapak Maia kok, Kakak.
0: Iya.
2: Ya, Bapak Maia yang baru lewat. Berikut Bapak Miller di Opura. Bapak Dian di Hane.
0: Iya.
2: Kakak Udi di Kokveu. Firi di Kampung Aman Soe.
0: Iya.
2: Mama Glenn. Karin Omleni. Cindy Yu di Oteta. Mama Anita di Oteta juga. Abang John di Takari.
0: Iya.
2: John Samplong. Kakak Dani di Patululi. Bapak Sa, siapa yang dari ini? Baik sila dari Jumat.
0: Iya, baik sila.
2: Singkatnya buat semua-semua kakak.
0: Oke, baik. Bapak Dan.
2: Buat kakak. Selamat malam, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dan yang sudah bergabung bersama kotong di malam hari ini yang sudah senggol-senggol untuk bahas saudara dong semua. Baik, untuk itu bahas saudara dong semua sambil kotong tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu Beta Bisa Gila dan juga Lu Kenal Veronica Ko.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Bapak mama kakak di bawah saudara semua, baru saja miliknya Jackson Seran, Toton Karimov featuring Wiz Becker dengan Mata Mata. Ini salah satu lagu terbaru ya yang baru saja dikeluarkan oleh Jackson Seran dan kawan-kawan. Ya, untuk itu bapak saudara semua, kota masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari bapak mama kakak di bawah saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini, yang mau senggol-senggol, mau berbagi informasi ataupun juga yang malam hari ini ya yang mau minta lagu, beta sudah siapkan ya lagu-lagu yang masih bisa diminta oleh bas saudara dong semua. Untuk itu langsung saja beta terima lagi dulu, masih di ketompong lain telepon ya, bisa dicoba lagi ya di 0380833499 untuk bas saudara dong semua ya, mungkin jaringan ya sehingga bisa dicoba lagi. Dan lagu-lagu yang masih ada di ketompong list untuk ini malam, masih ada TBA Qatar 3 ya dari Remy Bere, ada Raciko dari Freshly, ada juga Toton Karibo dengan Ambon Manise, ada Balas Deng Luka, Dopen-Dopen dari Demetrio, dan juga ada Bosan Hala dari Andre Witak, dan juga Om Kebus dengan Kurang Dana. Beta terima lagi dulu, masih di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Molteng, Kak Rob.
0: Dengan orang Molteng. Ini dengan Kak Joyko.
1: Iya, 100%.
0: Baik. Kak Joy, ada bikin apa nih?
1: Ada duduk-duduk sambil minum kopi dengan pisang goreng.
0: Wih, mantap. Bisa antar pitong pelo, kok.
1: Aduh, ini mau lewat udara, kok, Karogan. Nanti lewat udara, nanti tapo abuan, Karogan.
0: Itu dia, nanti biar angin bawa depo aroma sampai sini, Jubai. Baik. Kak Joy, mau lagu apa ini malam, Kak Joy?
1: Tadi lagu keempat, itu lagu apa, Karogan?
0: Lagu yang keempat. Ya, lagu keempat itu ada Balas Deng Luka.
1: Iya, itu sudah Kak Roger.
0: Wih, mantap. Ini su minum kopi dengan pisang goreng baru lagu Balas Deng Luka nih. Wih, orang bilang Balas Deng Kopi ya.
1: Balas Deng Kopi. Kak Rogan, supaya hibur-hibur, jangan banyak stres begitu Kak Rogan.
0: Betul. Buat apa stres, eh?
1: Ya, kalau kita stres terlalu cari hiburan ke radio, dengar radio atau dengar musik-musik begitu Kak Roger.
0: Itu sudah. Oke, baik Kak Joy, silakan mau singgol untuk siapa?
1: Lanjut salam Kak Roger. Awalnya Kak Roger selalu bertugas, sama semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Roger dan sebentar pulang hati-hati dan titip keluarga di rumah.
0: Iya, baik.
1: Pertama buat chat mesej bersama Mama di Fatuli Utenga bersama keluarga semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki, makasih atas senggolannya. Terus Mama Jessie Lila Logama. Terus buat Mama Tio Eteta, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn. Terus buat Kalilita di Batu Pelat, Katari Nomleni, Adi Melani. Terus buat Bapak Dion Dihane, Bapak Dan Lati, Abang John Takari, Kak Natalia, Pak Pini. Terus buat Bapak Milky di Camplong, Om Reda, Abang Ragnang. Ya buat, ini Mama Cantika dan Bunda Asmi di Arnona. Kalau tidak bete-bete, kita lagi. Ya, bye. Bunda Asmi, malam kali pantau nagabung. Ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita, dan salam kompak-kompak selalu
0: berbakti pada. Baik. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Molteng. Terima kasih Kak Joy, sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih beta terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Bapak Rianti di Oepliki.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Rianti.
0: Bapak Rianti?
2: Iya.
0: Bapak Rianti di mana nih?
2: Di Oepliki.
0: Di Oepliki?
2: Kecamatan Lobeba, Kakak.
0: Baik. Apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya leko-leko, Kakak.
0: Baik. Ini beta baru dengar suara kok atau sudah pernah gabung tapi bukan yang beta?
2: Sudah pernah gabung dengan ini Kak Daten.
0: Oh begitu. Baik, Bapak Rianti, ini mau lagu apa ini malam?
2: Di Liska tuh.
0: Di Metapolis ada lagu TB dengan TBNK Tertiga. Ada juga Raciku dari Freshly, ada Ambon Manise, ada juga Doben-Doben dari Demetrio, dan juga ada Bosan Hala dari Andre Wita.
2: Doben-Doben saya kakak.
0: Woi, Doben-Doben saya kok bapak.
2: Iya.
0: Baik, bapak silakan bapak. Mau senggolnya untuk siapa?
2: Salam pertama buat kakak Rog yang bertugas di studio.
0: Mm-hmm.
2: Terus Opa Miller di Petura.
0: Iya.
2: Terus ini kakak Saka di Pariti. Kakak siapa lagi?
0: Siapa?
2: Kakak Joy di Molotenga.
0: Iya.
2: Kakak Yuven K di Fatuvenu. Dengan kakak Alina di mana lain? Kakak iya. Alina di ini siapa lain?
0: Uh-huh.
2: Ya, ini terus ini kakak ini siapa lain? Ini Foni di Mutis.
0: Iya.
2: Adi Melani di NDS. Abang John di Tekari. Iya, buat semua Sakaro kan.
0: Iya, Baik. Itu Sako Bapak?
2: Iya, itu Sakaka.
0: Baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Bapak Rianti yang ada di Waikiki ya. Atau apa nih? Atau mungkin beta yang salah sebut. Terima kasih banyak ya untuk Bapak Rianti sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu beta masih tunggu partisipasi dari basudara semua di Kotong punya line telepon malam hari ini yang mau senggol-senggol untuk basudara semua. Ayo gabung di ini malam. Beta terima lagi masih di line telepon. Basenggol selamat malam. Ya baik, bisa dicoba lagi di 0380833 untuk bos saudara dong semua yang ingin gabung di ini malam. Mbak Senggol selamat malam.
3: Malam kawan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dari Sisilia di Montasi.
0: Dengan Sisilia, apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, Sisilia ada pikir apa nih?
3: Dengar radio.
0: Wih, mantap. Baik Sisilia, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Salam buat semua-semua saya Cakarogan.
0: Mm-mm, langsung Sako.
3: Wakili oleh semua yang telah masuk tadi.
0: Mm-mm.
3: Dengan ucapan selamat malam aja, selamat beristirahat, semoga mimpi indah buat Karogan, malam hati-hati, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih selamat malam untuk Sisilia yang ada di Mantasi. Ya, salam singkat saja dari Sisilia untuk bahas saudara dong semua. Terima kasih untuk Sisilia, sekali lagi selamat malam. Selamat mendengarkan saja ya lagu-lagu yang nanti akan Kotong hadirkan. Yang mana lagu-lagu ini yang sudah diminta ya oleh bahas saudara semua. Jadi jantaku ya. Yang dong minta pasti ini lagu-lagu bagus. Baik, untuk itu bahas saudara semua di malam hari ini beta masih tunggu ya partisipasi dari bahas saudara dong yang ingin bergabung ya di 0380833499 ataupun juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu bahas saudara semua sambil Kotong tunggu ya yang ingin bergabung dengan Kotong di ini malam, langsung saya kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk teman-teman Kotong semua masih di Bas Senggol. Salam-salam dan minta lagu.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

0: Bapak mama kakak adik saudara semua dari miliknya Mario Clow featuring Juan Reza dengan Otak di Mana. Untuk itu saudara semua, lagu ini memang sempat terkenal ya, banyak lagu-lagu ini dipakai ya di TikTok, di banyak-banyak media sosial ya untuk video-video pendek. Untuk itu kau masih kembali lagi di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang ingin bergabung ya, ingin Basenggol berbagi informasi ataupun juga yang masih ingin minta lagu, karena lagu masih ada banyak. Untuk itu saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat untuk saudara semua yang sudah beristirahat ya di malam hari ini, karena ini sudah pukul 22 atau di jam 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Basenggol, kita masih tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin bergabung, masih bisa bergabung di malam hari ini di 0380833499 dan juga di kotaknya lain SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu kita bacakan dulu yang sudah bergabung lagi di line WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam Kak Rogian dan Al Kru, Mama Cantika, mau Basenggol. Salam buat Bayi Sila, Bung Miller Kause, buat Bapak Yoka, buat Bapak Saka, buat Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, dan juga buat Mama Rian, dan juga buat Kakak Nana Nomleni, dan salam sepurata untuk basaudara dong semua. Buat Karogan, shalom, selamat malam buat keluarga. Dari Mama Cantika di Konino, terima kasih Mama. Selamat malam untuk Mama Cantika. Yang berikutnya ada Ari di Liliba, selamat malam Karogan, malam juga. Beta mau senggol-senggol saja buat Mama Madi, buat Bung Melki di Camplong, Bapak Maie ya, dan juga buat Kak Odi, Kak Fendi, dan yang terakhir buat Kak Rogan dan semua rekan-rekan yang ini malam sementara bertugas. Selamat malam, semangat terus. Terima kasih untuk Ari yang ada di seputaran ini Pak. Beta terima lagi dulu masih yang sudah bergabung di kota punya lain telpon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Halo, malam Nai Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Alo Seran di Fatwa Tengah.
0: Dengan Bapak Alo, apa kabar Bapak?
1: Kabarnya selalu baik dan sehat.
0: Baik, beta punya Bapak Alo mau lagu apa di ini malam Bapak?
1: Itu di atas meja itu apa lagu-lagu apa?
0: Di beta pulih sendiri malam hari ini ada TB Aing Qatar 3.
1: OTB saja.
0: OTB saja, baik orang Bapak.
1: Itu harus mau TB.
0: Harus TB, betul itu.
1: Harus kona, toh.
0: Itu harus, betul-betul itu. Baik Bapak Alo, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Pak Rogan. Sebentar, kembali hati-hati di jalan, di rumah dengan sehat, Allah sehat. Selamat bertugas, selamat berbahagia. Juga untuk Mama Cantika, selamat malam. Mama Ina, Mama Ima, juga Mama Selmite, juga Papa Endang, juga Herdi Bayo, juga Papa P.U. Sulamu, juga Papa Ako, Manupete. Ya, selamat malam juga Papa, siapa lagi ini? Sila, Bay Sila.
0: Iya, Bay Sila.
1: Bay Sila di Siupate. Selamat malam. Juga untuk Nona Natalia Toli-Toli. Juga untuk Joy di Molotenga.
0: Iya.
1: Juga untuk Papa Mon. Mon itu di, Papa Mon itu di Ayofano, kok di mana?
0: Iya.
1: Ya, selamat malam. Selamat berbagi dengan keluarga. Dan juga Fendi Weteta, Anita di Weteta, juga untuk semuanya saja.
0: Baik, Bapak.
1: Ya, shalom, selamat malam.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Bapak Alo Seran yang ada di alamatnya. Terima kasih, Bapak. Sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di Kotong lain telepon. Bisa dicoba lagi ya untuk saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini di Kotong Pung lain telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Campong.
0: Weh, apa kabar Kakak Melki?
2: Ada babasa Kakak.
0: Weh, ada bikin apa ini?
2: Ada sementara pantau radio kesayangan.
0: Sementara pantau. Weh, makasih banyak. Oh, Baik, beta punya kakak Melki mau lagu apa ini malam?
2: Di kakak pulis dulu.
0: Di beta pulis ada Racik Kuah, ada juga Ambon Manise, ada Bosan Hala, dan juga ada Kurang Dana dan Pulang Pagi.
2: Bosan Hala.
0: Bosan Hala. Oke, ya. Silakan senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bapak Alosir yang baru lewat. Kakak Ari kok.
0: Iya.
2: Dari Ibu Fu dari mana?
0: Iya.
2: Si kemana? Bapak P.U. Sulamu.
0: Iya.
2: Bapak Louis. Kakak Saka. Kakak Farlen. Mama Nita. Kakak Fendi. Kakak Mama Tati. Adi Tari Nomleni. Tari Nomleni
0: apa? Iya. Tari Nomleni.
2: Ya, Tari Nomleni. Lelita. Batu Patik. Adik Melani. Kakak Joey Molten. Kakak Odi. Odi di mana lagi?
0: Di Kofeu.
2: Kofeu. Kakak Poni Mutis. Kakak siapa lagi? Kakak John Takari. Kakak Ferry Soe.
0: Iya.
2: Kakak Ferdi Paijo. Merdeka. Kakak Dani Fatululi, Mama Im Fatululi. Opa Miller. Mama Jesse Lenogama. Mungkin itu sekakak nanti yang lain besok.
0: Baik, oke, terima kasih.
2: Selamat malam, sama iya di Panmuti kakak.
0: Oke, baik.
2: Itu nanti dia marah sama
0: itu. Itu dia. Baik, terima kasih.
2: Dengan Amadota di Lengonat.
0: Iya, baik. Oke, baik kakak Melki. Terima kasih kakak Melki. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta pung kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih sudah gabung bersama Kotong di malam hari ini. Masih di Kotong pung lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Siang dong kakak.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang Fatululi.
0: Dengan orang Fatululi. Ada kakak Dani kok.
3: Ya kakak.
0: Ada Saki, kok apa nih suara ke hilang-hilang nih?
3: Ada batuk pilek nih kakak.
0: Itu harus jaga kondisi mungkin. Kesehatan.
3: Ini kecil besar semua pada sakit. Ketemu bilang pilek, batuk, nah sakit kepala semua ada.
0: Itu dia, memang lagi musim juga ya. Cuaca memang kalau kotong son jaga, kotong pun kondisi kesehatan pasti kotong cepat sakit nah.
3: Itu sudah kak, kok sore kau pulang mandi air panas sama.
0: Iya.
3: Lebih dari sama.
0: Baik, tapi harus mandi juga. Meskipun jangan air panas juga, air dingin juga son papa ya. Tapi harus mandi oh, bukan berarti bilang mandi juga sama sah.
3: Harus mandi juga. Kalau ini hidung tersumbat, nah mau mandi air dingin berarti dia tambah tersumbat
0: itu
3: malam.
0: Itu dia. Tidur setengah mati. Itu dia kakak Dani. Baik kakak Dani, silakan mau senggol-senggol untuk siapa kakak?
3: Yang pertama buat kakak di studio, tetap semangat. Tuhan berkati semua, terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
3: Salam yang berikut, Bung Melki yang baru lewat.
0: Iya, kakak Melki di Camplong.
3: Bung Melki di Camplong, selamat malam, makasih atas senggolannya. Mama Aileen, Niki, Nana, Pano, Bapak Dion, Cecilia, Abang John Takari, Ana Tova, Yufen dan Bung Joy, Bung Tendi, Mama Anita, Opa Miller, Adi Melani, Tari Nomleni, Mama Jesse, Mama Glenn, Mama Ima juga, Saka Pariti, Bapak Dan dan Bung Udi juga di Koseho, Bung Endang, Poni Mutis, Mama Marsa juga di Satu Leo, Mama Beci, Bung Ferry Pejo di Merdeka, Bung Firi Kampung Aman, Bapak Maia di Panmuti, ada Bung Reflan, Bapak Ako juga, Dewi Osao. Buat semua-semua sekakak yang lagi stay dengan ucapan selamat malam.
0: Baik.
3: Jalan salam kompak selalu, bisnis lokal kita oke. Okay.
0: Baik.
3: Buat kakak, salam, selamat malam kakak, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih, salam, selamat malam. Terima kasih untuk kakak Dani yang ada di Fatululi ya. Terima kasih sudah gabung. Ingat untuk menjaga kondisi kesehatan ya. Kalau memang lagi badan kurang enak ya, mungkin ada obat-obat yang habis makan, minum ya, biar besok bisa kembali segar dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk itu Pak Saudara semua masih di Kotompung lain telepon. Mbak Sengo selamat malam.
4: Selamat malam Saroga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi. Apa kabar Kakak Ferdi?
4: Kabarnya baik, Kak Datan. Kak Rogan.
0: Ini yang berbahaya. Ini yang kotong tetangga nih Andi ini betemu tes lempar dari sini nih kira-kira kena seng sonde. Baik Kakak Ferdi ada bikin apa Kakak?
4: Barusan pantau Perawan.
0: Baik. Oke, Kakak Ferdi silakan. Senggolnya untuk siapa di
4: malam? Pertama buat Sarogan, selamat malam selamat bertugas. Terus yang pertama buat Kak Dani Fatululi yang tadi baru lewat, terima kasih. Terus buat Kak Milky Camplong, Kak Joyce Molteng, Kak John Sakari, John Camplong, Odiko Feu, Pony Mutis, John Camplong juga, selamat malam. Pokoknya satu rata semua Kakak Rogan.
0: Baik.
4: Lagu kan dapat kok.
0: Lagu mohon maaf Kakak Ferdi, Swadani.
4: Oh iya. Oke lah. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih Kakak Ferdi, sudah gabung di malam hari ini ya. Ini tetangga ya, dika-dika sah. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp. Beta sapa dulu untuk beta punya Pak Saudara sudah tidur ini malam ya. Selamat malam, selamat beristirahat saja ya. Semoga teteh manis selalu kasih kotong semua mimpi indah agar esok kotong bangun pagi dengan semangat yang baru ya. Akhir pekan esok kira-kira sudah ada rencana belum nih dengan keluarga semua? Kira-kira akhir pekan kotong jalan pimana nih ya? Kalau untuk buat saudara semua yang akhir pekan libur, tapi kalau ada yang akhir pekan tetapi harus tetap kerja, aduh ya, tetap semangat ya. Kalau akhir pekan sudah bisa hari Minggu ya, hari Minggu sudah bisa, mungkin minggu depan lagi. Ya baik, untuk itu buat saudara semua beta masih tunggu ya kebersamaannya di malam hari ini untuk meramaikan Kotompu acara Basenggol ya, sampai nanti di jam 11 malam. Sambil kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saya beta kasih dulu dua nomor lagu. Ini lagu-lagu yang memang kalau bos saudara semua sering ya ikut pesta, apalagi yang ikut pesta orang-orang dari Malaka, orang Belu, orang Keva juga ya masuk ya. Pasti sonde asing ya dengan lagu-lagu yang nanti beta kasih. Ada lagu TB ya, kotong tahu bahwa lagu TB ini merupakan lagu wajib ya ketika acara-acara orang Belu, acara orang Malaka, entah itu pesta nikah, sambut baru, ulang tahun, atau apapun itu ya, kumpul keluarga, pasti lagu TB akan hadir. Dan juga ada Bosan Hala

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.

0: Markas militer Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
2: Iya.
1: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Ya, baru saja beberapa nomor lagu kita kasih ya untuk saudara semua di ruang dengarnya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah bikin kotong semua lebih semangat. Ya, orang bilang kotong kaki gatal ya untuk mau maju bagoyang. Untuk itu saudara semua ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:49 waktu Indonesia Tengah. Yang mana Bos Saudarong ingin bergabung, ayo bergabung ya di malam hari ini. Siapa tahu Bos Saudarong semua yang pegang kunci ya untuk tutup ketumpung kebersamaan Basenggol di ini malam. Untuk itu Bos Saudara semua, beta bacakan dulu yang sudah bergabung lagi di ketumpungnya lain WhatsApp malam hari ini. Selamat malam Karogan, malam juga. Ini dengan Sinta yang ada di seputaran Tamnos ya, mau senggol-senggol. Buat Mbak Isila, buat Bung Miller, buat Bapak Yoka, dan juga buat Bung Valdes, dan juga buat Mama Glenn dan Mama Ima. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Yang berikutnya lagi malam Karogan, malam juga ini dengan Nila. Beta mau senggol saja ya untuk Abang John Takari, Kakak Yuven, Kakak Foni di Mutis, dan juga buat Kak Joy dan Kak Lina yang ada di Fatuleo. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RR Kupang di line chatnya WhatsApp. Untuk itu Pak Saudara semua ya, sonde terasa beta sudah temani ya kebersamaan di Basenggol ya. Dari jam 9 ya sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah meramaikan kotong puacara Basenggol untuk malam hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, karena masih ada hari esok untuk bosan-bosan semua bisa bergabung lagi di kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat saja untuk bos saudara dong semua. Dan jangan lupa juga bahwa bos saudara dong yang belum sempat bergabung ya, nantinya bisa gabung lagi di hari esok karena akan ada Pro Dangdut dan juga Basenggol. Dan Betarogan masih akan terus temani Bapak Mama Kakak Adik dong sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
3: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas, kami menemani bapak mama, bu saudara, nyong nona sepanjang ini hari Jumat 24 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prompat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara Nyong Nona hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi ya di siaran hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Pagi ini sama Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali pagi hari dengan lagu-lagu rohani Kristen menemani saat teduh Bapak Mama di hari ini. Mari selamat pagi Bapak Mama. Kotong siapkan waktu sebentar untuk menghadap Tuhan sebelum kotong memulai hari dengan berbagai kesibukan dunia ini. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Firman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, koleksi Putri Siagian hanya segenggam debu. Bapak mama, bapak saudara, kadang di kotong punya kesibukan hidup, seringkali kotong merasa begitu kuat, begitu hebat. Bahkan kadang kotong lupa bahwa semua yang kotong punya itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Kotong itu sibuk mengejar jabatan, kekayaan, dan pengakuan manusia. Seolah-olah semua di dunia ini akan kotong miliki selamanya. Namun firman Tuhan mengingatkan kotong dalam Kejadian 2 ayat 7 yang berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Ayat ini mengajarkan kotong sebuah kebenaran yang sederhana tapi sangat mendalam. Manusia berasal dari debu. Tanpa nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kotong hanyalah segenggam debu yang sonde ada daya apa-apa. Karena itu seringkali kesombongan bikin kotong lupa asal-usul kotong seperti apa. Bahkan bapak mama semua, kotong merasa mampu mengendalikan ini hidup, menentukan masa depan, atau bahkan kotong mengandalkan kotong punya kekuatan sendiri. Padahal satu detik saja Tuhan menarik nafas kehidupan yang ia berikan, maka semua yang kotong banggakan akan berhenti. Mazmur 103 ayat 14 berkata, "Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu." Karena itu betapa indahnya kasih Tuhan, dia mengetahui semua kotong punya kelemahan dan semua kotong punya keterbatasan. Karena itu bapak mama, bapak saudara semua, Tuhan sona pernah minta kotong menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri. Tetapi mengajak kotong untuk selalu bergantung kepadanya. Karena dia adalah Bapa yang baik. Mari kotong dengarkan Melita Sida Butar, Bapakku.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan saya mengajak kita membuka Mazmur 128 ayat 1-4. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami akan mengawali segala aktivitas kami, mari Tuhan menolong dan memberkati, agar apa yang kami lakukan di hari ini dapat berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 128 ayat 1-4, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema keluarga yang takut akan Tuhan. Di era digital dan modern ini, tantangan yang dihadapi oleh keluarga Kristen itu sangatlah besar. Banyak keluarga yang terlihat seolah-olah sempurna dari luar. Rumahnya megah, kendaraannya mewah, foto-foto di media sosial tampak sangat bahagia. Namun ketika pintu rumah ditutup, yang terjadi di dalamnya adalah kehampaan, pertengkaran, egoisme, bahkan keretakan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia menawarkan banyak standar kebahagiaan keluarga. Di antaranya uang yang banyak, pendidikan yang tinggi, atau popularitas. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan satu kunci rahasia yang tidak bisa ditawar-tawar agar keluarga kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Yaitu keluarga kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Apa artinya? Sebenarnya dari keluarga yang takut akan Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ada tiga pilar utama yang bisa kita lihat. Pilar yang pertama adalah takut akan Tuhan dimulai dari pemimpin keluarga, yaitu kita bisa lihat di ayat 1 dan ayat yang keempat, Mazmur 128. Ini memberikan penekanan kuat pada sosok laki-laki atau suami atau seorang ayah sebagai pemimpin. Di sana dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan membutuhkan seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang tidak hanya bekerja mencari nafkah, mencari materi, tetapi juga menjadi imam rohani bagi istri dan anak-anaknya. Ketika seorang ayah bertekun di dalam doanya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan dalam doa, maka keluarganya akan berdiri teguh menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara, pilar yang kedua adalah adanya kesetiaan dan kedamaian dalam hubungan suami. A3A, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur dalam tradisi Alkitab melambangkan sukacita, ketentraman, dan kesuburan. Dalam keluarga yang takut akan Tuhan, sang istri menjadi sumber kesejukan dan sukacita bagi suaminya. Ada rasa saling menghormati, saling mendukung, dan ketundukan yang lahir dari kasih, bukan dari paksaan. Hubungan suami istri dijaga dalam kekudusan karena mereka tahu pernikahan mereka disaksikan

disaksikan oleh Tuhan. Pilar yang ketiga, saudara-saudari, bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, adalah anak-anak. Anak-anak dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga B, anak-anakku seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan menghasilkan minyak dan berguna. Dan anak-anak kita adalah warisan dari Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan tidak menyerahkan pendidikan iman anak sepenuhnya kepada sekolah atau kepada pihak gereja sebagai penanggung jawab dalam lingkungan sekolah minggu bagi anak-anak. Justru meja makan dan ruang keluarga menjadi tempat di mana orang tua mentransferkan nilai-nilai iman, mengajarkan mereka berdoa dan mengenalkan mereka pada kasih Kristus. Ketika sebuah keluarga sepakat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka, Alkitab dengan terang menjanjikan berkat yang luar biasa. Di ayat 2 berkata firman Tuhan tentang keberkatan atas pekerjaan. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Ada kepuasan dan rasa syukur atas rezeki yang Tuhan berikan, baik itu kecil ataupun itu besar. Kebahagiaan dan kedamaian sejati akan terwujud, sehingga kebahagiaan yang tidak tergantung pada situasi dunia, melainkan kebahagiaan itu tergantung pada damai sejahtera yang dari Roh Kudus Tuhan, yang memenuhi rumah kita. Warisan iman yang berkelanjutan, contohnya anak cucu kita akan tumbuh menjadi generasi yang diberkati dan berdampak bagi lingkungan mereka. Membangun keluarga yang takut akan Tuhan tidak terjadi secara otomatis, melainkan karena kita rajin ke gereja serta mengamalkan komitmen-komitmen kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai dari hal-hal kecil hari ini. Bangun mesbah keluargamu. Sediakan waktu sejenak untuk berdoa bersama atau membaca Alkitab bersama dengan keluarga kita di rumah kita sendiri. Saling mengampuni, jangan biarkan materi terbenam. Saya ulangi, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarah dan kekecewaan di antara anggota keluarga diselesaikan. Jadikan Kristus kepala rumah tanggamu. Dalam setiap keputusan besar maupun kecil, tanyakan apakah keputusan ini menyenangkan hati Tuhan. Rumah kita mungkin tidak sempurna dan tantangan pasti akan selalu ada. Namun ketika Yesus menjadi nahkoda di dalam kapal rumah tangga kita, badai sebesar apapun tidak akan mampu menenggelamkan kapal kita. Tuhan Yesus memberkati dan mempersatukan setiap keluarga yang kita miliki saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat firman-Mu untuk kami bergiat membangun keluarga kami secara takut akan Tuhan. Agar ketika kami dimanapun kami berada, keluarga kami tidak akan menyemarkan nama-Mu, tetapi justru memuliakan nama-Mu senantiasa. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, berkatilah hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Kita masih terus menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian lagu-lagu rohani Kristen di pagi ini. Apa kabar untuk kotong semua? Bapak Mama, mungkin ada di antara kotongko yang memulai pagi dengan hati yang tenang. Tapi ada juga yang bangun pagi dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, keuangan, keluarga, masa depan anak-anak, atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Firman Tuhan hari ini tentunya mengajak kotong untuk tetap hidup dalam kepercayaan terhadap Tuhan dan jangan pernah khawatir. Dalam Matius 6 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari." Tuhan Yesus tidak berkata bahwa hidup ini akan bebas dari masalah. Sebaliknya, dia mengakui bahwa setiap hari tentu punya tantangan tersendiri. Namun Tuhan ajar kotong semua untuk sonde bebani diri dengan kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi, Bapak Mama. Karena seringkali kotong habiskan begitu banyak tenaga untuk pikir kemungkinan terburuk nanti apa yang akan terjadi. Kotong membayangkan kegagalan, kehilangan, atau kesulitan yang bahkan belum tentu datang. Akibatnya sukacita hari ini hilang karena kotong sibuk pikir hari esok. Padahal kalau Tuhan memelihara burung-burung di udara dan menghiasi bunga-bunga di padang, apalagi kotong dia punya anak ya. Kalau Tuhan begitu memperhatikan ciptaannya, terlebih lagi Tuhan akan menjaga kotong dengan kasihnya. Bapak Mama, Bapak Saudara, kekhawatiran sonde akan pernah menambah satu hari pun dalam kotong punya hidup. Sebaliknya, kekhawatiran seringkali mencuri damai sejahtera yang Tuhan ingin berikan. Mari kotong memulai hari dengan rasa senang dan gembira. Dan jangan khawatir ya Bapak Mama untuk apapun yang akan kotong jalani di hari ini. Beta akhiri untuk rangkaian lagu-lagu rohani pagi ini. Dan ini dia Angel Peters. Satu-satunya yang kuandalkan.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya katong ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan identitas yang sonde dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini disampaikan saat ia menghadiri kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Sumba Timur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR BPN, Kemendagri, LSPP, Pemprov NTT, dan semua pihak yang sudah dukung proses pengadministrasian tanah masyarakat hukum adat di Sumba Timur. Ia bilang permohonan maaf dari Bupati Sumba Timur yang sana dapat hadir di Wayangapu Rabu 22 Juli yang lalu. Ia juga kasih tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur sudah terbitkan surat keputusan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Desa Undu dan menurutnya keputusan ini akan jadi langkah penting untuk tahapan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah ulayat. Kotong menuju ke informasi berikut. Universitas Nusa Cendana Kupang menggelar pengabdian kepada masyarakat PKM di Desa Sanggawen, di mana kegiatan ini berjalan pada Kamis 23 hingga 24 Juli 2026. Program yang mengangkat rekonstruksi tata kelola pembangunan desa ini punya tujuan dukung penurunan kemiskinan yang ekstrim di Rotendao. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undana Kupang, Dr. Rudi Rohi, mengatakan bahwa Undana hadir untuk mengajar masyarakat. Bukan untuk mengajar masyarakat, tapi hadir untuk belajar dan membangun bersama. Ia juga bilang pembangunan desa harus bertumpu pada potensi lokal dan perguruan tinggi hadir sebagai mitra pemberdayaan masyarakat. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Wahai kau cinta koleksi dari Raja, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di pagi ini. Ketemu lagi di rangkaian Sasando pagi ya, untuk akhir pekan hari ini 25 Juli 2026. Apa kabar Bapak Mama dong semua di hari Sabtu, hari yang paling ditunggu-tunggu untuk katong semua ya. Apalagi yang punya kesibukan dari hari Senin sampai Jumat kemarin. Nah ini saatnya weekend. Ya mungkin ada yang jam segini, aduh rebahan dulu ya. Mumpung libur begitu ya. Atau ada yang memanfaatkan hari Sabtu akhir pekan ini dengan olahraga pagi dulu ya. Karena dari Senin sampai Jumat tuh beta kayak sukram semua ya, duduk di depan komputer, kerjanya hanya berkutat dengan ya itu saja, banyak pekerjaan yang bikin kotong sone banyak gerak begitu, dan kayaknya ini hari pas ya jalan pagi olahraga dulu begitu Bapak Mama semua. Sone harus mahal-mahal ya, sone harus kotong ke gym ya pagi-pagi ini, atau kotong melakukan olahraga dengan bantuan alat-alat yang modern. Cukup dengan olahraga pagi, lari pagi, atau ada yang cuman setel YouTube lalu ada di situ panduan aerobik 15 menit atau 30 menit. Nah, terus kotong sedikit gerak-gerak badan begitu. Oke, apapun itu juga Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, jangan lupa bahwa kotong punya tubuh juga butuh olahraga begitu ya. Biar yang kemarin kotong sedikit kaku, kotong sudah bisa lebih rileks lagi ya. Ayo kita tetap jaga kesehatan Bapak Mama semua. Dan di hari ini 25 Juli ada Koh yang ketemu dengan hadiah punya hari bahagia. Aduh senang sekali ya kotong bisa berulang tahun di akhir bulan begitu, karena akan dapat banyak hadiah dari kotong punya orang-orang yang sayang kotong ya. Dan bukan cuma itu Bapak Mama semua, kotong mengucap syukur untuk pertambahan usia yang baru ya, biar di akhir bulan tetap happy. Yang penting kotong sehat ya, dan kotong bisa merasakan pertambahan usia yang baru ini dengan banyak sekali berkat yang sudah Tuhan kasih. Ada juga yang akan bersiap-siap untuk jelang-jelang hari bahagia, mungkin yang kemarin sudah selesai susun dia punya hasil penelitian, terus nanti akan ancang-ancang ketemu dosen dan siap-siap mau ujian meja. Selamat pagi, salam semangat ya. Semangat terus begitu untuk kotong semua yang punya visi ke depan yang sangat luar biasa. Jangan lupa jaga kesehatan, karena memang cuaca seperti ini Bapak Mama, buat yang begadang, kerja tugas dan lain sebagainya, cukupkan kebutuhan minum air putih, konsumsi makan minum yang bergizi ya, dan bila perlu multivitamin ya kalau kotong kekurangan atau sone sempat gitu ya, untuk makan sayur dan buah yang cukup. Oke, rangkaian Sasando pagi beta sudah siap di pagi ini dengan Pak Pote. Sebentar lagi beta akan hadir tetap bersama beta di 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam Sasando Pagi. Kali ini Kotong akan bapote ya. Biasa di akhir bulan apa yang bikin sedikit Kotong pusing? Pasti salah satunya adalah mengatur menu untuk keluarga di akhir bulan. Nah, ini harus hemat-hemat nih Bapak Mama, soalnya hari ini baru tanggal 25 ya. Masih satu minggu sebelum Kotong akhiri bulan Juli dan gajian begitu. Tapi tenang ya, karena tentunya makan enak sampai harus yang mahal-mahal ya Bapak Mama. Dan biasanya Kotong Mama-Mama itu biasa paling cerdik ya di akhir bulan itu. Ada sayang sisa di kulkas itu sayur-sayur, nanti dia olah jadi makanan yang enak ya. Atau mungkin lihat di halaman ada daun pepaya, ada bunga pepaya yang su tanam di situ ya. Tinggal gitu, terus apalagi nih ada pohon lombok. Nah ini juga bisa jadi menu ya. Jadi soalnya kepala sakit tinggal tumis daun pepaya, aduh enak sekali ya. Ulek kurus begitu ya, lalu makan dengan nasi panas, wis enak, mantap. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap Kotong pasti punya versi masing-masing ya. Kadang Kotong dari awal bulan tuh gas ya, ada yang makan ya, ke di atas meja makan nih soalnya ada yang namanya sayur daging sa. Ada begitu kok. Yang dari awal tuh, awal bulan tuh asap mengepul orang bilang ya. Tapi semua akhir bulan atau bahkan su akhir bulan nih ya, dapur kayak susah ada bunyi-bunyi lah begitu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kira-kira apa menu hemat akhir bulan Bapak Mama Basudara dong? Ya, ada yang mungkin bikin telur ceplok karena memang sekarang harga telur lagi murah ya. Jadi ya beli setengah raksa 25.000 ya, kemudian Kotong bikin telur ceplok. Tomat juga lagi murah, bisa dicampur sedikit dengan saus tomat ya, tambah sedikit kurus tinggi begitu biar pedas-pedas ya. Kalau orang Kupang makan soalnya ada rasa lombok, soalnya ada rasa kurus itu kayak hambar begitu ya. Jadi biar boros nasi ya, biar Kotong tambah nasi harus ada yang pedes-pedes. Atau ada yang suka tumis kangkung campur bunga pepaya. Ada yang biar simple bikin nasi goreng sa. Atau ada yang masih standby ya di akhir bulan, tetap ayam goreng. Wis, kesukaannya anggota keluarga atau anak-anak begitu ya. Ada yang bikin menu suka-suka ya, cukuplah beli mie instan sa, boleh lah ya sekali-sekali begitu. Oke Bapak Mama, Bapak Saudara, apapun menu hemat akhir bulan ya. Tapi kalau Kotong kreasinya itu dengan ya sedikit bumbu-bumbu yang unik ya, yang enak begitu, pasti akan sangat menggugah selera ya, khususnya untuk anak-anak mungkin yang suka sekali ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, komen-komen di sini ya. Boleh telepon beta di 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010 dan juga di media sosial di Instagram RRI Pro 4 Kupang ya. Kotong akan bapote pagi hari ini. Dan beta juga mau ucapkan selamat pagi buat mama-mama dong ya. Bapak Saudara dong yang pagi ini sudah ke pasar untuk jualan. Ada juga yang ke pasar akhir Sabtu tuh paling pas ya. Karena Kotong bisa stok makanan ya untuk hari Senin anak-anak mau ke sekolah. Mungkin beli beberapa macam sayur, tempe kah, tahu kah, telur begitu untuk di save ya. Jadi nanti hari Senin sudah repot lagi. Tinggal pakai telur ceplok atau telur rebus dan sayur begitu sudah cukup untuk bekal sarapan pagi. Oke, beta tunggu Kotong punya komentar sampai di pukul 7 nanti Bapak Mama untuk sesi pertama dari Bapote pagi ini.

0: Aten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki teknik penyimpanan jagung yang unik, yakni krade. Krade merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sumba sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Sumba. Jagung varietas lokal yang telah dipanen dililit pada sebuah tali sehingga membentuk rantai panjang. Kemudian diikatkan melingkar pada pohon kelapa atau pohon asam. Dengan teknik penyimpanan krade pada pohon, jagung dapat disimpan selama 8 hingga 9 bulan. Jagung yang disimpan digunakan sebagai persediaan benih untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Mengingat daerah Sumba merupakan lahan semi-arid atau kering yang hanya dapat ditanami jagung satu kali setahun.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Eh, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kotong kembali lagi di Bapote pagi ini ya, bapak mama semua. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, biasanya di akhir bulan kalau kotong scroll medsos ya, ada sah yang mulai ramai dengan candaan ya, yang bikin status ya, tanggal tua, saldo muda, akhir bulan waktunya menguji kreativitas dan lain sebagainya begitu ya. Memang menjelang gajian atau uang saku berikut, banyak orang yang mulai hati-hati dalam mengatur pengeluaran. Kalau kemarin donglos di awal bulan, akhir bulan ini kayak karet begitu, tarik yang panjang pun. Tapi tenang ya, akhir bulan bukan berarti kotong harus makan seadanya atau bahkan melewatkan waktu makan. Justru ini saat yang tepat untuk lebih kreatif mengolah bahan makanan yang ada di rumah jadi menu yang lesat dan tentunya hemat. Ya. Pasti yang soal suka sayur dong, di akhir bulan akan jadi suka sayur. Betul kok Sonde ya, karena yang paling murah ya cari ya pasti sayur lah ya. Iya, biar kok kotong tetap sehat toh, begitu bapak mama ya, jangan hanya memakan daging terus. Nah, menu pertama yang mungkin jadi penyelamat ya, kalau ada yang mau yang praktis, pasti nasi goreng rumahan ya. Jadi mungkin kalau nasi semalam masih ada karena Sonde habis dimakan, ini pagi bisa diolah jadi nasi goreng rumahan. Ya jangan rumit-rumit bumbunya. Cukup bawang merah, bawang putih, ada kecap, ada telur, atau mungkin masih ada sisa sayur di kulkas, wortel atau sayur putih, langsung jadi. Atau pilihan kedua adalah tumis tempe dan kangkung. Waduh, ini sedap mati sah. Karena tempe ini dikenal sebagai salah satu sumber protein yang murah. Ya, jadi sumber protein Sonde harus daging ya. Sonde harus telur. Ada yang takut makan terlalu banyak telur, dia bisul begitu. Gantilah dengan tempe. Ini kalau tempe bikin nasi goreng juga enak. Jadi tempenya itu boleh diparut juga atau diremas-remas sampai hancur gitu ya, dicampur. Nah, dengan nasi goreng bisa enak ya. Nah, cukup ditumis dengan bawang putih, cabai, sedikit saus tiram atau kecap. So, jadi lauk favorit di rumah nih bapak mama semua. Wih, sedap sah. Jadi ini pengganti daging ya. Atau ada yang ingin makan yang sup-sup? Nah, boleh begitu. Sayur bening bayam bisa jadi pilihan. Atau labu siam ya. Ini juga bisa jadi pilihan, kentang atau wortel ditambah juga, wah enak mati. Tambah dengan daun supsa, jadi aroma dagingnya juga naik begitu. Padahal memang soalnya ada daging, soalnya apa? Ya sekali-sekali kotong harus makan tanpa daging ya, biar kotong sehat begitu bapak mama. Kalau hanya konsumsi makan daging aduh ini kotong soalnya sayang kesehatan kok. Oke, bapak mama, bapak saudara, sebenarnya banyak variasi yang bisa kotong mainkan di rumah begitu, asal rajin saya begitu, karena orang kadang malas ya, mager begitu untuk tumis sayur karena masih bapak potong lagi dan bikin bumbu lain sebagainya. Ya, banyak yang lebih memilih sudah lebih baik daging saja, jadi tinggal potong-potong, taruh bumbu goreng, selesai. Tapi jangan begitu juga, kalau kotong mau makan yang sehat harus ada capek-capek sedikit ya. Oke, kira-kira menu hemat bapak mama bapak saudara dong di akhir bulan itu seperti apa ya? Silakan gabung dengan Beta di sini di Bapote pagi, dari telepon boleh, Instagram juga boleh, atau juga dari WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dari koleksinya Asar, Icat Bless, sak kepala acara ya. Yang macam-macam kalau kepala acara di rumah, suatur makanan itu, lauknya ini ya, itu jangan dirubah lagi. Terlebih lagi di akhir pekan ya, akhir bulan begitu ya Bapak Mama semua. Nah, memang di akhir bulan ini ya, salah satu fakta menariknya ya, banyak ahli keuangan yang menyarankan katong aturan sederhana saat mengatur pengeluaran ya, biar akhir bulan tuh soalnya boncos begitu, soalnya bonyok ya, yaitu katong harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan Bapak Mama. Memang saat akhir bulan kebutuhan makan bergizi ini tetap harus diprioritaskan ya, jangan sampai kotong pesan makan apa-apa begitu. Sebaliknya, kotong punya pengeluaran yang terlalu berlebihan itu, misalnya ya kopi instan, nongkrong begitu, duduk minum kopi ya, dan lain sebagainya, atau duduk makan di luar, ini harus dikurangi. Atau kalau kotong lagi bosan itu biasanya suka makan camilan yang aneh-aneh begitu ya. Ada juga yang mulai scroll-scroll media sosial, lihat promo gratis ongkir apalah dengan harga yang murah. Wih, 25.000 sudah gratis ongkir nih, dapat barang bagus ini. Ya, check out. Waduh. Bahaya. Ya, kayaknya untuk sementara harus simpan ini aplikasi-aplikasi dong. Simpan tahan HP begitu ya. Atau bila perlu jangan scroll itu aplikasi, biar jangan tergiur dan mulai belanja yang soalnya penting-penting sekali begitu. Kotong bisa tunda dulu ya sampai kotong punya kondisi keuangan kembali stabil. Ya, ini untuk pengeluaran yang terlalu berlebihan begitu Bapak Mama. Jadi hidup hemat itu sebenarnya bukan berarti pelit ya. Karena kotong harusnya menikmati begitu, jangan sampai pelit dengan kotong diri sendiri, apalagi pelit dengan makan enak ya. Karena kalau sakit kotong bisa makan yang enak ya. Tapi makan enak bukan berarti makan gelap mata, artinya makan semua begitu. Ya, tapi bagaimana kotong bisa makan dengan bergizi ya, tapi hemat. Ada pasti. Ini selamat pagi buat Kakak Sinta _0053 dari Instagramnya RRI Pro 4. Kakak selamat pagi, kalau beta itu tumis bunga pepaya dan kangkung pakai lombok plus ada sambal tomat pedes. Wih, enak mati. Wih, enak betul. Beta juga hobi yang begini nih ya. Hanya berdatang kantor pagi ini mau masak nih bunga pepaya, kapan tempo begitu. Tunggu pulang doi. Jadi itu dia ya, dari Kakak Senta katanya tumis bunga pepaya, tambah kangkung, lombok, sambal tomat. Kebetulan tomat juga murah, kemudian lombok 5.000, saya sudah dapat satu genggam, lumayan ya. Jadi bisa pakai tolakan ya, enak-enak. Terusnya lagi ada Ibu Wigati Wonosobo. Selamat pagi Ibu Wigati. Katanya di Bapote pagi ini beta mau pilih menu akhir bulan tuh suka-suka. Intinya ada sayur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya. Terima kasih Bu Wigati. Menu suka-suka ini banyak ya. Misalnya tempe yang kotong bikin orek-orek. Terus ada juga yang bikin tahu, bikin perkedel juga bisa, cukup dikasih ancur, tambahkan satu butir telur, apalagi ini garam, merica, terus parutan wortel, sudah jadi. Campur-campur ada sedikit tapioka, lalu bola-bola dan goreng. Waduh, enak itu pasti ya. Banyak sekali sebenarnya Bapak Mama, Bapak Saudara, terlebih anak kos ya. Ini hati-hati ya, di akhir bulan anak kos nih. Kalau awal-awal orang tua kirim doi dong makan enak. Ada yang suka soalnya makan, masak di rumah gitu, hanya masak nasi lalu beli lauk. Ada yang makan soalnya mau masak sama sekali ini. Dandang dong, dandang. Panci dong, tacu dong, simpan bye-bye. Lalu ikut kawan kopi duduk makan di luar ya. Terus nanti ada tugas dari dosen, harus fotokopi ini, itu dah. Banyak begitu. Takut juga lihat uang akhir bulan, semua habis. Telepon mama dan bapak kirim dari kampung. Tunggu doh, mama dong belum ada doi. Awal bulan dulu ya. Nah, apa sudah jadinya di akhir bulan? Kalau soalnya hemat-hemat dari awal. Ini nih bapak mama, seperti yang tadi dikatakan para ahli, kotong harus bedakan kebutuhan dan keinginan begitu ya, biar kotong di akhir bulan juga masih bisa makan yang enak ya, mungkin soalnya terlalu yang mewah-mewah, tapi konsep makan bergizi untuk kesehatan itu tetap penting ya, karena itu bilang tadi kalau sakit ya pasti kotong soalnya bisa makan
yang enakan. Tapi bukan berarti juga ya, ada sehat terus makan segala macam. Oke, Bimas tunggu ya, Bapak Mama mau komentar. Nanti kotong lanjut lagi di sesi kedua Bapote selepas berita Pro 4 RRI Kupang.

Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wahana Visi Indonesia perkenalkan praktek pertanian ramah lingkungan kepada petani daerah. Pendekatan ini diterapkan melalui pendampingan berbagai komoditas pertanian secara berkelanjutan. National Project Manager Inclusion WVI, Vincentius Suwandi ya, sampaikan berbagai praktek yang dikasih kenal kepada petani, dan salah satunya adalah menggunakan sistem pengairan berselang pada tanaman padi secara bertahap. Menurutnya, metode ini dapat bantu hemat air sekaligus meningkatkan kesehatan akar tanaman padi. Cara ini juga kasih kurang dampak negatif terhadap lingkungan pertanian secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi berikut. Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah penyumbang ternak ke daerah lain di tanah air, dan pengeluaran ternak khusus ternak besar sapi dari Kabupaten Belu dalam setahun dapat mencapai 4.000 lebih ekor sapi. Periode Mei 2026, pengeluaran ternak mencapai 3.200 ekor sapi dari kuota permintaan ke Provinsi NTT, yakni ada sebanyak 4.200 ekor. Pengeluaran ternak ini atas permintaan seperti ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk penuhi kebutuhan daging. Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, bilang pengeluaran ternak dari Kabupaten Belu dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Ia kasih perjelas bahwa Pemda sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026, yakni sebanyak 4.200 ekor. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bila kita mendengar tentang alat musik dari Nusa Tenggara Timur, mungkin kita langsung terbayang sasando. Padahal masih banyak lagi yang lainnya. Adalah heo. Heo merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Pulau Timor, lebih tepatnya suku Dawan Timor. Alat musik gesek tradisional heo ini terbuat dari kayu. Bagian yang digunakan sebagai penggeseknya terbuat dari ekor kuda yang telah dirangkai menjadi sebuah ikatan pada kayu penggesek yang berbentuk seperti busur. Dawai dari alat musik gesek tradisional heo ini memiliki 4 dawai yang terbuat dari usus kuskus yang telah dikeringkan. Masing-masing dawai diberi nama. Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu Tain Mone, artinya tali laki-laki. Dawai kedua Tain Ana, artinya tali anak atau kecil. Dawai ketiga Tain Veto, artinya tali perempuan. Dan dawai keempat Tain Ena, artinya tali induk. Dawai pertama bernada Sol, dawai kedua bernada Re, dawai ketiga bernada La, dan dawai keempat bernada Do. Alat musik ini berpasangan dengan Leko Boko atau Bijol, sebuah alat musik petik yang terbuat dari labu hutan sebagai wadah resonansi dan kayu sebagai bagian untuk merentangkan dawai dan usus kuskus sebagai dawainya. Fungsi heo dan leko dalam masyarakat Dawan adalah untuk hiburan pribadi dan juga untuk pesta adat. Heo dan leko selalu berpasangan dalam pertunjukan, sehingga di mana ada heo, di situ ada leko. Dalam penggabungan ini, leko berperan sebagai pemberi harmoni, sedangkan heo berperan sebagai pembawa melodi atau sebagai pengisi atau filter nyanyian pada masyarakat Dawan.

Kantor iKupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketemu balik lagi di obrolan Bapote di Sesando pagi hari ini ya. Masih ketemu Bapote dengan topik pagi hari ini, menu hemat akhir bulan, Bapak Saudara dong, seperti apa? Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain dari menu sayur-sayuran, tempe, ataupun sambal ya, kemana kalau ketemu pilih pangan lokal? Ya, jangan buru-buru papa mama semua ya. Jangan pusing karena pangan lokal di sekitar kotong sangat banyak. Pisang goreng, ubi rebus, singkong goreng, dan masih banyak lagi pangan lokal lainnya yang bisa kotong manfaatkan ya. Nah, jadi selain hemat ya, rasanya pas menikmati waktu santai di akhir pekan. Jadi bisa teman ngopi atau yang mau minum teh, boleh ya. Cocok sekali nih Bapak Mama, Bapak Saudara. Tentunya di akhir bulan ini bukan makan asal-asalan begitu, tapi ada sedikit kreativitas. Jadi bahan-bahan sederhana kotong bisa sulap jadi hidangan yang lezat, bergizi, dan tentunya tetap bersahabat dengan isi dompet Bapak Mama. Jangan hanya sedikit-sedikit, sudah bibil mie sana, mie instan begitu ya. Boleh sih sebenarnya sekali-sekali, tapi jangan kosongan ya. Pakai sedikit sayuran, terus ada telur juga biar ada gizinya begitu Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menu akhir bulan ini tentunya kotong harus atur dengan sebaik-baiknya, mengingat begitu ya, mengingat ya. Di awal bulan masih cukup lama, masih 1 minggu, jadi coba-cobalah untuk kotong mengatur keuangan. Ada beberapa tips hemat yang bisa kotong gunakan di akhir bulan. Jadi selain kotong pilih-pilih menu yang sederhana, beberapa cara supaya pengeluaran makan tetap terkendali. Karena kalau mau makan, sebenarnya pengeluaran untuk makan itu kayaknya yang lebih besar ya untuk setiap bulannya. Jadi paling besar setelah transportasi ya pasti menu makan. Pengeluaran untuk makan begitu. Kotong cek dulu isi kulkas sebelum belanja. Nah, sebelum belanja kira-kira apa yang mau kotong beli? Mungkin kotong mau stok sayur kah, telur kah, daging sedikit, ataupun tempe atau tahu, kotong cek lagi. Kalaupun kotong beli sayur begitu, jangan beli sangat banyak. Kadang kotong mau beli kangkung, beli bayam, beli kol, beli apalagi pecai. Beli semua sayur, taruh di kulkas. Terakhir kotong sudah masak dan kotong buang dengan percuma. Mungkin ada di antara bapak mama semua yang punya kebiasaan ini, belanja dalam jumlah yang banyak, tapi karena tak sibuk ya, mungkin dengan kotong punya aktivitas lain, akhirnya kotong sonde sempat masak ini sayur yang kotong sebeli. Ya sayur ini kan sonde bisa disimpan lama-lama ya, kalau terlalu lama nanti dia layu busuk ya. Mungkin yang kalau bisa disimpan lama itu kol, labu ya, bisa disimpan cukup lama. Nah kemudian kotong bisa manfaatkan bahan makanan yang masih tersedia agar sonde terbuang percuma. Coba cek di kulkas, masih ada sisa sayuran kah? Seperti wortel kah? Atau sayur sawi? Nah ini kan bisa kotong campur-campur ya, bikin campuran dengan mie tadi. Terus kotong juga harus masak dalam porsi secukupnya. Masak jangan terlalu banyak-banyak. Mungkin kalau mau makan cukup untuk makan pagi dan makan siang. Nanti makan malam lagi baru kotong masak begitu. Kemudian ada satu lagi tips hemat akhir bulan, kurangi kebiasaan membeli kopi atau minuman kekinian setiap hari. Ada kok di antara Bapak Saudara, Kak Nyong, Kak Nona do yang wih, kalau sonde ngopi satu hari, sonde bisa. Harus cuma 10 ribu. Mungkin kotong berpikir begitu ya. Tapi kalau kali 5 su 50 ribu. Kali 10 su 100 ribu ya. Itu baru 10 ribu. Belum kalau kopi kekinian yang harganya kena 25 ribu ya. Itu kemana? Kotong kali bagi su. Bukannya pelit ya. Sonde harus kotong pelit dengan kotong mendiri. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah ya. Tapi kalau setiap hari ini juga orang bilang kantong bocor juang. Apalagi di akhir bulan bapak mama semua. Terus tips hemat akhir bulan, kalau ke tempat kerja kalau bisa bawa bekal ya, bekal sonde harus mewah-mewah ya, bekal sederhana dari rumah ini juga bisa bantu kotong tekan pengeluaran akhir bulan begitu. Lalu jangan lupa beli lagi buat daftar belanja. Kotong bikin daftar belanja. Mungkin ada yang di antara kotong sonde pernah bikin daftar belanja. Jadi kalau ke pasar tuh kotong beli apa, beli

Petdeja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Petdeja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Petdeja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau ngone Bani Kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual Petdeja Aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi 4.

Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Rai Gopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liai atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Ana Peluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, kotong lihat lagi beberapa inspirasi menu hemat ya. Selain dari tumis tempe dan kangkung, nasi goreng, sayur bening, ada juga telur dadar sayur, ya tahu crispy sambal kecap, boleh lah ya. Tahu goreng dipotong kecil-kecil, disajikan dengan sambal kecap, cocok dijadikan lauk maupun cemilan. Atau juga menu makan atau pangan lokal, seperti yang dibilang tadi ada singkong atau ubi rebus. Singkong ini kan juga bisa diolah menjadi beberapa ide cemilan bapak mama semua. Nah, mari kotong challenge di akhir bulan, kotong tantang kotong punya diri sendiri. Bisa kosong yang kotong hemat ya dengan anggaran makan yang minim. Misalnya ya kotong challenge sehari 50.000 atau 50.000 dalam 2 hari, kira-kira bisa kosong deh. Iya. Ternyata sebenarnya banyak yang bisa, kuncinya kotong masak sendiri begitu. Pilih bahan lokal dan kurangi bagi jajan yang sebenarnya terlalu diperlukan. Karena menurut survei, berbagai survei ya, salah satu pengeluaran khusus anak-anak muda ya, ini bukan hanya kebutuhan pokok, tapi kopi kekinian, camilan, atau layanan pesan antar makanan. Nah, kalau dalam seminggu kotong kasih kurang 2 kali saja beli kopi atau makanan siap saji, uang yang kotong dapat di awal bulan bisa kotong hemat. Jadi bisa kotong pakai untuk beli bahan makanan yang cukup, jadi bisa makan beberapa kali di rumah. Apalagi untuk anak-anak kos begitu ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, menu lokal kotong yang sederhana ini banyak. Jagung bose, tumisan pepaya, seiringan porsi secukupnya sebagai lauk, ikan lawar, ya ikan cuka, ubi jagung rebus sebagai pengganti nasi satu kali juga boleh ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kotong coba tanyakan ke kotong pun diri sendiri, menu apa yang paling sering jadi penyelamat di akhir bulan? Lebih pilih masak sendiri atau beli makanan di luar? Kalau kotong punya hanya punya uang 20.000 misalnya ini hari, kira-kira menu apa yang akan kotong buat? Mau beli sayur kah? Mau beli ikan kah? Tempe kah? Atau bagaimana? Nah, itu dia ya bapak mama semua ya. Yang pasti memang di tanggal tua bukan berarti kotong harus kehilangan semangat. Tapi justru dari momen ini kotong belajar bahwa bagaimana caranya kotong mengatur keuangan itu sangat penting begitu. Biar itu yang kita dibilang dari awal, jangan sampai di akhir bulan dompet kosong ya. Akhirnya mau makan apa? Soalnya tahu mau makan apa begitu. Dengan kreativitas kotong, pengelolaan keuangan yang baik, menu yang sehat dan akhir bulan tentu bisa kotong jalani dengan nyaman begitu. Jadi memang ingat, ingin makan hemat bukan berarti makan asal-asalan ya. Karena kotong punya tubuh tetap butuh asupan bergizi agar bisa beraktivitas dengan maksimal begitu bapak mama semua. Oke, jadi tetaplah untuk mengatur kotong punya pola makan, kemudian pola belanja begitu ya. Jangan boros-boros ya, terapkan hidup hemat itu sekarang sangat-sangat penting ya bapak mama semua. Ingat yang paling penting di sini adalah kebutuhan tentunya, bukan kotong punya keinginan.

0: Suku Lama Holot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani, berladang, atau beternak. Sebagai bagian dari masyarakat pertanian, suku Lama Holot punya sebuah tradisi yang cukup unik dalam kehidupan bertani mereka. Tradisi itu disebut dengan gemohing. Gemohing dapat diartikan sebagai gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat suku Lama Holot dalam membersihkan ladang, menanam, memanen, ataupun membangun rumah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun. Gemohing menjadi sarana sosial yang ampuh dalam mempersatukan masyarakat Lama Holot untuk mengatasi kesulitan pekerjaan. Anggota gemohing terdiri atas pria dan wanita, rata-rata berusia di atas 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada anak di bawah umur. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir, mulai dari pembersihan sampai panen. Penentuan siapakah yang lahannya akan digarap dilakukan melalui musyawarah atau elo. Karena mereka bekerja sejak pagi sampai sore, maka tuan kebun atau anggota yang lahannya dikerjakan pada hari itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Namun, tidak jarang masing-masing anggota membawa makanan dari rumah untuk kemudian dimakan bersama saat makan siang. Peralatan kerja dibawa masing-masing anggota. Yang lebih menarik adalah suasana ketika mereka bekerja. Sambil bekerja, mereka menyanyikan syair, berbalas pantun, ataupun bermain menebak dalam bahasa daerah mereka sendiri. Orang tua lebih memilih menyanyikan syair yang berbau mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sementara yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa gemohing juga ajang bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari jodoh. Bila ada yang jengkel atau tersinggung saat berbalas pantun, tidak boleh mendendam. Karena jika orang tersebut menyimpan dendam dan diketahui oleh orang yang lain, maka ia akan didenda atau dikeluarkan dari kelompok. Ada pula yang bekerja sambil bersorak. Pemimpin gemohing akan memimpin sorakan. Apabila sang pemimpin berteriak mie, maka anggota akan membalas dengan ho. Kemudian neke dijawab ho. Wana ho secara terus-menerus. Sorakan dan nyanyian merupakan penyemangat dan ketukannya disesuaikan dengan gerakan menebas atau mencangkul. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan gemohing mulai dilakukan. Yang pasti, tradisi gemohing mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama harus selalu dilestarikan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan membangun sebuah kekuatan sosial yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.